0: minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
0: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahra Tinaljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit, dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz untuk RRI Ntikong ya. Baru saja tadi pendengar mengikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz, dan tentunya kami akan hadirkan sesi opini publik untuk Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Ntikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro1 RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, pendengar di Sanggau, di opini publik pada pagi hari ini saya akan hadirkan satu topik untuk Anda, yaitu terkait dengan memburu titik api cerita di balik penanganan karhutlah Sanggau ya. Nah, peringatan memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sanggau. Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan, aktivitas ekonomi, dan juga kualitas hidup warga. Nah, peringatan upaya pencegahan memerlukan peran aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan, hingga masyarakat di tingkat desa. Melalui dialog bersama BPBD dan juga Damkar, kita akan membahas kesiapsiagaan, tantangan, serta langkah konkret menghadapi potensi karhutla di Sanggau. Nah, pendengar, silakan di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp Anda memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Menurut Anda, apa faktor utama yang masih menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Dan sejauh mana masyarakat di lingkungan Anda memahami dan juga menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla? Jika menemukan titik api atau indikasi pembakaran lahan, apakah Anda sudah mengetahui cara melapor dan tindakan yang harus dilakukan? Silakan di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call kami di 0811 5756 494 ya. Silakan, seperti apa opini, pendapat, dan komentar pendengar di pagi hari ini di layanan telepon dan juga WhatsApp call dan di WhatsApp kami. Silakan Anda berikan opini, pendapat, dan komentar Anda terkait dengan satu topik kita di opini publik, memburu titik api cerita di balik penanganan karhutla Sanggau. Dan nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, saya juga akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda, yang mana nanti juga akan berbincang bersama dua narasumber kami yang akan hadir di via Zoom, tentunya juga membahas terkait dengan memburu titik api cerita di balik penanganan karhutla Sanggau. Peringat, kami membuka ruang untuk Anda memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Menurut Anda, apa faktor utama yang masih menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Dan sejauh mana masyarakat di lingkungan Anda memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla? Jika menemukan titik api atau indikasi pembakaran lahan, apakah Anda sudah mengetahui cara melapor dan tindakan yang harus dilakukan? Silakan di 0811 5756 494, dan juga di layanan telepon di 0857 5381 0365.
2: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar. sekitar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
3: Woi, ampun, woi.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun, woi.

Oke, silahkan di 085753810365. Silahkan Anda berikan komentar, opini, dan pendapat Anda di pagi hari ini terkait dengan satu tema kita yang sudah dipersiapkan. Ini adalah terkait dengan memburu titik api cerita di balik penanganan karhutlah Sanggau ya pendengar ya. Silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 081157564494. Nah pendengar, menurut Anda apa faktor utama yang masih menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Dan sejauh mana juga masyarakat di lingkungan Anda memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutlah? Dan jika menemukan titik api atau indikasi pembakaran lahan, apakah Anda sudah mengetahui cara melapor dan tindakan yang harus dilakukan? Silakan pendengar Anda bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp kami di 081157564494. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

Nah, pendengar silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp kami di 0811-5756-494 ya, di pagi hari ini di sesi opini publik. Yang mana memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla ya, kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sanggau. Yang mana karhutla ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan, aktivitas ekonomi dan juga kualitas hidup warga. Nah, pendengar tentunya upaya pencegahan memerlukan peran aktif ya semua pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan hingga masyarakat di tingkat desa. Dan melalui dialog bersama BPBD dan juga Damkar, tentunya kita juga akan membahas kesiapsiagaan, tantangan, serta langkah konkret menghadapi potensi karhutla di Sanggau. Nah, pendengar, seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini? Apa faktor utama yang masih menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Dan sejauh mana masyarakat di lingkungan Anda memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla? Jika menemukan titik api atau indikasi pembakaran lahan, apakah Anda sudah mengetahui cara melapor dan tindakan apa yang harus dilakukan? 0857-5381 silakan, seperti apa opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di Opini Publik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di Opini Publik pada pagi hari ini, dan tentunya kami juga masih membuka ruang untuk Anda di pagi hari ini untuk bisa bergabung menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp kami di 0811-5756-494 ya. Yang mana di pagi hari ini di Opini Publik kita menghadirkan satu tema, memburu titik api cerita di balik penanganan karhutlah ya. Nah, pendengar, tentunya Anda juga sudah mengetahui terkait dengan kebakaran yang terjadi di daerah Sanggau baru-baru ini, dan tentunya Anda juga kami ajak untuk memberi opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Menurut Anda, apa faktor utama yang masih menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Sejauh mana masyarakat di lingkungan Anda memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutlah? Dan jika menemukan titik api atau indikasi pembakaran lahan, apakah Anda sudah mengetahui cara melapor dan tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan dialog pagi Sanggau Menyapa untuk Anda, yang mana nanti kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang nantinya juga bergabung ya di via Zoom. Ini kita akan berbincang nantinya bersama dua narasumber kami, bersama Damkar Sanggau dan juga dari BPBD Sanggau. Dan nanti silakan Anda juga bisa bertanya langsung kepada narasumber kami. Kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp, dan juga WhatsApp call. Baik pendengar, pukul 7:58 waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan sesi opini publik ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Baik, silakan nanti Anda bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Total bersama kami di 97 MHz.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yalah. Gini kan, gini-gini bawa kaos kaki, lancar luncur ya.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Radio Sanggau dan juga Ntikong di pagi hari ini. Baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar dan nanti, dan saatnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, memburu titik api cerita di balik penanganan karhutla Sanggau. Saya sudah bersama dua narasumber saya yang hadir melalui via Zoom di pagi hari ini. Yang mana di sini ada Pak Tommy ya, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tommy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
0: Baik, siap. Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Dan selanjutnya ada Pak Zulkifli selaku Kasih Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, Mbak. Sehat selalu.
0: Baik. Tetap semangat. Oke, siap. Bersama saya Isma di studio dari Sanggau. Dan satu tema yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, memburu titik api cerita di balik penanganan karhutla Sanggau. Baik, saya langsung saja kepada Pak Tommy, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau, dan saya juga membuka ruang nantinya untuk pendengar yang ingin bertanya di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp, silahkan. Baik, Pak Tommy, kalau kita berbicara tentang karhutla gitu ya, bagaimana kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau saat ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau saat ini, artinya sampai periode Juni 2026 ini, saya mengacu pada berdasarkan prediksi BMKG itu bulan Juni 2026 ini telah disebutkan memasuki musim kemarau. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengamatan, pengolahan data, pelayanan, dan peringatan dini mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, serta aktivitas geofisika seperti gempa bumi dan tsunami. Dan BMKG telah merilis laporan. Saya ambil laporan terakhir ini pada kemarin Minggu 28 Juni 2026 tentang waspada potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat yang diprediksi terjadi dari tanggal 29 Juni ini hingga satu pekan ke depan, yaitu hingga 5 Juli 2026. Kemudian berdasarkan kajian risiko bencana dari BNPB, Kabupaten Sanggau ini masuk kelas tinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan, di mana disebutkan bahwa luas area rawan ini hingga 1,74 juta hektar. Jadi secara peta risiko jangka panjang berdasarkan kajian risiko bencana BNPB, Sanggau memang salah satu daerah yang masuk zona merah. Kabupaten Sanggau ini dipetakan masih sangat rentan terhadap terjadinya karhutla, mengingat fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat kebiasaan sebagian masyarakat setempat yang membuka lahan dengan cara dibakar, meskipun secara geografis Kabupaten Sanggau tidak didominasi lahan gambut, namun tingkat kerentanannya tetap tinggi karena ancaman nyata justru terjadi di kawasan perbukitan dan pegunungan. Jadi ketika sudah memasuki musim kemarau, vegetasi di daerah dataran tinggi sangat mudah mengering sehingga berpotensi memicu kobaran api yang cepat menyebar, terutama pada aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali. Kemudian secara umum, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Kabupaten Sanggau, dua kecamatan mencatatkan jumlah hotspot tertinggi, yaitu ada di Kecamatan Toba dan Kayan Hilir. Dua kecamatan ini adalah daerah rawan karhutla, khususnya karena kualitas lahan gambutnya juga cukup tinggi. Kemudian merujuk juga dalam laporan dari Pusdalops BPBD Kabupaten Sanggau ini menyebutkan bahwa jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau dari Januari sampai saat ini, yaitu Juni 2026, ini disebutkan totalnya mencapai 402 untuk kategori low height, ringan dan tinggi. Kemudian untuk Kecamatan Kapuas sendiri itu ada 36 titik hotspot. Di Kecamatan Muko ada 11. Jadi yang tertinggi untuk titik hotspot ini adalah di Kecamatan Toba dan Kayan Hilir. Memang dua kecamatan ini selalu disebutkan rawan karhutla. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa memiliki lahan gambut yang tinggi. Jumlah hotspot atau titik api di Kabupaten Sanggau dalam rentang waktu Mei hingga Juni 2026 ini tercatat cukup meningkat. Jadi peningkatan tersebut berdasarkan dari pembacaan citra satelit, dan hal itu diakibatkan intensitas curah hujan yang sedikit dan sudah mulai banyak aktivitas masyarakat membuka lahan atau perkebunan. Sedangkan untuk tingkat kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau saat ini, kembali saya merujuk pada laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau kemarin hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Ini Sanggau tercatat masuk dalam kategori rendah sampai sedang. Meski dalam laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Sanggau pada hari Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 8 pagi ini terpantau titik hotspot dari satelit itu terdeteksi adanya dua titik hotspot, yaitu di Kecamatan Meliau dengan kategori medium atau sedang. Namun, tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi di kecamatan lain. Sebagaimana juga telah kita ketahui bersama dua hari yang lalu, yaitu pada hari Sabtu 27 Juni 2026 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Sabang Merah 2 Kelurahan Bunut Kecamatan Puas. Ini kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Jadi berdasarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dua hari yang lalu ini menjadi peringatan dini bahwa Kabupaten Senggau memiliki kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Dan berkenaan dengan kerawanan karhutla ini, peringatan terhadap tingkat kerawanan kebakaran hutan di Kabupaten Senggau pernah disampaikan oleh Komandan Kodim 1204 Senggau, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Diza Diza. Jadi Dandim mengutarakan jika bulan Juni 2026 itu memasuki kemarau dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Senggau cukup tinggi. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Senggau, Bapak Sigit Purnomo, juga telah mengungkapkan hal yang sama, yaitu bulan Juni 2026 memasuki musim kemarau. Dan Bapak Sigit telah mengutip berdasarkan BMKG bahwa selain panas meningkat, hujan berkurang, dan kemungkinan besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena sudah dipastikan jika memasuki musim kemarau selalu diikuti dengan terjadinya kebakaran hutan dan demikian.
0: Baik, siap Pak Tommy. Berarti ini kalau kita berbicara tentang hotspot terbanyak ini ada berada di daerah Toba dan juga Tayan Hilir ya, karena kondisi lahan gambut dan juga mungkin dari segi hutan juga masih banyak di sana ya Pak Tommy ya. Siap. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Tommy, berapa sih titik hotspot di daerah Toba dan juga Tayan Hilir? Kalau di Kapuas tadi kan ada sebanyak 36 titik, kalau di Mukok 11, kalau Toba dan Tayan Hilir ini berapa banyak ini Pak, kalau boleh tahu ini?
1: Kalau untuk titik hotspot yang ada di Toba atau di Tayan Hilir, untuk sementara memang belum terdis secara lengkap. Tapi untuk keseluruhan yang terilis ini, untuk keseluruhan yang ada di Kabupaten Senggau ini, sudah ada 402 titik hotspot. Itu dalam periode Januari dan Januari hingga Juni. Jadi untuk Kecamatan dan Toba, Toba dan Tayan Hilir ini memang belum tercatat secara resmi berapa titiknya, sehingga saya baik juga belum bisa memberikan jawaban yang lebih pasti.
0: Baik, siap. Berarti ini kalau untuk Senggau dari periode Januari hingga Juni ya, hingga detik ini ya Pak Tommy ya, sudah tercatat sekitar 402 titik hotspot gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini Pak Tommy dengan tahun 2025 dengan yang sekarang ya, ini baru 29 Juni, apakah ini titik hotspot ini mengalami peningkatan, stagnan, atau menurun ini Pak? Pak Tommy masih di mute nih, belum kedengaran suaranya.
1: Jadi jika merujuk pada data, ini berdasarkan data hingga bulan Juni 2026, jadi saya ambil data untuk bulan Juni dahulu ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 Juni 2006. Itu hotspot yang terbaca satelit itu sebanyak 105 hotspot dalam kategori medium. Nah, jika kita membandingkan data pada bulan Juni tahun 2025 dengan situasi dan kondisi yang sama, ini terdeteksi 45 hotspot dalam kategori low dan medium. Jadi jika kita perkirakan terjadi perbedaan kurang lebih 43% kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
0: Demikian. Baik, baik. Berarti ini mengalami peningkatan berarti ya Pak Tommy ya?
1: Siap.
0: Baik, siap. Pak Tommy, saya kepada Pak Zulkifli. Pak, kalau tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Tommy, kalau kita berbicara tentang titik hotspot ini dari periode Januari hingga Juni, baru 29 sekarang, sudah mempunyai 402, dan yang terbanyak itu berada di Toba dan Tayan Hilir. Nah, kalau dari Damkar sendiri ini, Pak, bagaimana sih kesiapan personel dan juga peralatan Damkar Kabupaten Sanggau dalam menghadapi potensi karhutla tahun ini? Kalau kita melihat ini, Pak Zulkifli, panas sekarang luar biasa ya kalau dibandingkan tahun kemarin. Apakah saya merasakan sendiri seperti itu atau bagaimana ini, Pak?
2: Betul, Bu. Terima kasih waktu kesempatannya. Ya, untuk personil Damkar, alhamdulillah, Bu, kita standby 24 jam. Untuk menghadapi karhutla, yang untuk di kabupatennya, yang untuk di kecamatannya, kita juga sudah koordinasi dengan Red Car namanya, Bu. Relawan pemadam kebakaran yang ada di 15 kecamatan dan di beberapa desa untuk supaya bersiap-siagalah dalam menghadapi karhutla. Kalau memang Ibu mengatakan tadi memang cuaca panas ini, Bu, kalau menurut BMKG seperti kata Pak Tommy tadi itu, mungkin sampai bulan Agustus nanti mungkin diperkirakan sampai 39-40 derajat Celcius, Bu, suhu udara yang ada di Kabupaten Sanggau. Untuk itu mungkin masyarakat lebih bersiap-siaplah dalam menghadapi cuaca panas ekstrim ini. Begitu, Bu.
0: Baik-baik. Berarti dari Damkar sendiri juga sudah siap gitu ya, Pak ya? 1x24 jam gitu ya?
2: Betul, Bu, betul. Kita standby, Bu, 24 jam, Bu.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau untuk sejauh ini, Pak Zo, berapa kali Damkar terlibat dalam penanganan kebakaran lahan atau hutan selama 2 bulan terakhir ini?
2: Yang masuk ke laporan kita, Bu, kita bekerja bersama beberapa tim penanggulangan kebakaran Kabupaten Sanggau. Khususnya untuk di dalam kota Sanggau itu mungkin sekitar 6 atau 7 kali kita pemadaman, Bu. Itu khusus untuk di area kota Sanggau dan sekitarnya, seperti di Desa Mencarang, Doku, Kelurahan Bunut, dan sebagainya, Bu.
0: Baik-baik, siap. Berarti kalau terkait dengan rekan relawan pemadam kebakaran ini, berarti juga sudah diberikan edukasi yang cukup luar biasa juga berarti ya, Pak ya?
2: Betul, Bu. Di samping kita memberikan pelatihan dan tata cara pemadaman api, baik itu karhutla maupun pemukiman, Bu. Jadi juga mereka diberi sarana-sarana juga berupa mesin portable, Bu, begitu.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau dari segi alat ini, Pak, perlengkapan yang digunakan dari Damkar sendiri ini, Pak, apakah sudah cukup memadai sejauh ini, Pak? Kalau kita berbicara tentang api ini kan apa ya, hal yang sangat menakutkan bagi saya gitu ya. Nah, kalau dari segi peralatan ini bagaimana, Pak Zul? Apakah sudah lengkap semuanya atau masih ada yang ya kurang-kurang gitulah ya? Pak ya, Zul, kita tahan dulu. Pesan. Nampaknya ada yang bergabung di layanan telepon. Oke, terputus. Baik, Pak, lanjut.
2: Ya, kalau dari mengatakan lengkap dan lengkap, itu serang, Bu. Peralatan kita jauh dari lengkap. Tapi karena tusi kita melayani masyarakat, Ya, walaupun dengan peralatan sederhana, tetap harus kita laksanakan, Bu, kewajiban kita sebagai petugas pemadam. Demikian, Bu.
0: Baik-baik, siap. Berarti dari segi peralatan masih ada kekurangan gitu ya Pak Ezul ya?
2: Jauh, Bu. Jauh minim ya, Bu, kita, Bu. Untuk Damkar Sanggau lah,
0: Baik-baik,
2: terutamanya.
0: tapi dari segi keselamatan harus menjadi yang utama gitu ya?
2: Betul sekali, Bu.
0: Baik, siap. Nah, kalau dari segi air ini bagaimana nih Pak Zul? Apalagi kalau musim kemarau, otomatis air sungai juga mengalami kekurangan gitu ya? Nah, kalau untuk mencegah seperti yang sudah dikatakan tadi hingga Agustus ini panasnya juga cukup luar biasa. Apalagi Sanggau ini kita lihat gitu ya, jangankan di Sabang Merah aja lah. Kalau saya lihat itu penuh dengan hutan semua gitu, apalagi kawasan daerah ini di daerah yang juga cukup tinggi. Nah, jadi kalau dari segi air ini bagaimana nih, Pak, kesiapan dari Damkar ini?
2: Ya, kita berusaha mencari titik-titik air yang terdekat, Bu. Kalau untuk pemadaman itu kan. Kalau untuk masyarakat, alhamdulillah kita waktu musim kemarau beberapa bulan yang lalu, kita sudah memberi bantuan kepada terutama masyarakat daerah Sekayam pada waktu mereka mengalami krisis air. Kita alhamdulillah Damkar Sanggau membantu tangki ke sana untuk menyuplai air-air untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk WC, mandi, dan cuci piring semuanya gitu.
0: Baik-baik, berarti kalau untuk terkait dengan pemadaman api gitu juga harus dicari titik-titik airnya gitu ya Pak ya?
2: Betul, Bu, kita harus survei, Bu. Kita ada peta, Bu. Peta misalnya daerah ini di mana lokasi titik airnya yang terdekat. Nah, itu kita memang udah ada memang apa namanya master plan-nya untuk titik-titik airnya gitu, Bu.
0: Baik-baik, berarti di sini harus dituntut juga kejelian gitu ya Pak Zul ya?
2: Betul, betul.
0: Tidak bisa hanya mengandalkan air sungai, berarti titik-titik air juga harus diketahui gitu ya.
2: Iya, betul, Bu. Walaupun sekecil apapun titik air itu harus bisa kita manfaatkan, Bu.
0: Baik-baik, siap. Saya kepada Pak Tommy. Pak Tommy, kalau untuk 2 bulan terakhir ini, Pak, berapa jumlah kasus kebakaran lahan atau hutan yang tercatat oleh BPBD Kabupaten Sanggau?
1: Jadi, dalam 2 bulan terakhir ini, jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang tercatat oleh BPBD yaitu periode bulan Mei hingga sekarang ini. Kalau pada bulan Mei itu belum terjadi kebakaran hutan atau lahan, dan barulah pada bulan Juni telah tercatat ada 4 kasus. Yang pertama itu pada hari yang sama, pada Jumat 5 Juni 2026, tercatat 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu di Jalan Lingkar Sabang Merah dan Jalan Dopu Mensarang. Jadi 2 kejadian pada tanggal hari yang sama. Pada Jumat 5 Juni 2026 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Lingkar Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, dan kebakaran hutan dan lahan di Jalan Dopu Mensarang, belakang SD 54, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, yang kira-kira lahannya ini terbakar hingga seluas 1,6 hektar. Pada kejadian kebakaran hutan dan lahan pada hari Jumat ini, yang menerima laporan dan bertugas adalah Regu 3 Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sanggau. Ini mendapatkan laporan dari masyarakat pada pukul 16.35 dan langsung menuju lokasi. Dan karhutla ini dapat diamankan dan terkendali pada pukul 18.55. Adapun penyebab dari kebakaran hutan dan lahan di 2 lokasi ini disebutkan adalah lahan yang dibakar warga secara mandiri tetapi tidak terkendali. Selanjutnya, kasus yang ketiga ini terjadi pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Ini terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Mensarang Ribau, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, dan lahan yang terbakar ini mencapai sekitar 1 hektar. Pada kejadian karhutla ini, pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, anggota piket Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sanggau Regu 3 mendapat laporan dari masyarakat dan langsung menuju lokasi, dan kondisi karhutla ini dapat diamankan dan terkendali pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun penyebab dari kejadian yang ketiga ini kembali adalah lahan yang dibakar oleh warga secara mandiri tetapi tidak terkendali. Selanjutnya, kasus yang keempat, kejadian dua hari yang lalu, yaitu kebakaran yang melanda lahan kering seluas kurang lebih 0,5 hektar, itu di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, terjadi pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pada waktu malam. Dalam kejadian ini, petugas piket Pusdal Ops BPBD menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Laporan ini diterima pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat yang disertai dengan video yang menunjukkan api sudah cukup besar. Setelah itu, informasi langsung diteruskan kepada seluruh unsur terkait melalui grup koordinasi sehingga seluruh tim dapat segera bergerak menuju lokasi. Jadi koordinasi lintas instansi ini dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman di Sabang Merah 2 ini antara lain yaitu BPBD Kabupaten Sanggau, Damkar Kabupaten Sanggau, Manggala Agni, KPH, TNI, dan Polri. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini juga menemukan kendala, yaitu sumber air di lokasi sangat minim, sehingga tim penanganan meminta bantuan mobil tangki dari Batalion TP833 Bumi Dara Nante serta water cannon milik Polres Sanggau. Itu juga Damkar juga menurunkan mobil tangki untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman berlangsung. Dan keterbatasan sumber air inilah yang menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran di wilayah Sabang Merah 2 itu. Jadi untuk mengatasi mengatasi kondisi itu, petugas mesti mengoptimalkan pasokan air dan sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api airnya bisa dikendalikan. Selain itu, kendala yang lain dalam penanganan di kawasan Sabang Merah 2 juga dalam kondisi malam jadi cukup sangat gelap, menjadi kendala bagi petugas saat itu dikarenakan keterbatasan jarak pandang dalam mencari titik-titik api yang masih aktif. Namun akhirnya api tersebut bisa dikendalikan. Demikian.
0: Baik, siap. Nah, Pak Tommy, kalau boleh tahu ini Pak, terkait dengan kebakaran yang terjadi 2 bulan terakhir, ini yang terbanyak nampaknya di bulan Juni ya Pak ya. Kalau di bulan Mei belum terjadi gitu ya Pak Tommy ya?
1: Untuk di bulan Mei, dalam catatan di BPD tidak terdapat kejadian karhutla. Jadi yang tercatat dalam 2 bulan terakhir ini di bulan Juni yaitu 4 kasus yang terjadi. Pas yang keempat itu 2 hari yang lalu.
0: Baik, siap. Nah, kalau kita melihat ini faktor pemicu yang terjadi kebakaran ini, apalagi 2 hari yang lalu, ini apa sih Pak Tommy faktor pemicunya nih? Apakah dibakar atau bagaimana ini?
1: Yang jelas, apa namanya, yang disebut dengan bencana ini, tidak bisa juga kita menduga-duga. Bisa juga karena faktor manusia, bisa juga karena faktor alam. Mungkin barangkali kondisinya sudah begitu panas, apalagi disebutkan lahan yang terbakar kawasan Sabang Merah 2 ini adalah lahan kering, sehingga berpotensi terjadi percikan api jika suhu udara sudah sangat meningkat, ditambah lagi tiupan angin juga meningkat, potensinya cukup ada.
0: Baik, siap. Apalagi kalau sudah lahan kering gitu ya Pak Tommy ya, istilahnya puntung rokok jatuh aja itu sudah bisa terjadi gitu ya. Baik, maka di sini masyarakat dan juga para petani juga mungkin ya Pak Tommy dan Pak Zul tentunya juga harus berhati-hati ya. Apalagi terkait dengan suhu yang nantinya juga akan mengalami peningkatan, ini panasnya juga cukup luar biasa. Dan tentunya apalagi saat ini juga musim-musim apa ya, membuka lahan baru gitu ya. Nah, ini sangat dituntut sekali ini kesiapan dari para petani dan juga yang lainnya, bukan hanya para petani, semua masyarakat ya. Yang di rumah juga harus diperhatikan kondisi apinya, apalagi mak-mak nih. Kalau sudah menghidupkan kompor biasanya lihat handphone sekejap gitu ya. Lupa gitu. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat juga titik-titik air, kalau di daerah Kabupaten Sanggau ini juga menjadi tantangan yang utama seperti yang Pak Tommy sebutkan. Nah, saya kepada Pak Zul. Pak Zul, kalau untuk tantangan ini Pak Zul, apa sih perbedaan tantangan memadamkan kebakaran lahan dibandingkan dengan kebakaran bangunan ini?
2: Banyak Bu, banyak sekali tantangannya Bu. Karena antara kedua pemadaman ini mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda. Pemadam kebakaran hutan dan lahan memiliki tantangan yang sangat berbeda. Karhutla menantang dalam segala hal seperti ruas areanya Bu, medan, dan sulitnya pasokan air. Sementara kalau untuk kebakaran pemukiman menuntut kecepatan tinggi, risiko ledakan, reruntuhan struktur bangunan, dan ancaman evakuasi jiwa. Yang pertama, karakteristik api dan bahan bakar, Bu. Dari karhutla itu, biasanya bahan bakar terdiri dari vegetasi, pohon, semak, dan rumput. Jika terjadi di lahan gambut, api bisa menjalar di bawah. Memang dia mati di atas, Bu, tapi di bawah itu masih menjalar. Itu karakteristik api kalau yang ada di gambut. Sedangkan untuk kebakaran pemukiman itu, bahan bakar itu berupa material, bangunan, kayu, plastik, dan segala potensi pemicu ledakan seperti tabung gas atau bahan kimia rumah tangga. Api dapat merambat secara vertikal dari atas maupun gitu. Nah, itu dari segi karakteristik api, Bu. Dari segi aksesibilitas dan lokasi. Karena lokasi sering kali berada di daerah terpencil, Bu. Nah, itu sulit kita jangkau kadang. Baik untuk apa transportasinya maupun dari sumber airnya. Sedangkan kebakaran rumah ini, tantangan utamanya adalah kepadatan lalu lintas. Nah, ini kadang kita, Bu. Kendala kita dalam memadamkan api kalau kebakaran rumah itu terjadi kemacetan karena masyarakat masih pengen menonton gitu, Bu. Pengen menonton, jadi penyempitan badan jalan, jadi mobil pemadam kebakaran kadang mau masuk ke daerah-daerah atau gang-gang jalan kecil itu susah. Nah, itu masalah aksesibilitas dan lokasi. Aspek ketiga yang membuat kita terjadi tantangan adalah ketersediaan air dan taktik. Kalau-kalau mengandalkan pembuatan sekat bakar, Bu. Jadi dalam pemadamannya itu kita membuat sekat bakar, membasahi lahan, dan mengangkat air menggunakan tangki atau helikopter. Sedangkan kebakaran rumah itu sangat tergantung pada ketersediaan hidrat aktif terdekat atau mobil tangki supply. Taktik terfokus pada penyemprotan dan pencegahan perambatan ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah, yang keempat ini kadang membuat kita agak ekstra hati-hati, Bu. Resiko keselamatan petugas. Kalau kahutla, ancaman utama meliputi perubahan arah angin, Bu. Jadi yang angin tiba-tiba paparan asap pekat dan kehilangan fisik karena operasi yang sangat luas. Karena kalau pembunuh terbesar pemadam kebakaran itu, Bu, personil pemadam kebakaran itu sebenarnya bukan api, Bu, tapi adalah asap. Karena asap tadi itulah yang membuat kita lepas, akhirnya ya terjadilah yang tidak kita inginkan. Kalau di kebakaran rumah, ancaman utamanya meliputi risiko atap atau bangunan roboh, sengatan listrik, paparan gas beracun dari bahan bangunan sintetis, dan kondisi ledakan tabung gas lainnya. Dan yang faktor yang terakhir itu yang menjadi tantangan kita adalah prioritas evakuasi dan penyelamatan. Kalau di Kaula, evakuasi biasanya dilakukan dalam skala besar untuk desa atau wilayah terdampak asap. Penyelamatan satwa liar dan perlindungan ekosistem untuk menjadi fokus selain nyawa manusia. Sedangkan kalau kebakaran pemukiman, fokus utama di menit-menit pertama adalah penyelamatan jiwa manusia atau penghuni yang terjebak di dalam bangunan dan penyelamatan harta benda jika kita masih memungkinkan. Demikian, Bu, tantangannya.
0: Baik, siap. Berarti kalau dari segi tantangan ini cukup luar biasa ya, Pak Zul, ya?
2: Betul
0: nah,
2: sekali, Bu.
0: Apalagi kalau terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini kalau sudah angin, kita memadamkannya sebelah sini, anginnya begitu kuat gitu, ini harus lari kemana juga gitu, menjadi tantangan yang utama. Belum lagi asapnya gitu ya, Pak, ya?
2: Betul, Bu. Itu betul sekali. Karena arah angin itu kadang-kadang kita tidak bisa terduga. Kadang-kadang angin membawa api lalu menyerang kita sebagai penugas pemadam kebakaran. Jadi memang harus bisa membaca situasi dan kondisi, Bu.
0: Apalagi kalau kita berbicara tentang asap, asap juga menjadi pembunuh nomor satu gitu ya. Bukan karena apinya tetapi asapnya ya, Pak, ya?
2: Betul, betul, Ibu. Karena asap itu membuat kita sesak napas, pingsan, karena pasukan oksigen ke otak itu berkurang, jadi membuat kita pingsan, akhirnya ya. Jadi kita pun bisa kena kebakaran juga, Bu.
0: Iya, apalagi kalau terkait dengan rumah juga, rumahnya yang padat, kawasan padat penduduk, ini menjadi tantang utama juga ya, Pak Zul, ya?
2: Betul, Ibu, betul
0: sekali. Belum lagi ramai penontonnya, nah mobil dimasukkan kemana, gitu ya. Belum lagi mencari sumber air, wah. Ini menjadi hal yang sangat utama gitu ya,
2: betul,
0: Pak, ya.
2: Betul. Belum lagi masyarakat yang pengen bantu dengan menggelar selang, kadang selangnya terbalik, akhirnya menghambat juga, akhirnya diputar balik lagi selangnya, Bu, biar cocok gitu. Itu juga tantangan bagi kita, Bu. Tapi kita nikmati, Bu.
0: Harus-harus ya, Pak, ya. Nah, jadi kalau untuk masyarakat ini, Pak Zul, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat pada saat pertama kali menemukan kebakaran lahan sebelum petugas tiba di lokasi ini?
2: Yang pasti, Bu, masyarakat bisa melakukan deteksi dini, Bu, penyebab kebakaran, lalu kemudian melakukan pelaporan darurat kepada instansi terkait. Ketiga, mungkin dia bisa melakukan pemadaman dengan skala apa? Kalau memang api belum besar, mungkin mereka bisa melakukan pemadaman dengan skala kecil, mungkin dengan cara penyekatan daerah wilayah api, Bu. Nah, mungkin begitu, Bu. Dan yang terakhir itu mungkin gini, Bu, untuk masyarakat itu kalau terjadi kebakaran kaula, lakukan evakuasi dini dulu, Bu. Evakuasi terhadap ya maupun kalau memang terjadi di dekat pemukiman, evakuasi penduduk di sekitarnya dulu, Bu, ke tempat-tempat yang aman dan nyaman gitu.
0: Baik, baik, siap, baik. Saya kepada Pak Tommy, Pak Zul. Pak Tommy, kalau kita seperti penjelasan dari Pak Tommy tadi, kalau kita berbicara tentang titik hotspot api di Sanggau ini juga sudah cukup banyak gitu ya. Nah, kalau untuk Kabupaten Sanggau sendiri ini, Pak Tommy, apakah Kabupaten Sanggau saat ini sudah berstatus siaga karhutla ini?
1: Untuk Kabupaten Sanggau ini sudah berstatus siaga karhutla karena status siaga karhutla sudah dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan daerah dengan nomor 56 garis miring BPP 2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau tahun 2026. Status siaga karhutla di Kabupaten Sanggau berlaku sampai dengan Desember 2026 dan bisa saja ditingkatkan statusnya menjadi tanggap darurat apabila kondisinya semakin memburuk. Berkenaan dengan status siaga ini, walaupun secara umum yaitu siaga bencana, di mana dalam hal ini termasuk juga siaga bencana kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau juga telah menggelar apel hari kesiapsiagaan bencana 2026 di alamat kantor BPBD Kabupaten Sanggau, yaitu digelar pada Selasa 28 April 2026. Kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau Insinyur Didit Richard DMT bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, sehingga melalui momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 itu diharapkan seluruh elemen masyarakat lebih sigap dan tangguh. Ini juga sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun budaya dasar bencana di tengah masyarakat, karena upaya ini dinilai sangat penting ingat jumlah wilayah di Kabupaten Sanggau memiliki potensi kerawanan bencana. Demikian.
0: Baik, baik, siap. Nah, kalau terkait dengan peran desa ini, Pak Tommy, kalau istilahnya terjadi kebakaran, otomatis desa dan wilayah setempat yang lebih dulu mengetahui gitu ya, Pak Tommy ya. Nah, kalau menurut Pak Tommy sendiri, seberapa penting sih peran desa, relawan, dan juga masyarakat dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini?
1: Jadi, peran desa, relawan, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana juga telah kita ketahui bahwa sebagian besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu selalu disebabkan oleh ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan berbagai motif dan tujuan yang melatar belakangi pembakaran hutan dan lahan. Jadi diharapkan desa, relawan, dan masyarakat memegang peranan kunci dalam pencegahan karhutlah, karena sebagian besar titik api sebagaimana tadi saya sebutkan oleh aktivitas manusia. Kontribusi aktif masyarakat di desa, relawan, dan masyarakat sekitar ini dapat diwujudkan melalui pencegahan langsung terhadap terjadinya pembakaran hutan dan lahan, yaitu melalui pelaporan dini, kemudian edukasi lingkungan, dan keterlibatan dalam satuan tugas lokal. Pentingnya peran desa, relawan, dan masyarakat dalam mencegah meluasnya karhutlah, karena sebelum tim atau petugas penanganan, maka diharapkan pihak desa, relawan, dan masyarakat menjadi ujung tombak sebagai pelaku penanganan awal. Demikian itu.
0: Baik, siap. Berarti di sini desa, relawan, dan juga yang lainnya mempunyai peran yang sangat penting gitu ya Pak Tommy ya? Baik, siap. Saya kepada Pak Zul. Pak Zul, kalau terjadi kebakaran di wilayah setempat ini Pak Zul ya, apakah masyarakat boleh melakukan pemadaman secara mandiri dan apa saja yang perlu diperhatikan agar tetap aman ini? Pak Zul masih di mute?
2: Malah kita ikut terbantu Bu, kalau memang masyarakat punya inisiatif untuk pemadaman apa sebelum petugas datang, itu malah kita terbantu sekali terhadap peran masyarakat. Itu yang kita inginkan sebenarnya dari masyarakat kan. Cuma kalau pemadaman kawlah seperti saya katakan tadi Bu, memang agak berbeda Bu dengan pemadaman apa pemukiman penduduk. Kalau kawlah itu serangan balik asapnya itu ataupun apa arah angin, itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di dalam apa namanya pemadaman kebakaran lahan dan hutan, karena biasanya angin itu membawa kembali arah api itu ke arah kita yang pemadaman api. Jadi mungkin mau hati-hati terhadap itu. Dan juga kalau bisa pemadaman itu yang masih berskala kecil aja Bu, masyarakat kan, dengan membuat sekat-sekat api, sekat-sekat lahan ataupun dengan alat seadanya begitu.
0: Baik-baik, siap. Berarti kalau ingin membuka gitu ya, membakar gitu, berarti harus dikasih pembatas dulu, disekat-sekat dulu gitu ya Pak Zul ya, agar tidak merembes ke yang lain gitu ya.
2: Betul Ibu.
0: Ini untuk lahan gitu ya.
2: Betul Ibu, seperti yang telah dilakukan oleh apa namanya warga saudara-saudara kita yang membuka lahan. Zaman dahulu Bu, waktu membuka lahan itu mereka selalu membuat sekat. Sekat antara yang mau dibakar dengan yang masih hutan itu biasanya dengan jarak misal 1 meter atau 2 meter sekat itu dibuat. Itu yang dilakukan oleh para peladang-peladang kita dulu. Jadi mereka pun menjaganya itu gitu Bu.
0: Jadi istilahnya di sini jangan main langsung bakar aja gitu ya Pak Zul ya. Berarti harus dibuat dulu agar apa ini, agar tidak menjalar gitu ya ke
2: betul, Ibu,
0: lahan yang lainnya gitu. Ya, baik,
2: benar
0: siap
2: sekali Bu. Dan kalau bisa pun koordinasi dengan aparat desa setempat lah, kalau memang ingin apa namanya ingin membuka lahan itu biar diketahui oleh aparat desa setempat gitu Bu.
0: Baik-baik, siap. Nah kalau untuk tindak lanjut dari Damkar sendiri ini Pak, setelah menerima laporannya ada titik api dari masyarakat, seperti apa ini Pak Zul?
2: Ya kita tetap akan merespon Bu, bagaimanapun setiap sekecil apapun laporan dari masyarakat, insya Allah Damkar Sanggau akan selalu merespon dengan cepat. Kalau untuk dalam kota, respon time kita itu 15 menit Bu, arus air itu udah ngalir kalau di dalam kota. Tapi karena kawasan ini kan jauh, mungkin agak respon time-nya agak lama begitu Ibu.
0: Baik-baik. Jadi kalau masyarakat ingin melaporkan, apakah ada nomor khususnya atau bagaimana ini Pak Zul?
2: Ada Ibu, kita mempunyai dua layanan Bu, telepon WA sama telepon manual. Kalau yang untuk telepon manual itu 0564-0564-202-7500. Nah, kalau yang untuk WA-nya Bu, untuk aplikasinya itu 0821 5631-9606. Jadi dua nomor itu bisa hubungi kita, Bu, untuk kalau terjadi apa-apa, baik kebakaran lahan maupun yang perlu bantuan damkar, kita siap 24 jam, Bu, damkar bantu.
0: Baik-baik, siap. Berarti masyarakat juga sudah mengetahui gitu ya, ke nomor mana harus dihubungi gitu ya, Pak Zul ya?
2: Betul, Bu. Kita baik pemadaman kebakaran maupun bantuan sosial juga kita laksanakan.
0: Baik-baik, siap. Saya kepada Pak Tommy. Pak Tommy, kalau untuk dari BPBD sendiri ini, Pak Tommy, apakah BPBD untuk saat ini telah memetakan wilayah rawan karhutla dan bagaimana juga strategi pengawasannya ini?

0: Jadi di kawasan perbukitan dan pegunungan. Saat kemarau tiba, vegetasi di dataran tinggi sangat mudah mengering sehingga berpotensi memicu kobaran api yang cepat menyebar, terutama lahan yang tidak bisa dikendalikan sebagaimana yang terjadi di kawasan Sabang Merah 2 itu kan pada wilayah lahan mengering. Karenanya BPBD telah mengkoordinasikan daerah rawan karhutla di kecamatan ini, terutama kecamatan yang mempunyai daerah lahan gambut, di antaranya itu Petayan Hilir dan Kecamatan Toba, begitu juga di Kecamatan Jangkang, yaitu dengan strategi pengawasan melalui pemerintah desa setempat, Babinsa, Babinkamtibnas, dan relawan, serta melakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Demikian.
1: Baik, baik, siap. Berarti ini juga sudah dipetakan dan juga sudah melakukan pengawasan berarti di sini ya Pak Tommy. Apalagi ini lahan gambut di daerah Tayan Hilir, Toba, dan juga Jangkang termasuk ya Pak Tommy ya. Ini menjadi apa ya, menjadi hal yang utama dari BPBD gitu. Apalagi kalau lahan gambut seperti Pak Zul sebutkan, di atasnya kayaknya kalau disiram sudah mati gitu, tetapi di bawahnya belum gitu ya Pak Zul ya.
2: Betul sekali, Bu.
1: Baik-baik, siap. Pak Tommy, Pak Zul, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Saya kepada Pak Tommy terlebih dahulu. Pak Tommy, mungkin pesan dan imbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Silakan.
0: Siap, Ibu. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun perekonomian. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Karenanya, kami himbau beberapa hal kepada masyarakat, yaitu satu, hindari membersihkan atau membuka lahan menggunakan api karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Yang kedua, lakukan pemantauan rutin pada wilayah rawan karhutla, terutama saat musim kemarau dan cuaca panas meningkat. Yang ketiga, sebagaimana juga dibahas dari Damkar, yaitu membuat sekat bakar, karena sekat bakar ini berfungsi membatasi penyebaran api sehingga kebakaran tidak luas ke area lain. Yang keempat, menjaga ketersediaan sumber air, embung, kolam penampungan, sumur bor, karena pemadaman lainnya untuk mengantisipasi kebakaran. Dan jika menemukan asap atau titik api, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, Damkar, atau petugas terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat. Intinya, karhutla ini lebih mudah dicegah daripada dipadamkan. Dan kesadaran untuk tidak membakar lahan dan melaporkan potensi kebakaran sejak dini menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan ini juga kami dari BPBD Kabupaten Sanggau sekaligus sebagai satuan kerja pemerintah Kabupaten Sanggau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi terhadap kerja keras Regu 1 Pusdal BPBD Kabupaten Sanggau, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten

0: Sanggau dan warga sekitar dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Jalan Sabang Merah 2, yaitu kebakaran yang melanda lahan kering seluas lebih dari setengah hektar yang terjadi pada hari Sabtu 27 Juni 2026 malam. Demikian Ibu.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Tommy. Pak Zu, mungkin pesan khusus kepada masyarakat Kabupaten Sanggau menjelang puncak musim kemarau. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk masyarakat tetap waspada dalam hal kota ini. Yang pertama mungkin tidak membuka lahan dengan cara dibakar, kalaupun memang mau membuka lahan, ya lapor dengan aparat desa setempat, selalu lakukan deteksi dini, hindari membuang puntung rokok sembarangan di area kering, dan segera laporkan titik api ke pihak yang berwenang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Zu, Pak Tommy sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Selamat pagi, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itulah obrolan kami di pagi hari ini di Sanggau Menyapa bersama dua narasumber kami yang hadir di via Zoom. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di pagi hari ini tentunya di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Dan di Halo RRI ini saya tidak sendirian, ada rekan saya Jackie Jack. Ini masih di mute nampaknya Jack.
1: Oke, baik. Terima kasih semua. Dimana untuk pagi ini memang kalau di wilayah perbatasan ini cuacanya cerah begitu Is. Cerah. Walaupun tadi pagi sempat agak mendung. Mendung dalam arti diselimuti dengan embun yang begitu tebal begitu Is. Tapi untuk saat ini pukul 9 lebih 16 menit cuacanya kembali dan cerahnya sangat luar biasa begitu. Artinya ini memberikan apa namanya harapan juga kepada masyarakat kita yang ingin melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas itu yang pastinya untuk melakukan hal-hal tentu yang menjadi sudah masuk dalam satu agenda. Tentunya pagi ini juga kita berdua akan menemani pendengar kita dalam program acara di Halo RRI. Tentunya kita menyapa juga pendengar kita yang baik di wilayah perbatasan ini maupun di wilayah yang ada di Sanggau begitu, yang saat ini mungkin sedang stay bersama kita di program acara di Halo RRI, baik yang monitor di 97 maupun di 99.9 MHz seperti itu juga Riz. Dan tentunya juga untuk pagi ini Isma dan pendengar kita di mana program ini menjadi wadah bagi masyarakat begitu ya untuk menyampaikan atau untuk menyuarakan berbagai persoalan di tempat Anda yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari apa namanya pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur dan hal-hal yang lainnya. Dan harapan yang setiap aduan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bagi bersama begitu untuk mendorong peningkatan kualitas apa namanya pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Dan kita juga menunggu dari pendengar kita untuk menyampaikan aduannya di Halo RRI ini, baik yang di layanan telepon maupun di chat SMS ataupun di WA. Karena untuk itu juga bagi mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan terkait dengan aduannya, jangan lupa kalau di chat SMS ataupun di WA harus disertakan dengan video biar lebih akurat sehingga kita bisa untuk menyampaikan dan bisa untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait yang berkompeten begitu Isma. Mungkin itu untuk disampaikan begitu ya Isma.
0: Baik-baik, siap. Tapi kalau untuk di Sanggau, saya lihat juga sudah mulai cerah ya Jack ya. Tadi waktu di kabar dari Kalbar mungkin belum bisa dikatakan cerah ya. Karena wilayah Sanggau dari kemarin gitu ya sampai malam hari tadi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang gitu ya. Dan yang pastinya ini memberikan suatu keceriaan bagi masyarakat Sanggau, karena kalau di Sanggau ini sudah beberapa hari kemarin itu panasnya juga cukup luar biasa. Begitu adanya turun hujan, wah ini membuat suasana terasa adem dan juga segar gitu ya. Di pagi hari ini alhamdulillah juga meskipun matahari di samping saya sudah mulai bisa dilihat, sudah tampak gitu ya. Yang pastinya ini juga memberikan harapan, apalagi ini hari Senin ya Jack ya. Hari Senin di akhir bulan. Nah, hanya tinggal menyisakan satu hari lagi, sudah berada di awal bulan. Ini pastinya semangatnya berbeda gitu ya. Kalau dari segi Jeki sendiri juga berbeda nampaknya. Senyumnya agak berbeda juga gitu ya.
1: Ya, paling tidak tipis-tipis lah begitu senyumnya.
0: Baik, di Halo RR ini kita ajak pendengar kita untuk menyampaikan aduannya ya Jack ya. Seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Ya, mana nanti aduan yang disampaikan oleh pendengar itu akan kita koordinasikan dengan pihak yang berwenang di bidangnya, tetapi harus disertakan dengan foto dan juga video, alamat lengkap dan juga namanya gitu.
1: Ya, itu yang pastinya biar kita lebih enaknya untuk mengkonfirmasi begitu. Mungkin terkait dengan itu juga, kalau untuk wilayah perbatasan untuk di Jalan Lintas Marindo nomor 102 RR Antikong, Desa Semangin, Dusun Semen, Kecamatan Antikong ini kemarin begitu apa ya, gelap begitu cuacanya, dan tidak juga begitu turun hujan, ada tempat ataupun wilayah tertentu seperti itu. Dan cuaca yang seperti ini juga kami juga mengingatkan kepada Anda pendengar, tadi baru saja kita dengarkan di Sangkau Menyapa, tentunya ada kaitan seperti itu terkait hal demikian, untuk kita sebagai untuk mempertanggungjawabkan dan memperhatikan daerah ataupun lingkungan kita, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi di daerah-daerah Anda yang masih banyak pohon-pohon tinggi di daerah di maksudnya di sekitar rumah Anda, yaitu perlu ditebang, diganti dengan pohon yang tidak begitu tinggi. Ini juga perlu menjadi apa ya, catatan bagi Anda ya, itu untuk menyampaikan aduan Anda terhadap hal-hal yang demikian. Mungkin ada tanaman yang menjulang tinggi di daerah-daerah tempat Anda yang mungkin tinggi dari tali kabel-kabel listrik begitu. Nah, ini juga bisa disampaikan terkait dengan hal-hal yang demikian. Karena kalau bukan Anda, siapa lagi untuk memperhatikan lingkungan Anda dan di tempat Anda itu menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di edisi pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan di 08115667754. Kalau misalnya untuk hari ini belum bisa kita tanggapi dan sudah ada yang menyampaikan aduannya, masih ada 2 hari lagi ya, maksudnya dalam seminggu itu, tapi seterusnya masih banyak ya. Karena dalam seminggu itu ada 3 hari, Senin, Rabu, kemudian Jumat. Anda bisa mengkonfirmasi seperti itu, Is.
0: Baik, baik, siap. Kalau di Sanggau, Anda bisa menyampaikan aduan Anda di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756494. Di Antikong, Jack?
1: Ya, di Antikong juga Anda bisa menyampaikan kalau di SMS ataupun di chat WA kami. Untuk di RR Antikong, jangan lupa disertakan dengan foto, lebih biar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan begitu, kalau untuk menyampaikan tanggapan aduan Anda begitu di 0811-5667754. Apakah itu dengan terkait dengan harga sembako, kemudian harga sayur mayur di luar sana, ada peningkatan ataupun ada penurunan, boleh juga disampaikan. Peningkatan mungkin Anda berkomen untuk menyampaikan keluh kesah Anda begitu. Tapi kalau dengan harga yang turun juga, jangan lupa ya, jangan sampai menjadi dilema bagi Anda untuk menyampaikan terkait dengan hal yang demikian. Itu harga sembako ataupun sayur. Mungkin dari yang lainnya terkait dengan harga sembako, maksudnya harga LPG begitu yang mungkin sulit didapatkan, kemudian harga aja mungkin berbeda ya, karena itu juga menjadi PR bagi Anda, karena di daerah Anda itulah sebagai CCTV untuk memantau perkembangan dan apa namanya, harga dari pengecer ataupun di tempat-tempat yang tempat Anda ketahui seperti itu.
0: Baik-baik. Nah, kalau di perbatasan sendiri ini, Jack, bagaimana kalau untuk gas LPG yang 3 kilo? Kalau saya lihat itu postingan teman-teman kita di medsos gitu ya, selalu menanyakan, mohon infonya keberadaan gas LPG gitu. Kalau di sana seperti apa, Jack? Apakah ya, saat ini sulit untuk didapatkan?
1: Ya, betul, Isma. Karena kalau untuk mengenai kota yang diberikan dari pemerintah ataupun dari pihak Pertamina itu memang sudah cukup begitu. Cuman
0: Jack, nampaknya ada peringat kita yang bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sema dan Bung Faisal.
0: Bung Jeki, Pak El.
2: Bung Faisal. Faisal, Bung Jeki.
0: Bung Jeki yang dinas ya.
2: Betul. Bung Jeki. Dia Bung Faisal. Bung Jeki sama Mbak Sema. Ya, pagi. Dua-duanya ya. Pagi. Terima kasih sehat semuanya.
0: Baik.
2: Ini segmennya pernah itu ya, apa ngadu masalah ini ya Mbak, apa teror ketok-ketok pintu itu ya, kemarin itu ya. Itu pernah bilang kemarin itu, kalau di daerah melihat itu ada teror ketok-ketok pintu. kemarin itu ada kejadian, memang sering kata mereka itu cuma isu-isu aja, belum pernah ditemukan. Kemarin itu ada temu itu, rupanya itu anak-anak muda ngonten, kata mereka bilang. Mereka itu bawa pisau, bawa apa, pakai topeng, pakai kacamata hitam. Malam-malam sih. Dengar bentuk nyata itu mereka itu cuma ngonten. Habis mereka itu dimarah sih orang tuanya. Mereka itu kalau ada yang berkongsi di rumah kulan itu terus tembak kulan rumahnya. Tapi ada juga sih kita yang lain tuh yang memang ada isunya. Mereka itu dengar-dengar isu mungkin mereka itu lalu ngonten mereka itu. Jadi untung tidak di apa-apa ketemu orang kampung. Karena mereka itu sama teman mereka, teman satu itu dalam, yang dua di luar pakai motor. Yang satu nunggu di jalan, yang satu itu nunggu motor pintu bawa pisau besar kata mereka itu. Cuma ngonten aja.
0: Berarti sekarang sudah aman ya Pak El ya?
2: Ya enggak tahu sih masih ada sih katanya, tapi yang jauh-jauh sih dan enggak di daerah sini lagi. Jauh sih ada katanya berita gitu, katanya yang ketutup pintu malam-malam gitu. Tapi enggak tahu, tengok itu enggak ada gitu lah.
0: Oh, berarti kalau untuk sejauh ini dari sana mungkin ada apa, poskamlingnya aktif kah?
2: Ah, kemarin sih mungkin ada gitu. Untuk mereka yang sering ketutup ada poskamling kan, mereka ngadakan ronda gitu. Tapi enggak ada juga, tapi masih ada tuh yang ketutup pintu, enggak tahu tuh siapa, enggak tahu.
0: Tapi sejauh ini kalau dari pihak di sana seperti apa Pak El penanganannya?
2: Ada sih himbauan dari segala itu, himbauan dari kadusnya, dari kadusnya berhimbauan, nah, jangan takut, nujak terhadap kami sebagai itu, katanya mengadakan ronda gitu.
0: Baik.
2: Okay. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk LPG itu kadang-kadang itu ada, kadang-kadang ada. Tapi kalau harga itu, kalau di atas saya itu mungkin di atas 40-an. Kalau ya ada 43, gitu, harganya ada 40,
0: beda-beda ya?
2: Gitu. Ya, LPG-nya. Kadang ada, kadang-kadang ada. Kadang itu sampai 2-3 hari, sampai setiap minggu kadang-kadang ada LPG itu. Untuk darah beliau ini.
0: Baik-baik. Jadi kalau ya, untuk sulit didapatkan masyarakat di sana bagaimana nih Pak El? Apakah mereka menerima atau juga ada masyarakat biasanya yang juga cukup heboh gitu ya?
2: Ya emang heboh kalau ada LPG itu sama agak lagi ibu-ibunya.
0: Baik.
2: Tapi kalau sini ini kalau harga seberapa, itu tidak pernah nolak. Pokoknya kalau ada barang dibeli, kalau tidak ada itu kalau ada sih 50.000 dibeli maka satu nanti yang 30 yang 5
0: iya yang 3 kilo gitu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Masalah harga sih mereka tuh enggak pernah anu,
0: enggak pernah komplain. Berarti sejauh ini di sana tuh istilahnya barang tuh ada berapapun harganya dibeli, tetapi kalau tidak ada ini yang menjadi sulit dilema, gitu ya, menjadi dilema gitu.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya, oke, itu aja Mbak ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi dengan Pak El di Meliau Jack. Seperti yang mungkin kita lihat di medsos juga yang heboh kemarin ya Jack ya, yang suka ketuk-ketuk pintu di tengah malam gitu ya. Dan ini ada juga peringat kita yang bergabung di layanan WhatsApp. Selamat pagi, halo RRI, saya Tok Dona di Kompleks Semboja. Mau menyampaikan perihal tiadanya pelang tanda Puskesmas Kapuas yang berlokasi di Sabang Merah. Banyak warga yang menyasar kemana-mana gara-gara Puskesmas tidak memberikan tanda lokasi Puskesmas. Katanya maaf fotonya tidak ada. Oke, siap. Oke. Ini saya kita juga akan saya koordinasikan gitu ya. Dengan pihak terkait gitu ya. Mungkin saat ini tim kita lagi menghubungi ya Jack ya. Kita break dulu ya Jack.
1: Oke, siap. Terima kasih. Yes.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo jane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI, dan saya masih bersama Jeki Jack. Masih Kak Jack?
1: Masih.
0: Enggak ketiduran ya?
1: Enggak.
0: Oke, siap. Di Sanggup, di Antikong bagaimana Jack? Apakah ada yang bergabung?
1: Baik, di Antikong masih belum ada. Mungkin dari pendengar kita ingin menyampaikan terkait aduan Anda di 0811-566-7754, kemudian SMS, di SMS dan di chat WA kami juga, silakan di nomor yang satu juga di 0811-566-7754. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan terkait apa yang disampaikan, seperti yang disampaikan dari Bang Pael tadi, terkait dengan harga LPG yang kisaran dengan susah didapatkan, kemudian harganya dari 43.000 hingga 45.000 per tong ya, per satu tongnya. Mungkin dari itu juga bisa menyampaikan terkait dengan infrastruktur, kemudian jalan, pendidikan juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI ini. Nanti kami usahakan untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang, dan kalau ingin menyampaikan melalui foto, jangan lupa maksudnya menyampaikan di chat SMS ataupun di WA, jangan lupa di ini ya, dipotokan biar lebih jelas, seperti itu Is.
0: Baik, siap. Dan tentunya kalau Pak El sebutkan tadi, masalah harga tidak masalah gitu ya Jack ya, yang penting barang tuh ada gitu ya. Ini sudah harganya tinggi, barang yang dicari tidak dapat, ini sangat menyakitkan sekali gitu ya.
1: Oke. Okay. Kalau masyarakat kan bukannya hanya di Meliau saja ya, tapi kalau di daerah-daerah perbatasan ini juga sama begitu prinsipnya. Biar harganya agak mahal tapi yang penting ada begitu. Tapi kan tidak sedemikian rupa begitu. Masyarakat kan ingin barangnya ada tapi harganya juga harus standar begitu, biar ya paling tidak jangan sampai di atas 40.000 begitu.
0: Baik, siap. Dan tentunya kita juga saat ini masih menunggu dari tim kita ya Jack ya, yang mana tadi dengan Tok Dona di Kompleks Semboja menyampaikan perihal tiadanya pelang tanda Puskesmas Kapuas gitu, yang saat ini tim kami mungkin juga sedang melakukan untuk menghubungi gitu ya narasumber yang bisa memberikan gitu ya penjelasan ya Jack ya, apakah saat ini mereka juga sudah mempersiapkan atau bagaimana, atau pelangnya ini di mana diletakkannya gitu ya. Nah, ini juga saat ini sedang terus dihubungi oleh tim kita. Dan kita masih terus ajak peringat ya Jack ya untuk menyampaikan aduannya, yang pastinya ini memang benar-benar ya, memang real terjadi dan bukan hoax ya yang disampaikan. Apakah itu terkait dengan, kalau tadi sudah disebutkan oleh Jeki dan juga Pak El tadi, LPG gitu ya, LPG tidak masalah harganya, yang penting ada gitu ya. Nah, apakah juga terkait dengan infrastruktur lainnya, ataupun juga terkait dengan saat ini lagi SPMB ya Jek ya, seleksi penerimaan murid baru, bagaimana juga selaku orang tua gitu ya. Ya, mana saat ini pendaftaran siswa dari jenjang SD, SMP, kalau SMA, SMK mungkin juga sudah mulai dilakukan seminggu yang lalu gitu ya. Nah, saat ini 29 ini tingkat SD dan SMP gitu ya. Apakah mengalami kendala? Karena pendaftaran kalau tidak salah juga melalui sistem online gitu ya, Jack ya?
1: Ya, karena ada beberapa tahapan begitu, seperti afirmasi, domisili, prestasi, dan ada yang satu lagi saya lupa ini kan memerlukan bukan skill sih tapi kejelian, ketelitian untuk mendaftar, sehingga kita berulang-ulang kali untuk menyampaikan begitu di Halo RRI dan di Musik dan Informasi terkait dengan hal demikian ketika mau mendaftar, agar jeli, lebih jeli lagi, karena ketika penyebutan di balai itu balai apa begitu, pasti ada sambungannya. Kalau hanya disebutkan hanya balai saja, nanti aplikasi itu akan menentukan entah di balai Batang Tarang, kemudian balai Sebut, kemudian di Sekayam dan sebagainya. Dan ini agar tidak kekecewaan dari orang tua untuk menjadi perhatian, karena harus berhati-hati kalau memang belum merasa belum puas ataupun merasa tidak percaya diri ataupun tidak berani, was-was, mungkin ke sekolah, lebih lebih baiknya ke sekolah begitu. Ke sekolah mohon dampingi dari panitia. Panitia itu dua hadir terus ya selama jam kerja, mereka standby untuk menunggu dari siswa-siswa yang ataupun orang tua yang datang atau yang mendapat kesulitan, kesulitan untuk mendaftar yang baik di SMA. SMA ini kan memerlukan SMA dan SMP ini kan memerlukan ini ya, sama semuanya memerlukan sistem domisili, prestasi dan sebagainya begitu.
0: Baik, jadi kalau untuk orang tua yang mungkin dengan pendaftaran online masih mengalami kebingungan gitu ya, yang sudah mencoba tapi belum berhasil ataupun juga yang lainnya, boleh ya Jack ya datang langsung ke sekolah, karena di sekolah itu kan ada juga panitianya itu ya. Nah, biasanya saking ramainya yang mau daftar ini sinyal juga menjadi suatu kendala
1: Nah,
0: kalau bagi...
1: itu masalah juga.
0: Jadi untuk orang tua boleh datang langsung ke sekolah, ada panitianya gitu ya. Dan yang pastinya berkas-berkasnya juga harus sudah dipersiapkan dengan baik dan juga rapi ya, Cek ya.
1: Dan mungkin dari pendengar kita, mungkin orang tua yang tidak bisa, mungkin bisa didampingi dari keluarga yang lain dan ajak antar ke sekolah begitu, karena di sekolah itu kan panitianya standby terus untuk membantu dari siswa-siswa yang untuk apa ya, menyiapkan atau membantu begitu. Mungkin dari hal demikian, selain itu juga bisa terkait dengan harga sembako atau mungkin dengan harga gula, ya, tepung dan sebagainya atau telur yang mungkin di tempat Anda itu ada perubahan atau ada semacam kelangkaan juga bisa disampaikan seperti itu.
0: Baik, kalau mungkin juga minyak goreng ya, Jack ya, minyak goreng, gula. Nah, minyak goreng ini mungkin yang menjadi apa ya, yang menjadi keluhan mak-mak yang utama gitu ya. Biasanya kalau di toko orange biru itu sangat mudah didapatkan gitu ya. Kalau sekarang Mbak mencari berlian gitu ya.
1: Ya susah. Kalau dulu memang agak mudah mencarikan. Cuman beberapa bulan ini memang agak sulit didapatkan begitu. Dan saya juga merasakan begitu ketika kemarin ya. Ini pas kebetulan ini kemarinnya mencarinya di yang disampaikan tadi toko yang berkaitan begitu, itu ada juga kelangkaannya begitu. Stoknya malah habis. Bahkan ketika menunggu datang lagi itu mungkin beberapa hari lagi baru stoknya ada seperti itu. Dan ini mungkin menjadi catatan juga bagi kita atau Anda begitu sebagai masyarakat untuk selalu mengawasi ya, mengawasi hal-hal demikian. Bukan, ini kan bukan pekerjaan dari pemerintah, ada kita sebagai masyarakat juga ini sangat penting untuk mengawasi hal-hal yang demikian. Mungkin terkait dengan hal itu juga dari pengguna kendaraan roda dua begitu ya, menggunakan knalpot brong ini juga perlu diperhatikan. Nampaknya kalau di daerah perbatasan ini masih sering dijumpai begitu. Ini kayaknya tidak jarang, sebenarnya sudah ditertibkan begitu, tapi ya itulah tidak jeraknya, jeraknya entah sampai kapan mau menghilangkan rasa jeraknya seperti itu. Dan ini menjadi perhatian juga. Sebenarnya ini kan mengganggu sebenarnya, apalagi kalau malam itu kan orang mau merasa tenang begitu. Ini ada tiba-tiba muncul bunyi knalpot yang seperti itu dan menjadi perhatian juga bagi kita semuanya begitu.
0: Baik, dan tentu kita masih membuka ruang untuk pendengar kita yang ingin menyampaikan aduannya di layanan telepon kami di Sanggau di 0857-538-10365, di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0811-5756494. Entikong Jack.
1: Baik, Entikong juga Anda bisa menyampaikan aduan Anda di 0811-5667754. Di SMS dan di chat WA kami nomornya satu begitu. Bisa disampaikan sekarang. Kalau misalnya belum bisa untuk ditanggapi dari kami untuk hari ini, hari Rabu masih bisa atau Jumat masih bisa juga untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan Anda untuk edisi hari ini. Dan mungkin dari itu juga masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan, karena tidak terasa begitu terus bergulir waktu dan Anda bisa, kalau mau bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 begitu, kalau ingin menyampaikan aduan Anda edisi pagi hari ini, juga bisa mencari tempat situasi yang aman terkendali untuk menyampaikannya begitu. Kalau mau nelpon, kemudian mau ngechat SMS ataupun di chat WA kami seperti itu, agar kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, kecelakaan begitu kalau menggunakan kendaraan roda 4, cari tempat posisi yang aman terkendali seperti itu.
0: Baik, Jack, kita break sejenak ya, Jack ya.
1: Yep.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
4: ini... Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
7: Amat sih.
6: Iya nih, ada urusan. Ayo.
7: Yoi, hati-hati, bro.
8: Yoi, hati-hati ya.
7: Hati-hati, bro.
9: Baterainya sekalian, Pak.
10: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
9: Iya, Pak.
10: Hari ini dia ulang tahun.
9: Oh.
10: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
9: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
10: Oh, boleh Mbak, boleh.
11: Don't move, stop the gun.
10: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
12: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Iya, pendengar masih bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu 3 menit lagi ya Jack ya, untuk pendengar kita yang ingin bergabung menyampaikan aduannya di Antikong seperti apa Jack?
1: Di Antikong juga mungkin dari pendengar yang saat ini yang ingin menyampaikan, yang baru saja bergabung, selamat bergabung di RRI Antikong dan Sanggau. Antikong di 99.9 MHz, kemudian Sanggau di 97 MHz begitu. Silakan untuk menyampaikan tanggapan tanggapan aduan Anda begitu di Halo RRI terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda. Kami tunggu di 08115667754. Masih ditunggu. Nah, terkait dengan hal demikian juga cuaca yang saat ini yang tidak menentu di wilayah perbatasan khususnya di seluruhnya begitu, ini akan menjadi PR bersama untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Dan kalau kita juga melihat, saya juga kemarin untuk pergi ke puskesmas begitu, itu memang banyak yang mengalami batuk, pilek, bahkan yang sakit perut juga. Mungkin ini dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu saat ini, seperti itu Isma.
0: Baik, siap. Dan tentunya dengan cuaca yang seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita ya Jack ya. Apalagi saat ini cuaca kalau panas memang panas luar biasa ya Jack ya.
1: Pokoknya apa ya, cuaca yang seperti ini memang panasnya menyengat begitu. Sehingga terasa, kalau dulunya kan kita melihat kalau merasakan begitu, kalau cuacanya menyengat begitu artinya ini tanda-tanda mau hujan begitu. Tapi sekarang itu beda lagi. Kalau dia pun menyengat panasnya, kita tunggu sorenya enggak hujan begitu. Dan ini apa ya, bisa mengakibatkan kebakaran juga bisa terjadi, karena seperti yang disampaikan di Halo Air di apa kabar dari Kalbar tadi, memang peringatan dari BMKG itu memang menjadi catatan begitu untuk masyarakat, itu perlu diingatkan kembali begitu, karena cuaca seperti ini mengakibatkan kebakaran begitu. Dan ini menjadi perhatian bagi kita bersama-sama, entah di mana-mana pun Anda begitu, Isma.
0: Iya, betul sekali. Apalagi ini masyarakat mungkin saat ini dan pendengar kita juga sudah bersiap-siap ya Jack ya, untuk membuka lahan baru. Ini tentu menjadi perhatian juga seperti di obrolan kita di Sanggau Menyapa tadi gitu ya. Kalau ingin membakar lahan tentunya harus disekat-sekat juga ya Jack ya, agar tidak merembes ke lahan tetangga gitu. Dan tentunya juga harus memperhatikan kondisi cuaca gitu ya, yang mana tadi juga disebutkan kalau di Sanggau ini titik hotspotnya juga sudah cukup banyak, ada 402 ya sampai detik ini. Nah, ini juga menjadi perhatian kalau kita dengar tadi dari penjelasan Pak Tommy itu di bulan Juni 2025 dibandingkan Juni 2026 ini mengalami peningkatan gitu ya. Itu khusus di bulan Juni aja gitu. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat juga titik hotspot terbanyak

0: Selamat apa ya? Selamat pulang atau selamat menjalankan tugas ya?
1: Selamat menjalankan tugas lagi.
0: Selamat melanjutkan tugas ya. Tetap semangat.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi juga, Isma.
0: Baik, siap. Pernah itulah Halo RRI di hari ini, di hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk peringat tadi yang sudah bergabung, ada Pak El dan juga Tok Dona. Dan kami masih terus hadir untuk Anda di Halo RRI di edisi berikutnya di hari Rabu.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat

0: Jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
6: ini. Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita. Saya tidak jualan ini. Usahanya saya tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau saya bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Pagi, Ma Cerina.
1: Pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan tentunya kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi terkait dengan pemerintah ya pendengar ya, yang mana pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi tersebut mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional. Kolaborasi ini dinilainya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 11 waktu ini.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar, kami tadi sempat terhenti sejenak karena di studio kami terjadi pemadaman listrik dan tentunya kami masih hadir ke ruang dengar pendengar, masih terus menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan informasi dihadirkan untuk pendengar selanjutnya ini terkait dengan pelantikan pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau periode 2025 hingga 2027 resmi digelar di Aula Kantor Kecamatan Kapuas Minggu 28 Juni 2026. Yang mana sebanyak 20 pengurus yang dipimpin Fajar Nurmansah dikukuhkan sebagai kepengurusan Perdana IPM tingkat Kabupaten di Sanggau. Nah, peringat Fajar mengatakan kepengurusan Perdana IPM Kabupaten Sanggau tentu menjadi langkah awal dalam memperkuat gerakan pelajar Muhammadiyah di daerah dan melalui program kaderisasi dan pengembangan kapasitas pelajar. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang aktif, kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kemajuan daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
1: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot
5: Tengkidok go Radio Den Ngoping Bodabol wa RRI Sangau ngan Entikong
16: Bedabol obrolan santai penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
4: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan
5: ini... Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, peringkat informasi selanjutnya untuk Anda ini adalah informasi terkait dengan kebakaran ya yang melanda lahan seluas lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Menurut Dandru 1 Pusdalop PB BPBD Kabupaten Sanggau Tridibio, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Nah, peringat Tridibio juga menjelaskan koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Mendengar untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leuk ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu.

0: Ya, Bara, saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Pagi. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Leroch itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami. And
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian tadi sudah Anda ikuti informasi Warta Berita Olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, saat ini pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat, bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan melengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga saja informasi yang sudah Anda dengarkan bisa melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan edisi hari ini, edisi 29 Juni 2026. Saya Sri Wahyuni dan Lukvita Sari di operator studio, kami akan temani Anda nanti dengan ragam informasi dan juga program acara lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Kami akan hadir dengan informasi berikutnya, sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tanggal 29 Juni diperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia, dan peringatan tersebut mengingatkan pentingnya keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa. Melansir Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang mengutip BKKBN, Harganas memiliki sejarah yang panjang dan peringatan tersebut berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Pemerintah kemudian memperlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kebijakan tersebut membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan selanjutnya kami akan hadir dengan lagu-lagu religi sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Pendengar, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah,

Demikian pendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini di edisi 29 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Antikong.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Ragam Budaya Lagu-lagu Daerah Nusantara akan kami sajikan untuk Anda edisi hari ini. Cuaca cerah untuk wilayah Sabang Merah dan sekitarnya, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, silakan bergabung di 0811-575-6494. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo, selamat siang Mbak Cika.
1: Iya, betul. Silakan, ini dengan siapa?
2: Ya, orang Penyeladi di Mbak Cika.
1: Oh, Bang Dendi, silakan, Bang.
2: Lagunya Anak Darah Ibu dari TKL lagi, Bang.
1: Anak Darah Ibu?
2: Iya, dari TKL.
1: TKL. Oke.
2: Soalnya di rangkul aja yang belum masuk gitu ya.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat siang, Ragam Budaya.
1: Iya. Terima kasih. Ya, dari pendengar kita ada Bang Dendi ya. Berikutnya, silakan. Halo.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Cika.
1: Ya, selamat siang. Silakan.
3: Ya, lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
3: Sambal Kemangi aja, Kak.
1: Sambal Kemangi dari siapa?
3: Dari Rahayu Sabrina.
1: Sambal Kemangi dimakan pakai nasi anget.
3: Iya, nasinya liwet, Kak.
1: Liwet ya. Wah, jadi kepengen.
3: Iya, nasi liwet enak tuh.
1: Oke. Okay. Panas-panas ya. Iya, betul. Oke, okay, dari Rahayu Sabrina ya.
3: Ya.
1: Oke. Okay,
3: terima kasih Kak Jika.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo.
4: Halo, Ragam Budaya.
1: Oke, dengan siapa ini?
4: Dengan Putra Galau.
1: Oh, Putra Galau, silakan Putra Galau.
4: Lagunya Cintaku di Seberang.
1: Cintaku di Seberang dari siapa?
4: Lupa kita penyanyi itu.
1: Cintaku di Seberang dari siapa tuh bawainnya?
4: Lupa kita tuh, dari cewek dia penyanyi itu.
1: Cewek cowok, Cinta dari Seberang.
4: Ya, duet dia tuh.
1: Oh, duet. Oke. Okay. Kita cari dulu lagunya ya.
4: Ya. Adik, aku dari seberang.
1: Jauh sudah.
4: Lagunya.
1: Itu ya lagunya ya?
4: Ya. Lagunya kirim dengan Simola di Simpang 4. Sanggau okay. Sakadau. Mbak Mola.
1: Oke. Okay.
4: Buat Wan itu, Wan Uki Busri, Inus, Bang Dendi, Kak Long, Eko di Perintis, Kak Yuli, okay. Di Sembawang, Bik Yul. Terus? Buat Mama, itu Mama Woboy, Kakek Uban, nah, buat Ica di Melawi,
1: okay.
4: Buat Bang Jali, Paman Sam, Pantri, buat Mbak Ling,
1: yeah.
4: Buat Bang Iman Nabela, nah, semuanya lah lagunya untuk Mola di Simpang 4, Sanggau Kadau.
1: Baik, itu aja.
4: Terima kasih, yeah. Cika.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra Galau ya, sudah bergabung. Lanjut berikutnya, silakan satu lagi penelpon. Halo.
5: Halo, selamat siang Kak Cika.
1: Oke, silakan.
5: Ya. Lagunya ketika
1: lagunya apa?
5: Bujang Pemabok dari Cynthia.
1: Bujang Pemabok.
5: Iya.
1: Dari Bujang
5: Cynthia.
1: Bentar, kita cari dulu dari Cynthia. Oke.
5: Okay. Ada lagunya.
1: Ada.
5: Salamnya kita raku ada ketika ya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
5: Selamat.
1: Ya, terima kasih. Belum juga produng mesti Ragam Budaya ini. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Lagunya ada Anak Dari Ibu dan juga Sambal Kemangi dulu. Nanti kita akan lanjut dengan lagu berikutnya.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0305. Berikutnya, halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak.
0: Oke, silakan.
1: Cuaca sini cerah nih, Mbak Cika.
0: Sama, Sanggau juga cerah.
1: Iyalah, secerah hatinya Mbak Cika hari
0: iya
1: ini
0: dong,
1: ya.
0: Iya dong, harus cerah.
1: Yang sudah, ya tadi malam sudah siaran lanjut pagi ini luar biasa.
0: Yeah.
1: Yang tadinya 100 ribu menjadi 200 ribu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Selanjutnya sampai 1M, doakanlah ini doa para pendengar.
0: Amin.
1: Oke, lagunya Mbak.
0: Lagunya
1: dari,
0: apa?
1: Lagu Melayu Sambas, Mbak.
0: Lagunya?
1: Dari Meji, judulnya Salo Ingan.
0: Salo Ingan.
1: Ya, Ingan. Dari Meji.
0: Mezi.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Kalau ini mudah dicari, Mbak, karena kalau biasanya kalau kadang pendengar ini biasanya judul itu biasa penyanyinya agak sulit, biasanya ada yang grup-grupnya kadang-kadang salah putar lah. Nah, jadi kalau saya walaupun bagaimana saya tetap kirim linknya kalau seandainya susah gitu. Biar enak gitu, supaya enggak salah putar. Oke, okay, Mbak. Salamnya kita rangkul, nanti kita gabung di program itu kalau memang ada maksudnya, Mbak, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Malam.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Bang Lanus di Subasambas sudah bergabung ya. Lanjut berikutnya, silakan di belakang Bang Lanus kita terima lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Bersama orang Suban nih,
0: Mbak Cika. Mbak Elsa. Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Cuaca
2: pun cerah juga ya.
0: Oh, sama. Di sini juga cerah.
2: Okay. Kalau kemarin hujan.
0: Betul, seharian ya.
2: Dari pagi sampai zuhur ya.
0: Hujan dingin ya pagi ya di sana ya.
2: Iya, begulung.
0: Oke.
2: Gimana bisa request lagu?
0: Lagunya apa?
2: Zapin Melayu dari Lesti.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Salamnya terutama buat Mbak Sneli siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Buat teman-teman semuanya, salamnya dari keluarga dari sampai tanpa kecuali ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya spesial buat orang yang lagi nunggu buah durian lah ya.
0: Iya, lagi musim durian ya.
2: Udah keren kayaknya.
0: Durian sawit.
2: Oke, baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengarkan ada lagu dari Sambas, Salo Inyan, dan juga lagunya tadi dari Lesti dengan Zapin Melayu.
3: Sahage, kau ninjakan kaki di rumah itu.
4: Iya, Pak Lung. Saya tidak agak menginjakan kaki saya ke situ. Sampai saya bisa buktikan, saya pantas menjadi hafiz.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, satu pesan singkat dari Mama Indah Ningga Bang, mau request lagunya Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Parintang. Salamnya dari A sampai dengan Z aja. Lanjut berikutnya, ada Biul request lagunya Dayang Lengon. Salamnya buat Mama Indah, Kak Yuli, Aidi Sompu, Bang Dendi, Bang PKL di Meliau ya. Bang Fael, nih kebetulan Bi Yul di Meliau nih katanya cuaca panas ya. Oke. Baik, berikutnya tadi Mama Indah kayaknya nih lagunya apa ya? Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Perintang nih kayaknya semalam ya. Oke, baik, kita akan dengarkan dulu ya lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

Baik, pendengar, demikian program Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, dan selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih Anda sudah bergabung. Esok bisa jumpa kembali pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Ragam Budaya.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Nah, itu dari Januari sampai Desember itu 47 untuk Kabupaten Sanggau ya. Ini informasinya dari Pengadilan Agama.
1: Itu terkait dengan pendataan sebenarnya. Dan satu, yang kedua yang kita lihat selama ini, kenapa tidak tepat sasaran? Karena data itu yang memvalid.
2: Warta siang selengkapnya, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Peringatan Hari Berkabung Daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pahlawan daerah. Melalui pengibaran bendera setengah tiang, masyarakat diajak menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda agar semangat perjuangan para pendahulu tetap hidup.
3: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni mengungkapkan hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 17 dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 terdapat 47 kasus pernikahan anak di bawah umur. Menurutnya, angka perkawinan anak di Kabupaten Sanggau diperkirakan lebih tinggi dari data resmi yang ada, sebab sebagian perkawinan anak di kalangan non-muslim masih dilakukan melalui mekanisme adat dan belum tercatat secara administratif. Titin mengatakan, perkawinan anak lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Anak yang menikah di usia dini berisiko putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga menghadapi persoalan ekonomi keluarga. Untuk itu, ia meminta keterlibatan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menekan angka perkawinan anak yang ada di Kabupaten Sanggau.
0: Untuk tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember itu 47 untuk Kabupaten Sanggau ya. Ini informasinya dari Pengadilan Agama. Terus tahun 2026 ini per Juni itu 17. 17 dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Kalau Pengadilan Agama ini kan lebih ke condong Muslim ya. Kalau yang Katolik dan Kristen itu kan dia itu pernikahannya lewat gereja. Itu gereja otomatis tidak akan mengizinkan di usia perkawinan anak. Sehingga yang non-Muslim itu melalui adat. Adat-adat di masing-masing domisili mereka. Nah, adat inilah yang belum tercatat.
3: Titin menambahkan perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi dan berpotensi meningkatkan risiko stunting. Selain itu, kehamilan pada usia anak dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian pada ibu dan bayi. Oktoverandi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Penumpukan kegiatan di akhir tahun ditambah faktor cuaca dinilai menjadi penyebab sejumlah proyek tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Pihaknya berkomitmen memperbaiki proses perencanaan agar pelaksanaan program dapat dimulai lebih awal.

0: Susana berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan perencanaan yang lebih baik, pembangunan diharapkan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pendengar DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti pentingnya pembaharuan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Validitas data dinilai menjadi kunci untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti pentingnya pembaharuan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Validitas data dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Menurutnya, pemerintah desa selama ini telah melakukan pembaharuan dan penginputan data penerima bantuan. Namun, data yang muncul dalam sistem masih sering menggunakan data lama sehingga menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pembaruan sistem pendataan juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penerima.
2: Sebenarnya kenapa dia tidak tepat sasaran? Itu terkait dengan pendataan sebenarnya. Dan satu, yang kedua yang kita lihat selama ini, kenapa tidak tepat sasaran? Karena data itu yang memvalidasinya ataupun yang memutuskannya pusat. Nah, kita dengar dari apa yang kita rapatkan bersama pemerintah daerah, ya termasuk dari desa, mereka sudah menginput data, ya, tapi data yang keluar lagi masih yang lama. Begitu itu kendala. Kendala di sistem kita juga kurang tahu dan itu sering kita disampaikan. Kita berharap pemerintah terus memperbaharui ya data-data itu sehingga siapa berhak mendapatkan sesuai dengan kondisinya.
1: Paulus berharap pemerintah dapat menyempurnakan sistem pendataan bantuan sosial secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sekaligus meminimalkan permasalahan yang selama ini terjadi. Wulandari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar upacara bendera memperingati Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan peringatan Hari Berkabung Daerah menjadi momentum untuk mengenang peristiwa tragedi Mandor sekaligus meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan saat ini diwujudkan melalui pemanfaatan potensi daerah secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendengar, usai rapat kerja perdana pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau periode 2025-2027 mulai menyusun arah dan strategi organisasi sebagai pedoman pelaksanaan program selama masa kepengurusan. Penyusunan program kerja dilakukan dengan memprioritaskan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM. Organisasi ini menargetkan lahirnya program yang mampu menjawab kebutuhan nyata pelajar sekaligus meningkatkan kapasitas generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain itu, kepengurusan baru juga menempatkan pembinaan spiritual melalui penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiyahan sebagai pondasi utama kaderisasi pelajar. Melalui program yang terarah dan berkelanjutan, IPM Kabupaten Sanggau berharap dapat mencetak pelajar yang berkarakter, aktif berkontribusi bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Antusiasme masyarakat pada pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 8 Sanggau membludak pada hari pertama. Kuota yang disediakan untuk tahun ajaran baru bahkan langsung terpenuhi sejak awal proses pendaftaran dibuka.
3: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sanggau mulai dibuka dan berjalan lancar, salah satunya di SD Negeri 8 Sanggau. Kepala Sekolah SD Negeri 8 Sanggau, Jidewati, mengatakan pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 62 siswa yang akan dibagi ke dalam dua rombong belajar sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui SK Bupati. Tingginya minat masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran, bahkan sejumlah orang tua sudah datang sebelum layanan dibuka untuk memastikan anak mereka mendapatkan kesempatan mendaftar. Antusiasme tersebut membuat kuota yang tersedia langsung terpenuhi pada hari pertama pelaksanaan SPMB. Adapun proses penerimaan dilakukan melalui jalur domisili sebesar 80%, afirmasi 15%, dan mutasi 5%. Dengan jumlah domisili diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di Kelurahan Bunut sesuai ketentuan yang berlaku.
4: untuk kuota yang disediakan berdasarkan SK Bupati itu 62 kan. Untuk dua kelas. Untuk antusias orang tua, kami lihat dari pagi tadi itu sebelum buka itu udah ramai, dan ini juga kuotanya itu sudah terpenuhi kalau kita lihat dari kuota 62 itu gitu. Berdasarkan SK untuk jalur itu ada 3, jalur domisili 80%, kemudian afirmasi 15% dan jalur mutasi 5%. Sesuai dengan SK kami hanya menerima yang kelurahan Bunut.
3: Jeliwati berharap seluruh tahapan SPMB di SD Negeri 8 Sanggau dapat berjalan lancar sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ia juga mengimbau para orang tua untuk mengikuti proses pendaftaran dengan tertib dan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam warta siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sebanyak 17 dispensasi perkawinan anak tercatat di Sanggau hingga Juni. DPRD Sanggau soroti validitas data penerima bansos. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk. Ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut edisi hari ini. Seperti biasa, saya juga akan kembali mengundang Anda untuk bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857538103 65. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di edisi hari ini. Saya undang Anda kembali ya untuk bergabung, untuk menyampaikan atensi Anda dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk merequest lagu, ditentuin dulu judul dan juga nama penyanyinya ya. Jadi kalau tidak ada nama penyanyinya ataupun judulnya kurang tepat, jadi saya anggap lagunya tidak kita puterin ya, karena lagu-lagu dangdut itu banyak sekali, jadi kita harus bisa bersama-sama untuk memahami aturan mainnya. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ini hujan dan berbicara.
0: Di mana tuh?
1: Meliau.
0: Oh, di Meliau hujan.
1: Oh.
0: Iya, kedengeran ya kayaknya hujan ya. Oke, baiklah silahkan ini.
1: Lagunya Betika, goyang dua jari.
0: Goyang dua jari, oke.
1: Nah, alamnya kita rangkul dengan Betika dari A sampai Z.
0: Oke,
1: terkecuali.
0: Baiklah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bang Fael. Tadi diminta lagunya Goyang Dua Jari dari Sandrina. Berikutnya silakan kita terima kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Bang Dendi.
0: Oh, oke, okay. Silakan.
2: Nah, lagunya Cinta Kemar dari Haji Roma Irama.
0: Cinta?
2: Cinta Kemar.
0: Cinta Kembar?
2: Iya, dari Haji Roma Irama.
0: Dari Haji Roma Irama, Cinta Kembar, oke.
2: Okay. Ya, betul. Nah, salamnya buat Mbak Elsa di Sibar. Selamat siang juga buat Mbak Elsa. Kak Kiri, Mama Miko, terus Mak Gunawan,
0: ya.
2: Ada Pak Uwai, Mama Indah, ada juga Ai, Susah Senang, dan lain dan sebagainya. Oke, itu aja.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih Pro Dangdut.
0: Terima kasih.
2: Bang Dendi.
0: Bang Dendi, halo. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan. Dengan siapa
3: dengan
0: ini?
3: Mana Bella?
0: Dengan siapa?
3: Sama siapa ini?
0: Dengan Cika. Di sana dengan siapa?
3: Cika. Kok kecil sekali suaranya ya?
0: Oh, di sini besar banget nih suaranya.
3: Mungkin ada signal kali.
0: Oh, betul. Silakan ini, Bang.
3: Lagunya dari Lolita, Kak Cika.
0: Judulnya apa?
3: Jangan ganggu pacarku.
0: Jangan ganggu pacarku. Oh, gitu ya.
3: Asik.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Kak Cika.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Kak Cika, terima kasih.
0: Terima kasih. Pendengar kita sudah bergabung. Tadi lagunya Jangan Ganggu Pacarku. Ya, jangan ganggu pacarnya. Oke, okay, berikutnya. Kita terima lagi penelpon, satu penelpon lagi ya. Oke. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Kemana nih suaranya nih? Oke, bisa diulang kembali ya. Oke. Tapi kita mau dengerin dulu lagunya ada Goyang Dua Jari dan juga lagunya Cinta Kembar dari Roma Irama. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan berikutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke.
1: Okay. Mbak, lagunya Kembaran Roma Irama atau Kakak Beradik, enggak satu Mbak ya?
0: Oh iya, betul.
1: Itu judulnya Gara-gara Cinta ya Mbak ya?
0: Judulnya Cinta Kembar.
1: Oh, Cinta Kembar. Memang saya pernah sih Mbak dengar lagu itu dulu di waktu di Antikong saya pernah dengar, terus di RRI sama pernah juga. Cuman saya lupa judulnya itu, penyanyi itu pokoknya Kembaran Roma Irama seperti itu. Cuman saya kadang judulnya itu lupa. Tapi bagus juga Mbak lagu itu ya.
0: Iya betul.
1: Oke Mbak, lagunya dari Anis Fitria, Kenangan Cinta.
0: Anis Fitria.
1: Kenangan Cinta.
0: Anis Fitria, Kenangan Cinta.
1: Sambil salamnya kita rangkul aja lah Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah gabung atau yang belum sudah kompak aja.
0: Baiklah.
1: Kalau hadir produser salamnya kita rangkul. Ada lagunya Mbak?
0: Ada.
1: Oke Mbak Cika, sehat selalu Mbak Cika ya.
0: Ya baik, terima kasih.
1: Selamat siang produser kita.
0: Oke, terima kasih ada Bang Lanius di Subah Sambas sudah bergabung. Lanjut berikutnya di belakang Bang Lanius di 0811566774 ya. Silakan. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Dato Uban susah masuk.
0: Oh, Dato Uban. Betul.
2: Siapa malah, magang budaya enggak bisa masuk.
0: Oh, gitu ya?
2: Susah memang dah.
0: Berarti harus pakai panggilan cepat.
2: Kalau kita masuk ini seandai lagunya nanti kita apa tumpuk. Kalau enggak diputar sangat kecewa.
0: Putar dong, lagunya apa?
2: Lagunya Wanita Sekarang.
0: Wanita?
2: Dari Asmadi.
0: Wanita Sekarang?
2: Dari Asmadi.
0: Asmadi, Ahmadi, oke?
2: Okay? Nah, oke, okay. Itu aja. Yang lain dirangkul aja tanpa kecuali.
0: Oke, okay. Baiklah. Terima kasih, selamat siang. Ada Dato Uban ya, katanya kalau nggak diputerin kecewa. Oke, baik, nanti kalau ada waktu kita puterin ini, pasti kita puterin di segmen kedua ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang bergabung ya, yang mendengarkan juga melalui Pro 1 RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Hari ini sudah tanggal 29 ya, yang kejar deadline hari ini, semoga saja bisa Anda kerjakan dengan baik ya, semua laporan-laporan Anda mungkin di akhir bulan ini bisa dituntaskan dengan semangat ya. Jadi kalau udah tuntas bisa lebih lega gitu ya, bisa melanjutkan aktivitas yang lain-lain ya. Oke, langsung aja kita dengerin ada lagunya Anis Fitria dan juga lagunya Wanita Sekarang dari S. Ahmadi. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 97 FM. Dan pendengar, kami akan bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang sudah hadir. Dari Yuli di Sungai Mawang, merekes lagunya Aura Bilqis Terkesima. Salamnya dirangkul aja dari A sampai dengan Z aja. Lanjut, lagunya Sapu Tangan Merah, vokalnya cewek dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas ya. Selamat siang katanya. Mau salamnya buat Abu Kocai, Eko, Mora, Kayu Lapis, dari Kapuas, Abu Dendi, Abang Madun, Aikepo, Aijamur, Sawit, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, kami akan putarkan ada beberapa lagu ya. Tunggu dulu, karena kita akan putarkan dulu lagunya dari pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung ya di pesan singkat dan juga WhatsApp ya di kesempatan kali ini. Nanti gabung kembali di segmen berikutnya, silakan nanti di 0811575649 ya. Oke, Anda masih bersama kami, kita akan dengarkan dulu lagunya ada Terkesima dari Aura Bilqis dan juga ada lagunya dari siapa tadi itu ya? Lagu Sapu Tangan Merah. Oke, terima kasih Anda masih menyimak kami, Anda akan ikuti lagu-lagu berikut ini.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang direquest oleh pendengar kita, Jangan Ganggu Pacarku dari Lolita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, oke silakan.
2: Ya, request lagu dulu.
1: Lagunya apa nih?
2: Jodoh itu judulnya.
1: Judulnya?
2: Jodoh.
1: Jodoh dari?
2: Manis
1: Manja Group. Oh, jodoh. Ya. Oh, itu.
2: Nah, itulah. Membalaskan lagu Dato' Uba, Jodoh.
1: Oh gitu. Jadi harus balas lagunya Jodoh.
2: Nah, kalian Bang Danius.
1: Oke.
2: Tak dapat jodoh kan Bang Danius tuh?
1: Betul.
2: belum dapat jodoh dah lama
1: dia.
2: Dengar nanti Bang Danius ya. Salamnya kompak selalu.
1: Kompak selalu.
2: Baik, sehat selalu sekeluarganya.
1: Okay. Ya.
2: Yeah. Dari Kak Lung. Ya, nenek apa? Nenek kebayan yang goyang.
1: Oh, nenek kebayan. Oke.
2: Okay. Ya, dari nenek kebayan goyang nih. Dengarnya.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Lung sudah bergabung ya. Lanjut berikutnya silakan di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035 untuk Anda yang bergabung berikutnya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan kami masih akan mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di 0811-575-6494 atau di 0811-575-6494 atau di 0857538103065. Lanjut berikutnya. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, Pro Dangdut. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Oke.
0: Okay.
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas. Silakan, Kak Ella.
1: Ya, lagunya Jomblo dari Dua Naga ya, Mbak.
0: Lagunya Jomblo ya. Dari
1: Dua Naga.
0: Dua Naga.
1: Iya.
0: Dua Naga.
1: Ya, sekarang aku mau ngomong sedikit, Mbak. Bilang sama teman-teman tuh.
0: Kenapa?
1: Iya, buat Bang Eko yang ada di Perintis tuh, jangan suka bohong sama orang. Soalnya kan aku sama dia tuh gak ada hubungan yang spesial, apalagi mau ketemu. Itu dia kemarin tuh bohongin teman-teman, Mbak. Bilangnya ketemu sama aku di Sambas nih.
0: Oh gitu.
1: Iyalah. Ya, salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Bang Latinus, terima kasih. Pada Pak Ustukusri, yang lainnya dirangkul aja, okay. Mbak, dari A sampai D.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sudah bergabung tadi pendengar kita dari Sambas ya. Lanjut berikutnya satu lagi penelpon di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 ya, untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyapa semua pendengar, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, ada satu pesan singkat ini dari Mama Derby di Semongan. Ini mau minta lagu dong, katanya ini lagunya spesial buat semua pendengar aja. Lagu ini untuk yang mendengarkan yang lagi di bawah durian, katanya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini Kak lagunya Alolo Sayang Aja dari Vita Alvia. Oke. Baiklah, berikutnya ini ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ini ya. Ini mau request lagu, lagunya untuk semua pendengar aja yang mendengarkan, katanya gitu. Lagunya dari Rita Sugiarto, Kugapai Cintamu. Oke, baik, kita akan dengarkan ya, langsung aja dengerin lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar semuanya. Ada lagunya Alolo Sayang dan juga Kugapai Cintamu dari Rita Sugiarto.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, beringin demikian Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya di program UMKM Bicara edisi hari ini, pendengar. Nanti Anda akan mendengarkan seperti apa sih sebenarnya marketing para pengusaha yang ada di Kabupaten Sanggau sore hari ini. Nanti Anda juga akan mendengarkan perbincangan saya bersama salah satu owner Es Teler Sultan. Bagaimana sih rasanya perpaduan buah segar dan kuah istimewanya? Nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Irma Sari, yaitu owner Dapo Dima, yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya, berbagi pengalaman mungkin suka dukanya menjadi UMKM ya yang ada di Kabupaten Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Kita jumpa lagi nanti esok hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Nah, sore hari ini saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan UMKM Bicara. Kami akan bahas terkait juga dengan Es Teler Sultan, perpaduan buah segar dan kuah istimewa. Wah, ini kalau udah musim panas enak banget nih ya, kalau segar-segar gitu ya, makan-makan yang krimi-krimi, terus yang ada buah-buahnya gitu ya. Oke, saya sudah bersama, ada ini masih mbak-mbak kayaknya, Mbak Irma Sari, owner Dapok Dima. Selamat sore.

0: Iya, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin bisa dideketin ya mikrofonnya biar suaranya agak agak sedikit jelas gitu ya. Oke, baik. Bicara soal usaha yang dijalani ya, mungkin Mbak Irma mau menyapa dulu semua pendengar kita di sore hari ini yang datang langsung ke studio Pro 1 RRI Sanggau ya, untuk berbincang-bincang berbagi pengalaman terkait juga dengan usaha yang dijalani. Silahkan. Ya, mungkin bisa menyapa semua pendengar dulu, para pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana.
1: Assalamualaikum.
0: Mm-hmm. Ya, mungkin banyak sekali ya, banyak sekali nanti cerita-cerita yang bisa kita dengarkan dari Mbak Irma ini, seperti apa sih sebenarnya menjadi seorang owner Dapo Dima ini, dan dari kapan nih usaha yang dijalankan. Karena banyak usaha yang dijalankan, tentu banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan gitu ya Mbak Irma ya. Karena kan nih di tengah cuaca tropis yang panas, minuman dingin menjadi pilihan favorit banyak orang. Nah, salah satu menu yang mampu menarik perhatian pecinta kuliner adalah es teler sultan. Di sajian istimewa yang menggabungkan berbagai buah segar dengan kuah racikan khas yang kaya dengan rasa. Kalau soal es sultan, pasti ini ada perbedaan dari es-es yang lainnya. Boleh Mbak Irma ceritakan sedikit gak sih apa yang menjadi ciri khasnya dari es teler sultan ini?
1: Kalau kita ciri khasnya creaminya.
0: Oh, creaminya.
1: Iya.
0: Kalau creaminya itu apa sih yang membuat yang berbeda dari minuman yang lain?
1: Creaminya itu kita tidak terlalu manis.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak, teksturnya tidak kasar.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya pas lah, enak.
0: Oh, pas, enak.
1: Tidak enak di leher.
0: Tidak enak gitu ya, nanti kita akan rasain nih ya. Karena berhubung nih dibawa nih testimoninya nanti ya. Oke, tapi kalau bicara soal usaha yang didirikan nih, bagaimana sih awal mula Mbak Irma memutuskan untuk mendirikan usaha es teler sultan? Apakah ada mungkin pengalaman sebelumnya ataupun motivasi khusus yang melatar belakanginya?
1: Ini kita hanya bismillah.
0: Oh, bismillah.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bismillah, lihat-lihat dari TikTok kan. Mm-hmm. Sekali kita coba, ya alhamdulillah. Mm-hmm. Ramai yang mau.
0: Mm-hmm.
1: Dan gitu pun kayak creaminya kita pakai racik kita.
0: Oh, racikan sendiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Oh, resepnya sendiri.
1: Resepnya sendiri.
0: Tapi mungkin ada itu ya, mungkin ya, resep-resep yang dilihat dulu nanti dicoba-coba gitu ya. Oke. Okay. Ini udah berapa tahun sih berdirinya usaha ini?
1: Berjalan 2 tahun.
0: Oh, berjalan 2 tahun. Berarti dari 2025.
1: Yeah.
0: Oke, jadi 2 tahun gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kapan es teler ini mulai dikenali masyarakat yang ada di Kota Sanggau? Apakah ini jualannya ini langsung di tempat ataupun dari online nih?
1: Awal mulanya kita online.
0: Mm-hmm.
1: Sambil nyari-nyari tempat, mm-hmm. kita dapat tempat di depan Masjid Agung.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah pelanggan kita udah banyak yang tahu, udah jadi ya belanja di situ. Kita juga selain ada es teler, ada es alpukat sultan. Es alpukat sultannya juga bestseller.
0: Oh, bestseller juga di sini.
1: Yeah.
0: Ini harus dicoba nih ya. Tapi mengapa memilih nama es teler sultan? Apakah ini nama dari brand yang mungkin menunjukkan bahwa sultan itu adalah apa ya, seseorang raja gitu ya? Ataupun memang ada nama khusus nih? Kenapa sih es teler sultan?
1: Karena sultan itu creaminya ini.
0: Oh, ada ciri khasnya.
1: Oh, jadi okay. kita kasih nama es teler sultan dengan es alpukat sultan. Ciri khas yang Dapo Dima, esnya sultan.
0: Oh, esnya sultan gitu ya. Tapi kalau jualan ini kan setiap hari kan pasti banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi ya. Yang beli itu apakah dari kalangan remaja saja, mungkin dari orang-orang dewasa, ataupun banyak anak-anak yang menyukai juga?
1: Oh, sepertinya rata-rata menyukai. Yang anak-anak, orang tua menyukai karena dia tidak terlalu manis. Jadi enggak enek di leher. Jadi alhamdulillah besoknya mereka datang lagi.
0: Oh iya, berarti target marketingnya itu semua usia gitu ya. Baik itu pelajar, mungkin keluarga gitu ya. Ataupun semua kalangan lah ya. Tapi apa sih sebenarnya komposisi ataupun isi dari satu porsi es teler sultan ini?
1: Ini kita pakai perjelian.
0: Perjelian terus?
1: Perjelian hanya toppingnya aja yang alpukat. Kita coba pakai keju, banyak yang enggak mau.
0: Oke.
1: Kita pernah pakai yang buah nangka. Banyak ibu-ibu tidak mau, atau yang punya emah dia enggak mau. Jadi kita kemarin tuh sempat juga pakai buah nangka, banyak yang enggak mau langganan. Karena sakit perut katanya kan, ada emahnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya udah, kita ciri khasnya memang alpukat.
0: Oh, ciri khasnya memang alpukat.
1: Jadi kembali lagi ke yang toppingnya alpukat. Enggak pakai keju, enggak pakai buah nangka.
0: Tapi alpukat kan lumayan mahal ya.
1: Iya, itulah.
0: Jadi bagaimana cara menyiasatinya agar masuk nih, ada untungnya sedikit nih.
1: Enggak apa-apa kak, untungnya sedikit. Yang penting
0: lancar. Berarti sudah ada gonta-ganti lah ya, mungkin topping-toppingnya ya.
1: Iya, udah pernah pakai keju, udah pernah pakai buah nangka. Cuman yang langganan kita banyak yang enggak mau.
0: Oh,
1: jadi
0: berarti
1: kembali lagi ke alpukat.
0: Oh, gitu. Iya. Tapi alpukat kan bahannya lumayan mahal ya.
1: Iya.
0: Kalau di sini mudah enggak sih dapat bahan bakunya?
1: Aduh.
0: Ini baru aja mulai udah aduh gitu ya. Itu kenapa
1: ada,
0: tuh?
1: Kalau ada, kadang tuh kan alpukat ada yang bagus, ada yang jelek kan. Kena yang bagus, alhamdulillah. Ada yang murah, tapi gak bagus. Cuman kita tetap ngambil yang bagus lah kak.
0: Udah ada langganan ya?
1: Udah ada langganan, kalau gak ada langganan keliling sanggau kak mencarinya.
0: Oh gitu, tapi kan buah ini kan sepertinya gak ada musim gitu ya.
1: Iya.
0: Ada terus gitu ya?
1: Kadang-kadang enggak ada tuh kak. Jadi kalau bisa buahnya enggak ada, kita enggak jualan.
0: Oh gitu. Oh,
1: karena
0: berarti
1: takut nanti kok
0: berubah.
1: Iya kan?
0: Tidak menyiasati dengan mungkin dari alpukat bisa ganti ke yang lain?
1: Karena kita ciri khasnya memang alpukat.
0: Memang alpukatnya.
1: Orang juga yang pelanggan juga kan pun ada alpukatnya kan.
0: Oh gitu. Tapi jadi alasannya kenapa memilih kombinasi buah dan juga bahan-bahan tersebut tadi? Karena ada ciri khasnya gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun mahal tapi masih aja dipakai.
1: Karena ciri khas dapur lima itulah.
0: Oke, baik-baik. Berarti gimana nih Mbak Irma menentukan kualitas bahan baku terutama pada buah-buahan, baik itu krimnya gitu kan, itu kan khusus ya, dan juga bahan lainnya agar tetap segar dan juga berkualitas.
1: Itu kita tetap tiap hari buatnya. Kita tiap hari buatnya, kalaupun misalnya tidak habis kita tidak gunakan untuk besok. Karena kita kan buahnya ininya cuman hanya perjelin aja kak. Buahnya hanya topping. Jadi insya Allah kan tetap segar. Kalau buah alpukat juga kita milih yang alpukat, kita enggak tahu kak, di luarnya bagus, di dalamnya jelek kan.
0: Betul.
1: Nah itu yang kita kadang kita suka kena kayak gitu.
0: Oke. Berarti satu kali jualan itu butuh berapa kilo alpukat tuh?
1: Berapa ya?
0: Kali turun jualan gitu.
1: Kalau satu kilo sih kita enggak gimana, paling berapa butir, berapa buah. Itu tergantung buahnya kak. Kalau ada yang besar paling cuma berapa buah. Apalagi kalau ada yang beli alpukat sultan, ya mungkin ada 4 atau 5 gitulah. Kadang bisa lebih, tergantung buahnya. Kalau yang besar cuma berapa buah aja kan, kalau yang kecil agak banyak. Cuman kalau yang kecil isinya enggak tebal.
0: Oh gitu, jadi harus juga mencari kualitas bahan baku yang bagus gitu ya. Bukan hanya alpukat doang, yang penting alpukat gitu ya. Ternyata ada juga jenis-jenis buah alpukatnya gitu ya.
1: Kecuali kalau memang udah yang kita pakai enggak ada, pakai yang ada aja buahnya, karena kan susah disanggau.
0: Berarti kalau untuk bahan baku masih ada kesulitan enggak?
1: Kesulitan kak. Kayak creamernya juga kadang ada, kadang enggak stoknya. Kita pernah pakai coba creamer yang merek lain, itu berbeda.
0: Oh gitu ya, itu juga menentukan ya?
1: Menentukan. Makanya kita cari keliling di langganan yang creamernya hanya satu.
0: Berarti pokoknya merek itu aja gitu ya?
1: Merek itu aja.
0: Baik. Berarti bahan bakunya juga termasuk bahan-bahan baku yang benar-benar dipilih gitu ya. Baik itu dari mereknya gitu ya, terus dari buah-buahnya juga, jeli-jelinya juga dijaga. Berarti kalau udah pakai hari ini, besok nggak pakai lagi. Itu cara Mbak Irma untuk menjaga bagaimana sih sebenarnya kesegaran juga kualitas bahan-bahan baku yang digunakan. Tapi banyak yang bilang nih, katanya kuah Estella Sultan ini memiliki cita rasa yang khas. Apa sih sebenarnya keunggulan dan juga rahasia kuah tersebut dibandingkan Estella lainnya?
1: Kalau saya sih tidak pernah membeli yang lainnya kan. Cuma teman kan bilang kan, ya itu punya saya, punya yang Dapur Lima ini tidak terlalu manis, tidak enek, dan teksturnya itu tidak kasar.
0: Lembut, smooth gitu ya. Oh, smooth gitu ya. Tapi ini resepnya apakah dari eksperimen sendiri ataupun inspirasi dari usaha lain gitu? Kalau lihat sekarang kan, kalau saya lihat ini SS ini kan boomernya 2025 nih ya. Sebelumnya pernah jualan apa?
1: Sebelumnya kita jual es jelly, tapi belum ada krimnya kan, karena belum ada es sultan kan.
0: Betul.
1: Kita sebelumnya es jelly. Jadi udah ini baru kita coba. Jadi kita anu sendiri kan,
0: eksperimen sendiri ya.
1: Jadi oh ya udah ini kayaknya udah pas. Pernah juga coba karena yang krimernya ini tidak ada di toko. Kita coba krimer yang lain, itu berbeda.
0: Oh gitu. Ya, wah. Berbeda. Ternyata tuh apa ya, bahan baku tuh menentukan rasa gitu,
1: menentukan
0: ya.
1: Rasa.
0: Oh,
1: karena
0: okay,
1: kita kan tidak mau menentukan rasa.
0: Tapi nemuin resepnya sekarang itu digunakan tuh bagaimana? Apakah tiap hari diulik-ulik gitu ya, ataupun mungkin ada inspirasi dari resep-resep yang lain?
1: Oh enggak Kak. Tetap ini aja. Karena kita takut nanti berbeda rasanya. Dari yang biasanya kan ini kok enggak ada ciri khasnya lagi, udah hilang.
0: Oh iya, oke. Berarti ada yang sering ngasih review enggak sih?
1: Biasa sih ada yang ngasih review. Nah, itulah kan teman-teman bilang, "Kami ini Kak, kalau kita enggak jualan nih." Kemarin sempat enggak jualan kan, Kak?
0: Karena bahan baku atau apa?
1: Dari bahan baku juga, dan kita nih kan sementara ini online.
0: Oh, online. Jualannya
1: iya,
0: online.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kan kemarin sempat di lapak, lapak. Jadi sekarang online. Jadi teman-teman tuh pada nanya, susah nyari es teler kayak Kakak katanya.
0: COD enggak nih?
1: Bisa
0: COD. Oh, bisa
1: sekarang
0: COD.
1: Sudah bisa COD.
0: Oh, sekarang udah bisa COD. Jadi kalau siang-siang agak haus gitu ya, pengen yang segar-segar, jangan lupa untuk calling-nya owner Dapo Dima nih ya. Oke. Tapi setelah ini ada enggak nih inovasi ataupun menu ataupun topping baru yang akan dihadirkan lagi?
1: Insya Allah Kak, tapi itu masih dirahasiakan.
0: Oh, ini buat kita kepo nih ya. Tapi kadang-kadang kalau nemuin resep-resep baru tersebut agar sesuai dengan selera pelanggan tuh bagaimana? Ataukah ngelihat perkembangan dunia kuliner di Kabupaten Sanggau atau bagaimana?
1: Iya, sepertinya seperti itu Kak. Jadi kita lihat dulu kan, oh kayaknya toppingnya apa yang kurang. Maksudnya tuh mau kita eksperimen apa lagi kan. Tapi nanti dulu. Karena pemasaran ini kan agak karena naik-naik bahannya kan, jadi agak kurang gimana lah Kak.
0: Oke. Bicara soal kenaikan harga bahan baku mungkin ya, karena kan jual es ini kan banyak yang diperluin, baik itu plastik, mungkin cup-cupnya itu. Nah, kalau untuk menyiasati hal tersebut itu bagaimana? Apakah kemarin juga ngerasa bahwa wah ini naik nih, harganya harus dinaikin atau bagaimana?
1: Itulah ya Kak, tengok harga bahan semuanya pada naik. Kalau kita enggak naikin, kita enggak ada untung.
0: Iya, betul. Karena jualan harus untung ya.
1: Nah, jadi kita naikin, tapi kemarin kita naikin di yang harga 10.000 jadi 15.000, tapi cupnya kita ganti.
0: Oh, ya agak besar.
1: Yang agak besar. Itu juga pelanggan banyak balik.
0: Oh, gitu.
1: Banyak
0: kenapa
1: balik
0: tuh?
1: Karena harga yang dari 10.000 jadi 15.000.
0: Tapi kan cupnya udah dinaikin gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udah digantikan cupnya. Jadi kita ngambil tengahnya, sekarang jual 12.000 aja.
0: Oh, ambil tengahnya aja. Iya. Berarti dengan harga 12.000 pelanggan ada yang komplain lagi enggak?
1: Alhamdulillah sih. Belum ada yang komplain, belum ada dengar sih.
0: Tapi kalau saya lihat nih dari kacamata saya ini kan kelihatan tuh esnya wah seger banget gitu ya. Ini bisa tunjukin nggak nih Mbak Irma? Mungkin ada satu aja contoh.
1: Iya.
0: Oh, wah, iya. Ini perpaduan warna-warninya gitu ya, membuat rasa ingin menikmati, apalagi kalau cuaca panas seperti ini gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau itu, segitu tuh harganya berapa?
1: Ini
0: 12.000 aja.
1: Iya,
0: oh.
1: 12.000. Kalau 15 nanti banyak yang mundur.
0: Oh gitu. Tapi dengan berjalannya usaha ini gitu ya, berarti kita sebagai penjual nih harus jeli juga gitu ya, melihat perkembangan bahan bakunya, kenaikan harganya, tadi dengan selera-selera pelanggannya, itu juga harus diperhatiin gitu ya.
1: Iya Kak, karena kan kita kan mengutamakan pelanggan. Kalau misalnya pelanggannya, Kak ini kok kayak gini ya rasanya ya, oh iya ini kok ada kejunya, saya gak suka pakai keju. Ya udah enggak jadi kemarin sempat kita ada yang mau pakai keju, bisa nambah harga
0: ya.
1: Cuman kayaknya ya udah kita yang biasa aja, nggak usah yang bertopping gimana, karena kan yang belanja juga pun biasanya ada anak sekolah kan, dia bawa uang 10.000, kasian juga
0: ya,
1: kan,
0: betul.
1: Kan jadi ya udahlah kita ngambil tengahnya aja,
0: okay.
1: Biar anak pelajar juga bisa belinya.
0: Betul ya, berarti punya apa ya, timbang rasa gitu ya. Kadang-kadang kasihan ya kalau anak-anak sekolah cuman bawa jajannya 10.000, pengen menikmati satu gelas, satu cup itu es Teller Sultan gitu ya. Oh, kasihan juga gitu ya. Nah, kalau untuk tadi menjaga rasa agar tetap berkualitas tadi dengan memperhatikan ya, kalau udah hari ini udah gak habis, besoknya udah gak dipakai lagi gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan gak sih? Ada gak sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha es Teller Sultan ini, baik itu dari persaingan, baik itu cuaca maupun operasionalnya?
1: Wah, pasti ada kak. Kalau apalagi persaingan kan, bila jalan kak, karena jualan ini kan kalau lagi ramai-ramai, lagi sepi-sepi, kalau lagi misalnya ini enggak habis, oh ya udah, mungkin rezekinya memang segitu kan, ya udah gitu aja.
0: Berarti ini secara online itu berarti jualannya dari rumah gitu ya?
1: Iya, sementara
0: home industry. Kenapa nggak ngelapak lagi tuh?
1: Belum ada, enggak mampu kak kalau sendiri.
0: Jadi oh gitu, oh ada itulah ya yang bantu-bantu gitu ya. Tapi kalau di rumah kan mungkin lebih apa ya, lebih enak konsisten lah ya. Bangun tidur langsung aja ngerjain gitu ya. Tapi kalau kelapa kan mungkin salah satu tantangan gitu ya.
1: Iya, nanti kita udah selesai jualan, di rumah kita buat lagi jelinya kan. Jadi enggak ada istirahat. Kalau ada
0: gitu,
1: yang jaga kan, ada yang jaga, kita paling cuma ngantar. Nanti ada yang jaga, udah habis jam kita jualan, kita ambil.
0: Oh gitu. Tapi kalau cuaca nih, nah kalau sekarang nih kan kadang-kadang musim panas banget gitu ya, beberapa hari ini panas banget gitu ya, tiba-tiba nanti hujan gitu, apakah itu juga mempengaruhi penjualan setiap hari? Ini buka setiap hari?
1: Kadang ada liburnya kak, kita online ini kan kalau lagi letih, istirahat.
0: Iya, bos untuk diri sendiri gitu ya. Itulah keunggulannya gitu ya, jualan katanya kita kita buka usaha dan kita juga menjadi bosnya gitu ya. Nah kalau mendengarkan kata-kata seperti itu, gimana sih rasanya menjadi seorang owner?
1: Ada enak ada enggak lah kak. Karena kita ownernya juga, kita yang ngerjain juga kan.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita buka lapak, kita yang jaga juga. Jadi memang sepertinya capek kak. Sepertinya letih lah dia.
0: Nah mungkin ada itu ya, mungkin pesanannya boleh gak sih untuk misalnya acara-acara gitu, party-party, mungkin ulang tahun, mungkin ada acara kondangan, itu pernah gak atau boleh gak?
1: Boleh sih kak, ada yang mau kan. Boleh, cuman belum pernah kita.
0: Oh, belum pernah gitu ya. Berarti satu harinya paling ramai berapa cup penjualannya?
1: Berapa cup ya kak ya? Sekitar 50.
0: Oh, 50 cup?
1: 50 cup, kadang kalau lagi ramai. Tapi standar memang segitulah dia.
0: Oh, berarti kalau kita COD pakai pesan antar gitu, ada ongkirnya enggak?
1: Kalau jauh sih kita enggak pakai ongkir kak, cuma minimal belanja.
0: Oh, minimal belanja.
1: Kalau dekat 2 cup, kalau agak jauh ke sini ya 4 atau 5 cup lah.
0: Oh, boleh lah ya ke sini ya. Wah, boleh. Nanti kita jadi langganan ya. Oke, bicara soal tantangan yang dihadapi dalam menjual es Teller Sultan ini, baik itu dari segi bahan baku tadi ya. Kadang-kadang agak susah ya dapetin ya kalau di Sanggau ya. Berarti datangnya dari mana? Dari Pontianak atau dari luar lagi bahan-bahannya?
1: Dari toko kan, belanja di sini.
0: Oh, belanjanya di sini gitu ya. Oke, berarti persaingannya juga sekarang kan bukan hanya 1-2 orang ya jual es creamy gitu, es Teller creamy. Karena saya lihat kan banyak juga kan, di Sanggau kan lumayan luas juga gitu ya. Nah, dari situlah mungkin Mbak Irma juga belajar akan konsistensi, baik itu rasa dan juga kualitas produknya, terutama juga dalam jumlah pesanan yang sangat ramai gitu ya. Oke, berarti itu cuaca juga mempengaruhi gak sih? Misalnya hujan gitu, pengaruhi. Masih ada yang beli?
1: Kalau kita online ini sih, kita tidak buka kalau hujan.
0: Oh gitu. Pasti, oh, berarti setiap hari itu ada misalnya hari ini open order ya gitu ya.
1: Kecuali kalau kita buka lapak tiap hari jualan kak, cuma hari Sabtu aja yang kita libur. Untuk istirahat kan.
0: Untuk istirahat ya, betul.
1: Libur. Hari Minggu kan kita dilanjut di CFD.
0: Oh, itu biasa di CFD juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi yang mau cari Esteller Sultannya dari owner Dapo Dima ini bisa datang langsung ke CFD. Kalau biasanya di daerah Kantu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Wah, ini banyak sekali sebenarnya tantangan yang dihadapi para penjual saat ini gitu ya. Apalagi kalau melihat banyak sekali perbandingan-perbandingan harga yang diberikan khusus untuk para pelanggan gitu ya, beda 1000 aja gitu ya, wah ini 10.000 itu 12.000 gitu ya. Nah, tapi dengan keyakinan tadi dari Mbak Irma bagaimana menjaga kualitas dalam setiap sajiannya, karena bagi Dapo Dima kualitas merupakan prioritas utama ya. Jadi Mbak Irma juga menegaskan bahwa seluruh proses pembuatan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan higienitas. Ya, jadi ada beberapa langkah tadi ya, setiap hari harus memilih juga bahan-bahan bakunya, mungkin menyimpan bahan baku itu dengan sesuai ya, jadi tempat yang dingin. Jadi untuk respon positif pelanggannya saat ini bagaimana dari jalannya Es Sultan ini 2 tahun?
1: Respon pelanggan. Ya kayak gitulah Kak. Kalau ada yang pesan kita itu kan kayak gitulah.
0: Berarti sering juga ngasih review-review gitu ya?
1: Iya,
0: review.
1: Kalau dia mau ngasih review, kadang dibuatkan status, kadang dia juga japri gitu kan. Kadang dia kalau di WA kan di tag nama kita.
0: Betul. Ya. Nanti diterusin gitu ya. Nah, diterusin. Kalau melihat dari hal yang seperti itu, media sosial juga bisa membantu ya untuk mengembangkan usaha dari Mbak Irma ini.
1: Iya, cuman kita nih saya nih jarang buka sosmed.
0: Ya.
1: Paling WA aja Kak. Karena takut enggak terbuka bakal.
0: Oh, gitu. Tapi mungkin dari setelah ini ada salah satu cara juga untuk bisa meningkatkan penjualan tadi dengan sosial media?
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah gitu ya. Jadi kalau sosial media itu kan jangkauannya luas ya. Jangkauannya luas gitu ya. Mungkin bisa dibuat videonya gitu ya. Mungkin review-reviewnya gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin cara untuk bisa mengembangkan tadi usaha yang dijalani. Kalau sekarang media sosial itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan ya dengan tadi menjawab tantangan yang terbesar dari Mbak Irma ini sebagai owner usaha Esteller Sultan. Baik pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di channel YouTube, kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita bersama Mbak Irma dan tetap bersama kami di UMKM Bicara.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami pendengar di UMKM Bicara. Masih bersama Mbak Irma, tadi sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan ternyata ya. Nggak segampang itu. Kalau buka usaha itu nggak gampang-gampang banget ya Mbak Irma ya. Berarti hal yang terasa sulit itu apa sih untuk membuka sebuah usaha? Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya.
1: Cari pelanggan, Kak. Pelanggan dulu kan yang kita cari. Dan pokoknya rasa juga kita harus tidak usah dirubah. Kalau pelanggan udah banyak, tapi rasa kita rubah, pasti kan pada lari. Karena
0: betul.
1: Kok berbeda rasanya. Karena tengoklet udah ramai, kita kurangi kualitasnya, kita kurangi takarannya itu. Nanti kan jadi jauh juga dari pelanggan.
0: Oh, berarti hal yang sulit itu mencari pelanggan. Kalau dulu-dulu gimana tuh? Kalau baru buka kan biasanya kita jualannya dari orang-orang terdekat gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai dengan media sosial, mungkin dari WhatsApp ya ataupun dari media sosial lainnya gitu ya. Nah, perkembangannya 2 tahun itu banyak gak sih pelanggan-pelanggan baru gitu?
1: Alhamdulillah sih kan banyak yang baru. Ini kita udah tidak jual lagi di lapak. Orang tuh banyak yang itu. Banyak yang lihat kita enggak jualan lagi. Cuman dia kan kita enggak ada nyimpan kontaknya, Kak. Udah ketemu baru. Udah jualan lagi ya? Jualan tapi di rumah.
0: Online gitu
1: online,
0: ya.
1: Iya, jualan dari rumah.
0: Oke, berarti sekarang untuk menjaga konsistensi itu sebenarnya berat juga gitu ya. Karena kan kalau orang beli sekarang hanya dari WhatsApp aja atau gimana tuh?
1: Ada sih yang dari IG biasanya, dari DM, dari Facebook juga ada. Dari pokoknya kita hanya mengandalkan sosmed lah kalau dari rumah kan. Kecuali kok di lapak orang lewat ngelihat ada es sehingga.
0: Berarti ada perbandingannya enggak sih? Perbandingan yang terasa sekali kalau ngelapak terus hanya buka di rumah secara online?
1: Itu ada minus ada plusnya, Kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau kita di lapak kayak kita enggak buka online, maksudnya itu kita bukan buka online, kita sosmed itu enggak perlu juga orang lewat udah bisa singgah kan?
0: Iya betul.
1: Kalau kita di rumah harus aktif. Harus rajin.
0: Iya, jangan slow respon ya.
1: Iya, harus slow respon. Enggak boleh
0: ini,
1: slow respon.
0: Ini jualan katanya ditanyain enggak jawab-jawab gitu ya. Karena saya kan sebagai penikmat kuliner juga gitu ya. Agak gimana ya? Agak ngerasa kesel juga kalau penjual itu udah open order terus mesen nanya tapi enggak dijawab-jawab sampai 1 sampai 2 jam. Nah, kalau melihat dari hal itu apa yang terpikirkan dari Mbak Irma gitu kalau orang pesennya udah 1 jam gitu tapi nggak diladenin itu gimana?
1: Oh, itu pasti lari itu. Lari itu pelanggan karena kita kan biasa juga belanja kan. Iya, makanya kita nggak bisa, Kak, kecuali kalau mungkin ada gangguan
0: jaringan.
1: Nah, itu mungkin, tapi kita nih pakai jam pengantaran, Kak.
0: Gitu. Kalau setiap harinya satu hari itu berapa kali pengantaran?
1: Dua kali
0: pagi sama
1: sore.
0: Pagi sama sore. Dimulai dari jam berapa tuh pengantarannya?
1: Jam 10 boleh. Kalau ada yang mau jam 10, cuman kan mungkin kayak es kan siang kan.
0: Iya, betul.
1: Dari siang sampai nanti istirahat jam 3 kita
0: buka lagi, antar lagi gitu ya. Tapi ada nggak nih strategi khusus untuk Mbak Irma dalam mengembangkan usaha yang dijalani ini? Karena kan sudah hampir 2 tahun nih, pasti banyak gonjang-ganjingnya. Itu gimana? Ada nggak strategi khususnya?
1: Strategi khususnya tuh apa ya? Kita harus bisa tambah menu lagi biar lebih ramai kan.
0: Ya, varian
1: juga. Ya, rencana kita mau jual cemilan juga untuk nambah-nambah.
0: Biar ada temennya gitu ya.
1: Iya, biar ada temennya. Sama es juga kita mau nambah. Tapi ya kalau kita online itu kan orang tidak bisa lihat, Kak. Paling hanya online kan, kalau online kita dari sosmed kan.
0: Dari foto?
1: Iya,
0: video.
1: Dari foto, video. Kecuali kalau misalnya kita dari lapak, orangnya bisa langsung lihat.
0: Betul.
1: Itulah ada minus plusnya kalau kita dari rumah.
0: Kalau dari rumah itu sebenarnya lebih gampang ya, gak capek ngangkut-ngangkut barang gitu ya.
1: Kalau dari lapak itu kita yang gak ada istirahat. Gak ada istirahat kok lapak. Karena nanti udah pulang kita buat lagi kan. Kalau di rumah kita bisa sambil ngurus rumah, cuman ya itu harus ininya kurang.
0: Pemasarannya lakunya kurang lah ya.
1: Lakunya kurang.
0: Berarti ada plus minus ya dari penjualan di lapak dan juga di rumah gitu yang dirasain sampai saat ini lah gitu ya. Tapi selama online itu ada enggak strategi lagi untuk bisa meningkatkan penjualan?
1: Itulah Kak, nambahkan menunya aja.
0: Oh, nambah menu aja. Terus nanti ada varian-varian apa namanya? Snack-snacknya gitu ya. Mungkin cemilan-cemilan cepulunya ada nanti ya. Jadi bisa sambil pesan es sambil ada cemilannya. Berarti itu strategi juga untuk bisa meningkatkan income untuk keluarga. Tapi bagaimana dengan keluarga? Apakah mendukung juga usaha yang dijalankan? Ataupun mungkin ada apa ya, inspirasi juga dari pihak-pihak keluarga gitu?
1: Alhamdulillah. Cuma maksudnya tuh kayak keluarga itu sih suruh buka di lapak. Di lapak cuman kita mau cari orang Kak yang untuk jaga bantu-bantu. Cuman orang itu susah dicari. Ada kemarin yang bantu berapa hari udah kabur. Jadi kita lagi yang jaga kan. Cuman kalau kayak orang itu kan kita takut takarannya Kak. Ada yang pernah komplain waktu itu, kok kayak gini, beda rasanya.
0: Ada kritikan ya?
1: Ada kritikannya, kita cari orang juga ada kritikannya.
0: Berarti biasanya kritiknya apa nih? Nih Kak, terlalu manis gitu ya? Atau gak ada rasa sama sekali nih Kak?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kok kayak gini ya Kak? Kok mukanya masam ya, ya Kak?
0: Berarti menaikkan personal branding itu sebenarnya susah ya, susah-susah gampang lah gitu ya. Jadi kita harus bisa mengcover, menghandle semuanya agar apa yang kita jual itu sesuai tadi ya dengan keinginan pelanggan. Karena kan katanya pembeli adalah raja. Jadi raja ini kadang-kadang mau diladenin gitu ya. Oke, berarti tanggapan pelanggan sejak pertama kali Es Sultan ini dibuka, berarti ada kritik dan saran juga ya dari pelanggan yang kemudian dijadikan bahan evaluasi.
1: Ada juga pelanggan yang mengatakan ini es kita ini sedikit, 10.000 sedikit, jelinya bisa dihitung.
0: Oh gitu, terus?
1: Bilang, ada yang, ya memang kita jualan ya Kak ya, ada yang itu
0: plus minus yang, juga lah ya.
1: Ada yang plus minus juga, tapi ya udahlah, yang tahu aja lah, yang udah belanja aja gimana rasanya, bisa dihitung gak jelinya. Kalaupun dia mau banyak, tapi harganya kan kita berbeda.
0: Berarti bagi yang mau-mau aja.
1: Iya, mau aja. Daripada kita jual gak ada untung.
0: Betul, kan betul. Gitu. Karena kan kita buka usaha itu kan untuk bisa meningkatkan income ya. Mendapatkan pendapatan lah ya untuk keluarga nih. Masa jualannya rugi gitu ya. Berarti
1: itu jual bodoh itu.
0: Iya, jadi apa namanya, seorang owner ataupun seorang penjual tuh sudah menakar tadi ya. Penjualannya harganya berapa gitu ya. Sudah disesuaikan dengan target pasaran dengan harga agar tetap terjangkau oleh pelanggan tetapi tetap memberikan keuntungan bagi usaha juga gitu ya. Nah, ada nggak di pengalaman ataupun kisah menarik bersama pelanggan yang paling berkesan selama menjalankan usaha ini?
1: Ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Ya itulah dia. Pokoknya setiap minggu bisa kita CFD tuh ada datang. Sekali kita nggak jualan dicari. Karena kami tiap hari kita yang nggak sadar Kak. Tiap minggu nih Kak, saya beli es kakak. Cuma minggu kemarin kakak gak ada, saya keliling. Dari ujung ke ujung gak ada katanya.
0: Tapi merasa dicari-cari ternyata ya. Tanpa kita sadari, ada juga pelanggan-pelanggan yang mungkin masih setia gitu ya. Masih setia, enggak minum es teler karena enggak ada Mbak Irmanya yang jualan gitu ya.
1: Itu sih gak tau lagi Kak.
0: Oke, baiklah ya. Mungkin pernah ini selama kemarin kan ngelapak nih ya, ada nggak nih pelanggan yang apa ya, yang usil gitu ya, ataupun yang bandel gitulah, kalau udah kelapak gitu banyak aja maunya?
1: Oh ada.
0: Ada ya, ada juga ya seperti itu ya.
1: Kebanyakan yang mereka minta ditambahin creamy.
0: Oh, tambahin creaminya.
1: Udah minta harga nggak apa-apa Kak, kita tambahin kan, tapi karena dia udah biasa. Nggak pelah,
0: pelanggan setia gitu. Pelanggan ya itu setia. Yang kita jaga tuh pelanggan yang besoknya balik lagi.
1: Kalau ada juga yang agak-agak gimana tuh dikurangi ini ya, dikurangi ini, nggak usah banyak ini, nggak usah pakai es. Kalau nggak pakai es itu tidak segar karena manis. Creaminya kalau tidak pakai es pasti manis karena kita jual es kan Kak.
0: Iya betul. Kok nggak pakai es gitu ya? Iya, jualan es kok nggak pakai es gitu.
1: Nanti manis dikomplain lagi.
0: Betul betul. Tapi dari apa yang sudah dijalani itu menjadi satu bahan evaluasi lah ya untuk seorang owner gitu ya. Kalau jualan itu pasti banyak sekali menghadapi A sampai Z itu para pelanggan yang banyak tingkah pola karakternya gitu ya. Kalau untuk menyiasati hal itu apa yang dilakukan oleh Mbak Irma dengan pelanggan-pelanggan yang mungkin yang mau tepat waktu ataupun yang harus nunggu lama kalau dianterin gitu atau gimana?
1: Ya kita sih, kan makanya kita pakai jam kak.
0: Mm-hmm.
1: Kita pakai jam pengantar jam segini. Mm-hmm. Kita ngantar ke sini dulu. Kita kasih tahu dulu kak sebelum kita antar. Kita mm-hmm. kasih tahu dulu. Mm-hmm. Kita ke arah sini dulu, baru ke sini. Mm-hmm. Oh, ya, alhamdulillah sih mm-hmm. mereka paham.
0: Paham ya. Ya. Oke. Okay. Berarti selama ini para pelanggan tuh udah memahami lah ya jam terbangnya Mbak Irma itu kalau mau ngantarin, oh jam segini gitu ya. Kalau pagi kayaknya gak bisa deh gitu ya. Kadang-kadang berpikir gitu ya. Kalau saya sebagai penjual juga berpikir kayaknya jam 9 belum bisa deh nganterin gitu ya. Karena kan harus nganterinnya satu arah gitu ya, gak belok-belok gitu ya. Oke, inilah kisah yang mungkin menjadi hal-hal yang menarik ya bagi pelanggan. Tapi kalau jualan di rumah ada gak sih yang masih kayak gitu? Para pembeli-pembelinya
1: yang komplain itu?
0: Iya.
1: Alhamdulillah sih belum pernah.
0: Belum ada ya, cuman komplain aja kok gak buka lagi gitu ya.
1: Kok gak dilepek lagi, karena sering lewat gak pernah jualan.
0: Tutup gitu. Tutup. Ya jadi sekarang kalau mau menikmati es Teler Sultan ini bisa langsung call, mungkin DM gitu ya, mungkin inbox gitu ya Mbak Irma di sosial medianya, di Facebook ataupun IG gitu ya. Oke. Tapi ngelibatin keluarga nggak sih, atau memiliki apa ya pembagian tugas dalam menjalankan operasional sehari-hari nggak sih dalam keluarga?
1: Biasa suami yang ngantar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia lagi nggak sibuk dia ngantar.
0: Mm-hmm.
1: Kita yang di rumah.
0: Mm-hmm. Berbagi, bekerja sama. Oke, baiklah. Tapi apa sih pencapaian yang paling membanggakan sejak mendirikan Es Teler Sultan? Apakah ada target tertentu nih Mbak yang sudah berhasil dicapai?
1: Gimana ya kak ya, belum ada sih.
0: Mm-hmm.
1: Cuman karena kita memang udah lama kita suka jualan. Mm-hmm. Jadi ya mungkin itu memang hobi kita lah ya.
0: Tapi sebelum ini udah pernah jualan-jualan yang lain juga ya? Udah dari tahun berapa?
1: Dari gadis.
0: Oh dari gadis, udah kaya. Seneng gitu ya. Mm-hmm. Udah seneng gitu ya kalau jualan-jualan gitu ya. Mm-hmm. Oh. Apa sih tingkat kesenangannya?
1: Seneng ya kak. Apalagi kalau orang yang beli.
0: Berarti tingkat kepuasan seorang owner itu apalagi kalau udah banyak yang beli gitu ya. Oke. Baiklah. Nah, semoga nanti setelah ini banyak lagi pelanggan-pelanggan yang tahu ternyata Mbak Irma ini jualannya di rumah gitu ya, online gitu ya. Jadi gak usah cari-cari lagi ke mana lapaknya. Tapi semoga nanti ke depannya tidak ada lapak lagi ya. Amin. Mungkin lebih gede lagi gitu. Amin. Ya. Berharap nanti dengan pencapaian yang sudah dijalani, dengan pasti ada apa ya, suka dukanya menjadi seorang penjual. Saya belum tahu nih suka dukanya apa.
1: Aduh kak, gak bisa disebut lagi lah kak. Kalau yeah. kita penjual itu kalau suka itulah kalau ramai. Kalau gak, kalau lagi duka itu lagi hujan. Misalnya kita ngelapakan hujan, gak ada yang beli. Kalau hujan tuh gak ada yang beli. Kita kena hujan. Kena itulah kak, kayak konsumen ada yang gimana kan. Komplain kayak gimana-gimana kita diomongkan. Ya udah namanya jualan. Cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya.
0: Tapi menjadi bahan evaluasi lah ya, seperti itu gitu ya. Tapi pernah gak mikir, aduh sepi nih, ya udah tutup aja. Pernah gak mikir gitu sih?
1: Pernah hampir. Hampir putus asa.
0: Hampir putus asa.
1: Cuma masa kita nyerah. Langsung betul. Kan kayak gitu. Masa kita harus nyerah hanya namun gak kita jualan, kalau lagi sepi ya sepi. Ya mungkin hari ini sepi, besok diramaikan lagi kan. Ya udah dijalani, namun gak kita jualan.
0: Iya betul. Oke. Baik. Tapi ada gak nih keinginan untuk kedepannya ataupun harapan dan juga rencana pengembangan Es Teler Sultan kedepannya tuh ada gak sih?
1: Ada kak, pengen buat lapak. Maksudnya tuh pengen buat kios. Ya, atau kontainer.
0: Biar gak capek bolak-balik ya. Ngangkutin barang.
1: Bisa buat di situ gitu kak. Ada kak, dengan jual makanan juga. Cuman pelan-pelan lah kak.
0: Pelan-pelan tapi pasti gitu. Pelan-pelan ya.
1: Tapi
0: ada gak keinginan untuk membuka cabang mungkin?
1: Belum kak.
0: Belum.
1: Karena kita kan masih kita nih masih berdiri kak. Jadi belum berani. Ada keinginan tapi kita buat kios dulu lah. Buat kios dulu, buat nambah menu. Kalau udah ramai baru kita buka cabang.
0: Oke. Tapi berharap untuk kedepannya bagaimana sih dengan usaha Es Sultan ini, karena kan bukan hanya es krimi aja gitu ya, tapi banyak keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan lah seperti itu. Ada gak nih kedepannya pengennya gimana sih?
1: Pinginnya tuh memang buka usaha kak. Maksudnya tuh pingin besar lah usahanya. Pingin besar usahanya. Nama kita hobi jualan ya kak ya. Jadi kita pingin pingin ja punya kios sendiri. Nah itu ja kak.
0: Tapi ada pesan nggak untuk semua para owner-owner yang sedang berjuang juga di dunia penjualan gitu ya, bukan saja Esteller tapi yang lainnya lah, mungkin ada teman-teman yang lagi berjuang juga untuk mendapatkan rupiah setiap harinya.
1: Ya harus tetap semangat kita. Kalau kita kita jualan kadang ramai kadang sepi, kita tetap semangat, tetap harus harus penjualan lah kita.
0: Jangan
1: ujian, walaupun harga-harganya
0: betul naik. Jangan nanti kalau udah apa 3 hari hujan udah putus asa, udah tutup aja gitu. Ya, dengan harapan tadi semoga Estella Sultan ini semakin dikenal masyarakat ya, dan juga menjadi pilihan utama ketika minuman segar berkualitas. Dan juga Estella ini bukan sekedar minuman pelepas dahaga, tetapi sebuah sajian yang memadukan kesegaran buah-buahan pilihan dengan kuah istimewa yang diracik secara khusus gitu ya. Nah, dari Mbak Irma sendiri melalui komitmen terhadap kualitas dan juga inovasi, Dapur Dima terus berupaya untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik ya Mbak ya, bagi setiap pelanggan. Karena Estella Sultan pun menjadi bukti bahwa minuman tradisional dapat dikemas secara modern tanpa kehilangan cita rasa autentiknya. Terima kasih Mbak Irma udah jalan-jalan ke Pro 1 RRI Sanggau ini ya, sudah berbagi pengalaman juga, sudah menunjukkan usaha. Karena kan sekarang ekonomi Indonesia ini kan apa ya, mulai dari keluarga dulu gitu ya, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya Mbak Irma ya. Ya semoga saja harapan kedepannya usahanya semakin ramai gitu ya, setelah ini semakin dikenal masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau. Terima kasih Mbak Irma, kita jumpa lagi ya di edisi berikutnya. Dan terima kasih juga pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan, menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian UMKM Bicara kami edisi hari ini, kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti UMKM Bicara. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil Nusantara Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil kembangkan makanan tambahan biskuit ikan toman daun kelor, bantu cegah stunting balita.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Labkesda Jakarta.
1: Penanganan banjir di kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan berbagai aspek.
3: Harus ada bertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun, bangunan yang masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
1: Kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inovasi tersebut lahir dari gagasan dosen program studi kesehatan masyarakat UMP Kampus Sintang Agus Samsudrajat yang kemudian dikembangkan bersama para mahasiswa agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Salsabila Putri menjelaskan, bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama bistor adalah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Menurut Bila, bistor kini telah memiliki kemasan produk, perlindungan hak kekayaan intelektual HKI, serta hasil uji laboratorium yang mendukung kualitas dan keamanan produk.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab

0: di Labkesda Jakarta, yang dimana itu hasilnya memang udah bagus, udah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk di store ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang.
1: Meski demikian, pengembangan B-Store masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum tersedianya tempat produksi yang memadai. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Melalui inovasi B-Store, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegahan stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi daerah menjadi produk unggulan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pengadilan Agama Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
3: Pengadilan Agama atau PA Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kepala Pengadilan Agama Sintang mengungkapkan, kegiatan kolaborasi ini dirangkaikan dengan acara syukuran bersama yang dikemas secara santai agar lebih mendekatkan silaturahmi antar lembaga. Berikut pernyataannya.
4: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita masih bisa hadir pada acara MOU dan syukuran, serta ada beberapa PKS dengan BSI yang hari ini akan kita laksanakan bersama.
3: Sementara itu, terkait kolaborasi dengan Basnas, fokus utamanya adalah untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Perwakilan Basnas, Toto Agus Sudono, menjelaskan pihaknya dan PA Sintang akan saling bertukar data untuk memfasilitasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini khususnya disalurkan kepada mereka yang tergolong mustahik atau keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria ASNAF. Berikut penjelasannya.
5: Hubungan kerjasama ini nanti Basnas bersama Pengadilan Agama akan memfasilitasi bagi mereka-mereka yang pasca perceraian itu mengalami kesulitan ekonomi. Terutama ini tentunya tidak lepas dari mustahik, dari yang sifatnya yang memang perlu kita bantu.
3: Melalui pertukaran informasi dan data ini, diharapkan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban ekonomi para ibu yang mengalami kesulitan pasca perceraian. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
2: Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau menjadikan persoalan pelajar sebagai agenda utama kepengurusan perdana periode 2025-2027. Sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi bahan penyusunan program kerja untuk memperkuat kapasitas, karakter, dan peran pelajar di daerah. Berikut laporannya.
6: Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau resmi memulai kepengurusan perdana periode 2025-2027 yang dipimpin oleh Fajar Nurmansyah, dengan pelantikan 20 pengurus di aula kantor Kecamatan Kapuas. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus diberi mandat untuk menjalankan program yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelajar, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan, setelah pelantikan, seluruh pengurus langsung mengikuti rapat kerja pimpinan daerah sebagai langkah awal dalam menyusun arah, strategi, dan program kerja organisasi selama masa kepengurusan. Rapat kerja tersebut memprioritaskan pembahasan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM, sehingga program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata pelajar di daerah. Selain memperkuat peran pelajar, kepengurusan baru IPM Kabupaten Sanggau juga menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penerapan pengurangan penggunaan plastik selama pelantikan dan rapat kerja berlangsung.
7: Insya Allah kami akan mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan plastik, yang dimana pada untuk minum tamu, kami menggunakan cawan yang bisa diusul ulang. Yang kemudian, saya harap untuk kedepannya, Kabupaten Sanggau bisa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Dan juga program-program pemerintah diselaraskan dengan Kabupaten Sanggau. Jadi IPM membantu pemerintah dari segi pelajar.
6: Fajar menegaskan, kepengurusan perdana IPM Kabupaten Sanggau akan memprioritaskan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama kaderisasi pelajar. Menurutnya, penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiyahan menjadi modal penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Akademisi Universitas Tanjung Pura menilai penanganan banjir di Kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang, kondisi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi pemodelan risiko banjir agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan potensi genangan. Kita simak laporannya.
9: Banjir dan genangan masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Elinur Hidayati, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya membangun drainase, tetapi harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota. Eli menjelaskan berkurangnya daya serap lahan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lahan gambut menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko genangan. Menurutnya, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi sehingga perlu dijaga keberadaannya. Dirinya juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan pembangunan melalui persetujuan pembangunan gedung atau PBG serta menerapkan zero delta policy, yakni memastikan pembangunan tidak menambah limpasan air yang dapat memicu banjir di kawasan sekitar.
10: Harus ada bertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun dengan bangunan yang masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama. Istilahnya adalah zero delta policy. Jadi kebijakan di mana air itu harus mengalir sebelum dan setelah pembangunan, ya, bangunan tadi itu harus sama.
9: Selain itu, Eli menilai pemanfaatan teknologi digital melalui pemodelan risiko banjir dan sistem rencana detail tata ruang atau RDTR berbasis data dapat membantu pemerintah memprediksi dampak pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang lebih tepat. Lebih lanjut, Eli mengajak pemerintah, pengembang, dan masyarakat bersama-sama menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari memelihara saluran air hingga pembangunan biopori agar Kota Pontianak semakin tangguh menghadapi risiko banjir. Syarusani melaporkan.
2: Sejumlah pelaku usaha binaan UMKM Katulistiwa Kalimantan Barat berhasil naik kelas membuktikan pendampingan mampu mendorong usaha berkembang dan semakin berdaya saing. Kita simak laporannya.
11: 700 pelaku usaha binaan UMKM keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat, beberapa diantaranya sudah ada yang naik kelas dan sukses. UMKM binaan tersebut telah dimitrakan dengan kalangan perbankan dan BUMN. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa, Agus Ramran, mengaku memang persentasenya masih kecil, yaitu baru sekitar 1-5%.
12: Untuk naik kelas, saya berusaha mencari mitra-mitra yang bisa meningkatkan kualitas dan alat produksi kawan-kawan. Kenapa masih segitu? Karena kita memang betul-betul lagi menata, sehingga omsetnya bisa bagus dan kita memang kalah di packaging juga.
11: Untuk binaan intensif, UMKM Keluarga Katulistiwa sering mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam pameran atau berbagai event agar produk UMKM binaannya dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset. Agus Raman menyebut beberapa UMKM binaannya yang cukup maju sementara ini produk kecantikan dan kuliner seperti amplang, keripik ladi, dan beberapa produk kuliner lainnya. Hermanta melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat guna menjaga Kabupaten Sintang tetap harmonis di tengah kemajemukan. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurhalis saat pengukuhan Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2020 di Pendopo Bupati Sintang Rabu lalu. Dikatakan Anang, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
14: Visi dari Pak Bupati Sintang dan Pak Wakil Bupati pada periode beliau yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, yang sejahtera, yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan ketika kita berbicara masalah visi ini, tentunya ada yang harus dicapai oleh beliau, yaitu SDM yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
13: Anang menjelaskan Kabupaten Sintang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya kondisi tersebut harus terus dijaga melalui penguatan komunikasi, saling menghormati serta kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap pengurus PHBI Kabupaten Sintang berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PHBI diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan demikian tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama perakirawan Devi. Silakan Devi.
2: Halo.
1: Silakan Devi.
2: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terutama pada sore hingga malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Bruno Matahari mengatakan terima kasih atas perhatian Anda, kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

FM 97 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, selamat sore untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi menemani kebersamaan kita di hari ini, pendengar. Kami akan hadir dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsa mengatakan ekonomi kreatif diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif memerlukan dukungan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat. Rifki mengatakan capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada 2025. Realisasi investasi, ekspor, tenaga kerja hingga pertumbuhan produk domestik bruto, sektor ekonomi kreatif berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan realisasi investasi ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 134% dari target pemerintah, sementara disampaikannya nilai ekspor sektor ekonomi kreatif mencapai 31,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120% dari target yang telah ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran, dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Ryo Sudibyo meminta rancangan undang-undang kawasan industri disusun dengan semangat mendorong investasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan dengan negara-negara tetangga. Yoyo mengatakan peningkatan investasi merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kawasan industri harus menjadi instrumen yang mampu menarik minat investor. Ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Padahal kawasan industri memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik investasi apabila didukung regulasi yang tepat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aturan dalam RUU kawasan industri disusun secara transparan dan juga disampaikannya bahwa pentingnya penyederhanaan regulasi agar investor tidak menghadapi proses yang berbelit-belit. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif. Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di sore ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betul pas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menikmati senja, pendengar, tentu banyak sekali hal-hal yang dapat kita pikirkan. Menikmati senja, banyak sekali cerita menarik Anda di hari ini yang dapat Anda kenang. Begitulah dengan menikmati senja, banyak sekali hal-hal yang dapat kita renungkan. Begitu pula dengan manfaat senja untuk kita agar bisa menikmati senja yang sesungguhnya. Dan juga pendengar, sesuatu hal yang dapat kita nikmati untuk kesehatan mental kita maupun kesejahteraan secara umum, menikmati senja bisa menenangkan pikiran kita dan meningkatkan suasana hati, karena menghabiskan waktu di alam saat matahari terbenam dapat memberikan kita perasaan nyaman dan juga bahagia. Selain itu juga melatih mindfulness, mengamati perubahan warna langit dan lingkungan membantu kita lebih fokus pada momen saat ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu senja untuk mengevaluasi hari yang telah berlalu dan menyusun rencana untuk esok hari. Karena senja bisa dinikmati bersama orang-orang yang terkasih dan juga mempererat hubungan kita, menginspirasi kreativitas kita dengan pemandangan senja yang sering menjadi sumber inspirasi bagi penulis, pelukis, fotografer maupun musisi. Meskipun menikmati senja dapat membantu relaksasi dan memperbaiki suasana hati, manfaatnya berbeda-beda pada setiap orang dan bukan pengganti penanganan profesional jika seorang mengalami gangguan kesehatan mental. Jika yang Anda maksud adalah manfaat dari sudut pandang tertentu seperti kesehatan, fotografi, ataupun nilai spiritual, banyak sekali hal-hal yang dapat kita jelaskan. Tentu dengan menikmati senja, kita bisa menikmati sesuatu hal yang begitu indah, membantu menenangkan pikiran kita dan juga meningkatkan rasa syukur kita dengan menikmati keindahan alam kita.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya. Dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan. Sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga, yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki, serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini, dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

Pendengar, selanjutnya Anda akan ikuti Inspirasi Sore untuk edisi hari ini, pendengar. Seperti biasa disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC dengan judul Tolong Menolong.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan kalian tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Takulah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menegaskan bahwa anjuran kepada setiap manusia untuk saling bekerja sama, yaitu dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Sekaligus ayat ini juga melarang manusia untuk bekerja sama dalam hal keburukan, dosa ataupun permusuhan. Ta'awanu berarti saling tolong menolong, yang mampu menolong yang lemah, yang kaya menolong yang kekurangan. Kemudian ketika beberapa kelompok manusia mereka bersatu padu untuk menempuh satu tujuan bersama, sehingga tujuan yang akan ditempuhnya itu tercapai, itulah kerjasama. Dan sesungguhnya manusia adalah diciptakan syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arufu, tujuannya adalah agar mereka semuanya saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Di dalam agama Islam, kerjasama adalah sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam urusan-urusan pemerintahan, organisasi, ataupun kelompok-kelompok manusia, maka di sana dianjurkan untuk saling bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka yang inti adalah musyawarah, dan musyawarah itu hanya bisa dilakukan dengan beberapa orang atau kelompok. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita diajak oleh orang lain untuk bekerja sama, maka perlu kita lihat apakah hal itu baik untuk kita, baik untuk dirinya. Ketika ada nilai kebaikan, maka yang kedua adalah kita lihat apakah itu akan membawa kita kepada ketakwaan, kepada keimanan. Dan jika syarat yang kedua, yaitu membawa kepada kebaikan yang mengarah kepada keimanan, wa ta'awanu dianjurkan di sini, bahkan diharuskan, harus ikut bekerja sama. Namun ketika bentuk kerjasamanya itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, ternyata tujuan dari kerjasama tersebut adalah keburukan atau membawa kepada dosa, menjauhkan diri dari Allah SWT, maka yang digarisbawahi adalah wala ta'awanu, jangan kalian bekerja sama. Kemudian ayat ini juga digarisbawahi, wattaqullah, takutlah hanya kepada Allah. Kenapa? Siksa manusia memang menyakitkan. Siksa orang yang zalim memang menyakitkan. Siksa orang-orang yang melampaui batas memang menyakitkan. Tetapi innallaha syadidul iqab, siksa Allah lebih jauh menyakitkan, bahkan abadi kelak di hari akhir. Ini adalah bentuk motivasi kepada setiap manusia agar teguh dan kokoh untuk mempertahankan prinsip, agar ketika bekerja sama benar-benar melihat ada manfaat, manfaat kebaikan dan manfaat yang membawa kepada kedekatan kepada Allah SWT. Manfaat duniawi dan juga manfaat ukhrawi, keduanya harus bersama-sama. Dan bukan justru sebaliknya.
manfaat duniawi tetapi tidak membawa manfaat akhirat, atau tidak membawa manfaat dunia dan juga tidak membawa manfaat akhirat. Dan tidak mungkin akan terjadi hanya manfaat akhirat saja tanpa ada manfaat di dunia. Karena sesungguhnya dunia adalah lapangan untuk mencari kebaikan-kebaikan yang kita simpan dan kelak akan kita raih, akan kita petik ketika sudah memasuki pada yaumul akhir, yaitu hari akhir, hari yang kekal, yaitu hari yang disebutkan dalam Al-Quran ba'dal kiamah, hari sesudah hari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang memiliki jiwa kerjasama dan peka terhadap nilai kerjasama itu serta tujuan dari kerjasama itu, dan kita memahami akan kemanakah bentuk kerjasama itu membawa kita. Jika membawa kepada kebaikan dan ketakwaan, maka bersegeralah kita untuk bergabung. Dan jika membawa kepada hal-hal yang menjauhkan dari kebenaran, kebaikan dan dosa, membawa kepada dosa, maka segera tinggalkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik pendengar, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Pendengar, demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan kita kenyamanan, bisa memberikan kita rasa syukur, ketenangan hati, dan juga bisa memberikan kita cara bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, tentu sudah kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau sore ini yang bertugas. Semoga informasi-informasi yang kami sajikan tadi bisa melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan. Dan selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau malam ini. Ada Dini yang menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau Malam ini yang menemani Anda hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 29 Juni 2026, dan cuaca juga cerah ya, bulan juga tampak cantik deh ya pendengarnya di malam hari ini. Dan yang pastinya semoga bisa menemani waktu santai Anda bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda di Sanggau Malam ini gak jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
7: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
8: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, dan untuk informasinya ya ini dataran tinggi Dieng, pendengar ya, ini tidak hanya dikenal karena panorama alam dan kawah vulkaniknya. Nah, kawasan ini juga memiliki khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat ya, yakni carica nih pendengar. Karena sekilas carica ini memiliki bentuk mirip dengan pepaya ya, namun ukurannya jauh lebih kecil dengan warna kulit kuning cerah ketika matangnya. Karena daging buahnya dan bertekstur kenyal dan memiliki cita rasa manis segar, sementara bijinya ini menyerupai buah markisa. Pohon carica juga tampak serupa dengan pohon pepaya karena kemiripan tersebut ya. Sebagian orang menyebut carica sebagai pepaya gunung yang tumbuh di wilayah dataran tinggi. Nah, buah ini tergolong langka karena hanya dapat tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian tertentu, yang mengutip dari laman indonesiakaya.com ya. Selain di Dieng, tanaman carica juga diketahui tumbuh di beberapa wilayah ya. Ini di wilayah pegunungan di Chili dan juga Brazil. Nah, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung, berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953, seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest. Adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe bakso.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari

0: logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga

0: 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri, yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
0: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
12: Yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
13: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
14: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
13: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
15: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
16: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
17: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
16: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
17: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
16: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1 dari Bumi Dada Rambe 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggau
0: Pro 1.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan saat lagi saya akan hadirkan di Mimbar Agama Islam ya untuk Anda pendengar. Ini dengan judul Beginilah Cara Bersyukur ya yang Benar Agar Rezeki Semakin Berlimpah. Dan ini Ustadz Adi Hidayat. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Disebut maskan, tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
2: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu. Sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ru'ya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamda? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya. Adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas. Nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dagangan habis, Habis di luar, dagangan habis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan enggak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash-shalah. 43 wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salat. 45 wasta'inu bis sabri was salat. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. 238 hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis salat. Selalu pakai alif lam. Yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita. Kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masya Allah. Zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, makanya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau enggak berkendak enggak bisa.
1: Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan, semua sumbernya dari Allah. Paham? Makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah saat muncul kalimat itu sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu enggak bersyukur kepada Allah. Mampu enggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar enggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal. Juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain. Gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah. Kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, ah habis tuh. Nah, jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada. Walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi, jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi, kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi? Alhamdulillah. Keturunan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh.
2: jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu. Kena duri aja. Ya, tek, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan. Proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba dia ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Di zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul, mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya. Ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah, banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh. Atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Di begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar, itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, ya ghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata. Tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet. Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil. Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang masih merasa punya iman. La yaghtab'ukum ba'dha. Jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang
1: gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang anda praktekkan? Hah? Mana iman anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah mawadah rahmah, disingkat jadi samara, dibawa ke dapur jadi sambara. Itu ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu, apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. pakai zikir, zikir, zikir, zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi, sepi, sepi, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, luasin, luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi sholata li dzikri.

0: mic sama kamu.
1: Gitu.
0: Nggak tahu, Pak. Kalau keramik, makin lama makin antik. Kalau kamu, makin lama makin cantik. Catat. Oh, Papa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar. Di dunia, saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah. Paham?
2: Dibikin status.
0: Aduh. Dunia, ada-ada aja. Nah, gitu caranya. Ini kan dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Udah kalau lihat anak tuh, lagi kosong dia baca Quran. Ini lagi main, tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang, lagi capek, tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun. Lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu. Ya, ke speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca enggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, enggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil humazah. Di mall bayangin tuh. Ya, tapi ya biarin aja sekali-kali di mall ada ngaji kan. tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga, ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain. Yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain. Ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini. Saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini mas. Baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih. Tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal jangankan Anda minta. Belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Enggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, misalkan.

0: atau misalnya Muhammad Rabi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Waqala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik. Rabbik bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya, selamat. Maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya, napi yang akan lolos ini, selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rab di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rab sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rab, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. Warabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Gitu kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasa dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariku tufaqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor. Motornya saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya. Pakai yang baik-baik buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat. Rampok orang pakai motor itu. Saya marah enggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin. Bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis. Marah enggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah dipakai maksiat, wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat, berat, berat, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu. Jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi, berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah, banyak berkah. Ya,
1: Ya, berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri enggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran, makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan. Anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh. Meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil. Dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alami. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi hi arakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahirrahmani. Ya, rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jama bentuknya. Alam, jama. Alamin, jamul jama. Jama dari semua jama. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepada aku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum. Maka aku akan tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat, nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, nikmat dunia. Rahim, nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirrabbilalamin, maka rahman dan rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu, dan dia merasa itu punya dia. Seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi Korun-Korun milenial misalnya. Ya, Korun-Korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.

101. Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Mulutmu Harimau, dan ini produksi dari RRI Surakarta.

0: Akhirnya sampai juga setelah perjalanan dari kota. Lelahnya, tapi pemandangan di jalan tadi bagus banget ya, ya.
1: Iya, Bun. Tapi ayah ya capek nyetir. Sudah lama enggak nyetir sejauh ini. Habis ini mau mandi dan istirahat aja lah. Bun, nanti tolong buatkan kopi ya, Bun.
0: Ayah istirahat dulu saja. Kita nurunin barang besok pagi. Ini sudah mau maghrib. Enggak bagus kalau kita pindahan barang-barang saat maghrib begini ya.
1: Risa mana ya, Bun? Kan tadi Risa masih tidur di mobil. Udah bangun belum ya?
2: Kenapa cariin Risa? Risa enggak tidur kok.
0: Risa, sekarang kita tinggal di desa ini ya. Besok Bunda sama Ayah urus sekolahmu. Biar kamu bisa masuk SMA di dekat sini.
2: Kenapa sih, Bun? Kita harus pindah ke sini. Risa harus tinggalin teman-teman Risa di kota. Mana di sini susah sinyal, terpencil lagi. Kalau butuh apa-apa harus kemana? Risa malu, Bun. Ya.
0: Jangan begitu, Nduk. Kamu kan tahu keuangan keluarga kita. Usaha Ayah sedang rugi besar-besaran. Yang mengharuskan kita menjual rumah dan aset kita di kota. Semua untuk menutup hutang usaha. Hanya ini aset yang tersisa. Rumah di desa yang rencana akan menjadi rumah pensiunan Bunda dan Ayah.
1: Maafin Ayah, Risa.
2: Risa marah sama Ayah dan Bunda.

0: Risa, bangun yuk. Sudah pagi. Bunda sudah siapkan sarapan roti selai dan susu kesukaanmu itu loh. Ayah tunggu di meja makan ya, sama Bunda.
1: Gak usah ganggu Risa.
0: Ayah tahu kok Risa marah. Kamu mau marah sampai kapanpun tidak akan merubah keadaan, Risa. Kita di sini hanya cuma sampai hutang usaha ayah lunas. Setelah itu, ayah usahakan untuk kembali ke kota.
1: Enggak, ayah pasti bohong. Kita bakalan terus di sini. Rumah kita di kota enggak bakalan bisa kebeli lagi. Risa mau sekarang Risa jadi miskin, harus tinggal di desa.
0: Ayah janji, yang penting Risa makan dulu ya. Marah-marah kan juga butuh tenaga.
1: Enggak lucu ayah.
2: Iya Bu, itu pindahan dari kota. Mereka cuma bertiga di sini. Yang saya dengar tuh anaknya sangat manja loh Bu.
3: Bapak ini belajar ngegosip dari siapa Pak? Pinter banget ngegosip sekarang kamu Pak.
2: Saya itu beneran loh Bu.
4: Assalamualaikum Pak, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Mari masuk.
4: Kenalin, saya warga baru di sini. Saya Uswatun, panggil saja Atun. Dan suami saya Hendro. Kami baru saja pindah kemarin sore, Bu. Ini ada sedikit sego berkat. Mohon untuk diterima ya, Bu. Pak?
3: Iyalah. Ayu banget Bu Atun ini. Saya Mbok Tiem. Dan ini Pak Kino.
2: Ya, suaminya.
3: Terima kasih. Terima kasih, nggih. Pakai repot-repot segala, Bu.
4: Enggak repot kok, Bu. Ini, kenalin, ini anak saya, Risa. Risa, ayo, salim sama Mbok Tim dan Pak Kino.
1: Enggak, ngapain salim? Risa enggak mau.
3: Yalah, sombong banget, Nduk.
4: Risa, ayo, harus sopan. Sopan sama yang lebih tua. Salim yang benar ya.
2: Anak muda, kamu itu kenapa, Tonduk?
4: Maafin anak saya ya, Pak ya. Bu, masih proses adaptasi, maklum. Belum ngerti bagaimana bersikap sesuai kebiasaan di sini, Bu.
3: Nduk Risa, kalau ketemu siapapun, jangan lupa senyum ya. Jangan lupa saling juga, biar kamu itu dianggap sopan oleh orang lain, Nduk.
1: Ngatur banget sih. Suka-suka Risa dong, mau gimana. Kalau Risa gak suka, ya Risa gak mau. Sok baik gitu.
2: Astagfirullah, Duk.
3: Nggak apa-apa, Pak. Nanti dia juga bakalan belajar pentingnya sopan santun di desa ini. Dia bakalan ngeyel terus kalau kita kasih tahu.

0: Bunda, ayo makan dulu. Cuci piringnya dilanjut nanti. Risa udah nungguin ini.
1: Apa sih ayah? Risa diem aja dari tadi.
2: Iya, sebentar ya. Nanggung banget nih ya. Ris, makan dulu aja gak apa-apa.
0: Risa, gimana tadi? Muter-muter kampung sama Bunda gimana?
1: Tukang ceramah semua. Risa kan males dengerinnya. Katanya Risa kurang sopan.
2: Lagian Risa disuruh salim sama tetangga, susahnya minta ampun ya.
0: Risa,
1: ngapain harus salim, harus ngobrol sama tetangga? Bikin capek tahu ya.
0: Risa, gak boleh seperti itu ya. Kan Risa anak cantik, masa gak mau salim?
1: Kan dulu di kota kita gak perlu kenal kanan kiri. Kenapa di sini harus kenal sama semua orang?
2: Risa, kita sebagai pendatang kan harus menyesuaikan kebiasaan dengan orang di sini. Manusia kan makhluk sosial. Risa belajar itu waktu dapat pelajaran IPS kan?
1: Halah, itu cuma teori aja. Kenyataannya mah nggak gitu. Udahlah, Risa nggak pengen makan, mau ke kamar. Capek sama ayah dan bunda ngomel terus.
0: Dimakan dulu itu nasi gorengnya. Ayah buatin spesial buat kamu loh.
2: Ayo, balik duduk di sini. Bunda baru duduk kok kamu sudah berdiri begitu.
1: Ayah sama bunda ikutan ngomel. Risa gak mau denger.
2: Iya. Kami gak marahin Risa. Sekarang duduk ya. Dimakan dulu nasi gorengnya. Mau sama tempe goreng?
1: Yaudah deh, Risa makan. Tempenya 2 ya bun.
3: Duk Risa, tumben pagi-pagi sudah kelihatan. Mau kemana?
1: Pengen tahu banget. Risa tuh bosen di rumah. Sekolah masih minggu depan. Puas.
3: Astagfirullah, Duk. Mbok itu nanya baik-baik loh.
4: Kamu siapa? Berani bersikap gak sopan sama ibu saya.
1: Lah, ibumu duluan yang mulai. Kenapa aku yang salah?
4: Oh, ini toh Bu, anak pindahan yang kemarin ibu ceritakan. Benar kata ibu, anak itu tidak ada sopan santunnya.
1: Apa sih? Datang-datang udah gak jelas seperti ini. Mending kamu pergi aja deh, ngalangin jalan.
4: Heh, sok jagoan banget ya anak baru, nantangin banget. Kamu gak tahu ya siapa aku?
1: Penting banget ya aku harus tahu. Gak ngaruh juga dalam hidupku, ngapain?
4: Astagfirullah, gak ada aturan banget ya jadi anak muda. Orang tua bangkrut aja masih sempet songong begitu ya. Harusnya kamu tobat.
1: Dih, sok ngatur banget, suka-suka aku lah. Sembarangan banget juga kalau
3: ngomong. Sudah. Kenapa kalian tuh gini aja jadi bertengkar? Kayak gak ada kerjaan lain saja. Sudah.
4: Gak, Serni harus kasih pelajaran ke dia.
1: Coba saja kalau bisa. Risa gak takut sama sekali sama kamu.
5: Udah. Mending ke rumah Risa. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Gak usah pakai otot begini. Kalian itu kan perempuan loh.
1: Ngapain harus ke rumah Risa? Risa gak ada urusan sama cewek itu.
4: Udah ayo, tarik aja pak ke rumahnya.
2: Ya Allah, Pak Tino, Mbok Tim, ada apa ini kok rame-rame?
5: Ini loh, Risa berantem sama Seruni. Saya pulang dari sawah, mereka berdua sudah bertengkar di depan rumah saya. Bahkan sampai hampir adu otot. Tuh, Mbok Tiem juga gak mau pisahin mereka.
3: Ibu takut, Pak. Bapak ini sembarangan aja. Mana mereka itu berdua udah teriak-teriak begitu, Pak. Kan ibu itu takut, Pak.
1: Risa cuma lewat, Bun. Bunda kan tahu, Risa tadi izin jalan-jalan karena bosen di rumah.
4: Enggak, Bu. Dia tadi gak ada sopan-sopannya sama ibu saya jadi marah lah.
1: Yang ngajak duluan kan ibumu, bukan aku. Sok kenal, sok dekat banget lagian.
5: Kalian diam dulu bisa tidak, huh?
3: Memang tadi salah Mbok, Bu. Nyapa Raisa biar cepat akrab, tapi malah jadi buruk begini.
1: Tuh sadar.
4: Jaga omonganmu ya.
2: Udah, kalian semua duduk, diam. Jangan ada yang ngobrol.
5: Kita selesaikan di sini saja ya, Bu Atun. Jadi begini untuk Risa. Di kampung ini memang dijunjung tinggi nilai sopan santun. Sopan santun itu memang aturan tidak tertulis. Namun harus kita patuhi. Sampai di sini dulu, paham gak?
1: Risa tuh gak mau ngobrol, pengen jalan-jalan doang.
5: Memang terkadang kita merasa begitu. Tapi tetap, menyapa orang lain dan basa-basi sedikit itu lebih baik. Lebih bagus lagi kalau kamu salim sama yang lebih tua. Ngono lho.
1: Kenapa Risa harus mematuhi? Gak penting.
5: Risa, ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Kita mau tidak mau harus mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempatmu hidup atau tinggal. Risa kan sudah menjadi bagian di kampung ini. Jadi Risa harus mengikuti. Bisa kan? Kalau ya pelan-pelan dahulu dong.
4: Dengerin tuh kata bapakku.
5: Seruni, kamu juga salah loh. Jangan apa-apa dibawa otot dan langsung dilawan begitu. Kita nggak boleh menilai orang lain dari luar saja. Risa kan baru saja pindah. Ya wajar jika masih kagok dengan adat kampung ini. Harusnya sebagai ketua Karang Taruna, kamu memberi contoh yang lain, memberitahu dengan pelan-pelan.
4: Seruni minta maaf, Pak, Bu.
5: Minta maaf ke Risa. Risa juga minta maaf ke Seruni ya. Nah, salaman gitu biar akrab. Nah, gitu kan enak dipandang.
1: Terus Risa harus bagaimana, Pak?
5: Mulai dari sekarang jika bertemu orang kampung, ya minimal senyum. Disapa Pak atau Bu gitu. Cerita-cerita juga boleh kok. Mulang kami semua ini suka dengerin cerita kok.
1: Terima kasih ya Pak. Risa sadar dan harus menerima keadaan Risa yang sekarang. Maaf sekali lagi untuk Bu Tiem, Pak Kino, dan siapa tadi? Seruni ya?
4: Iya, aku Seruni. Salam kenal ya. Kalau kamu berkenan, aku ajak ikut Karang Taruna biar makin kenal sama orang kampung di sini. Lumayan kan dapat temen biar gak bosen.
1: Boleh tuh. Sebelum aku sekolah kan aku bisa ngobrol sama anak-anak kampung dulu.
4: Malam minggu ya ke rumah aku kenalin ke anak-anak kampung, tapi sopan ya.
1: Iya, ajarin Risa tapi ya, Risa kan gak tahu.
2: Nah, ini kan enak, akur. Kalian mau minum teh dulu sebelum pulang? Saya buatkan sebentar ya.
5: Bu, kalau boleh kopi ya, Bu.
3: Bapak ini, udah teh semua aja, Bu. Tidak apa-apa, Mbok Tium. Sebentar ya. Kalian ngobrol-ngobrol dulu aja di sini.
6: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sangau dan juga NT Kong. Selamat malam ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya pada malam hari ini. Saya akan hadir di rumah kita nih ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Nusantara dan juga info-info terkini masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Bro, antarin aku yuk.
4: Kemana?
3: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
4: Ayolah, kita berangkat.
3: Stop. Awas, lampu merah di depan.
4: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke.
5: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau menilai perkawinan anak ya dapat mengancam upaya mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Nah, Kabid Perlindungan Anak ya Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumarni mengatakan pernikahan dini berpotensi menghambat wujudnya bonus demografi.

Nah, padahal menurutnya anak yang menikah pada usia dini beresiko putus sekolah dan menghadapi berbagai persoalan sosial ya maupun ekonomi ya. Dan ia juga mengkhawatirkan kondisi tersebut ya berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dan Titin juga mengatakan pendengar perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi dan dapat meningkatkan resiko stunting ya. Selain itu, kehamilan pada usia anak berpotensi menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian ibu dan bayi. Nah, dan pendengar, hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 17 dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Sanggau ya. Sementara sepanjang tahun 2025 terdapat 47 kasus pernikahan anak di bawah umur. Dan untuk itu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau terus mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang guna menekankan angka perkawinan anak. Karena menurutnya keterlibatan keluarga, tokoh adat dan tokoh agama menjadi kunci dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan dan produktif yang menuju bonus demografi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapuh. Novel ini mengajak kita merenung, berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung, dan berapa banyak yang kita

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 1.

0: Sehatu.
1: Mas Danang,
2: woi, gue jadi Sri lo ya.

Ya, pendengar ya, lagu-lagu Nusantaranya masih menemani Anda ya di malam hari ini di rumah kita. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
2: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
3: Iya nih. Gue juga ngerasa, dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
2: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
3: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
2: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
3: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
2: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih, kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
3: Setuju, mulai dari diri sendiri, terus saling jaga, soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
2: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya nggak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
4: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.
5: Anakmu bukanlah milikmu. Karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Ya, pendengar, pukul 21 lebih 47 menit ya waktu Indonesia Barat, dan kita cukupkan. Di rumah kita pada malam hari ini, karena nanti jelang pukul 22 ya waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Sapa Malam ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu daerah untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OKE di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OKE juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Oke, tadi di awal jumpa kita 20 lagu ya sudah Anda dengarkan. Ini saya angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat malam Mbak Dini, apa ya, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Elsa apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Baik,
1: cuaca di Subang lagi terang bulan ini 15
0: cantik,
1: bulan malam ya.
0: Ya.
1: Jadi purnama malam ini Mbak Dini ya.
0: Dari tadi sore udah cantik banget nih.
1: Iya.
0: Lagi kita apa ini Mbak Elsa?
1: Lagunya Karam di Lautan Tenang ya. Karena ini lagi panas-panas gimana, kayaknya mau karam-karam lah malam ini lah Mbak Dini ya.
0: Oke, lagunya udah disiapin. Kasian
1: dengan suara Mbak Dini ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Dini ya.
0: Iya, amin ya.
1: Harus banyak minum air hangat kuku ya.
0: Batuk ya, itu enggak mampu.
1: Iya, biasa itu efeknya mau ngantuk tuh Mbak Dini. Kalau lagi batuk, lagi flu, kasian. Ya, siaran malam lagi ya. Oke deh, salamnya terutama buat Mbak Dini yang lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ada Kakek Ririn, Mbak Dayang, Mak Cinilah, Bang Ajis, ada Bang Jali, ada Pak Wai, ada Kakek Panji, Bu Esti, ada di Sanggau, Kak Long, Mbak Miati, Ayi Patapuka, Abu Dendi, ada Mbak Maula, ada juga yang siapa lagi nunggu bawah durian ya malam ini, ada Kak Neng dinukup ya, kayaknya yang di bawah durian tak perlu pakai senter Mbak Dini ya.
0: Jadi,
1: karena ada ya, cahaya dari langit ya. Semangat semangat yang lagi nunggu durian ya. Jangan lupa lempar ke kami lah buahnya ya Mbak Dini ya.
0: Apalagi yang isi ya kuning nih, sedap ya.
1: Itulah. Ini dah mau habis di musim durian ini. Belum ada orang ngasih kita, capek kita nyenggolnya ya.
0: Nunggu ya tiap hari ada, ya.
1: Ada Bang Lanius juga, ada Putra Tolato, ada juga Coh Deso, Bung Eko, Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Piola, Bung Widi di Tokyo sana ya. Ada juga yang di Sambas, ada Wan Usu, Pak Usu juga. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z. Oh, ada Bung Pael dengan Kakek Uban ya. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z, sampai sekali. Buat Mbak Dininya, terima kasih. Okay. Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik ya dari Mbak Elsa, nih pendengar ya. Oke, baik, di belakangnya Mbak Elsa ya, silahkan 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Pak El?
2: Baik Mbak Dini, belum sembuh Mbak Dini?
0: Belum ini, masih seperti ini suaranya.
2: Semoga cepat sembuh Mbak Dini ya.
0: Amin. Silakan nih, lagunya apa?
2: Saya tuh pengen request lagu, tapi saya tuh gak tau penyanyinya, gak tau judulnya orangnya. Bagaimana ini ya?
0: Macam mana pula gak tau judulnya, pengen gak tau judulnya lah.
2: Itulah, lagunya sih bagus kayaknya. Pantem ini kayaknya baiknya.
0: Apa nih judulnya?
2: Tak pernah ku sangka ini semua terjadi, itu umur ini.
0: Apa ya? Tidak
2: tahu judulnya. Tidak tahu ya apa judulnya ya.
0: Itu hanya dua kata pula.
2: Berarti lagunya dilema itu bukan pula judulnya itu, salah pula.
0: Udahlah kalau gitu yang tahu jalan di.
2: Yang tahu jalan Mbak Dini ya. Kalau dari ini Glenn Padley boleh Mbak Dini.
0: Apa judulnya?
2: Selamat ulang tahun, ada enggak?
0: Selamat ulang tahun dari?
2: Glenn
0: Fredly, ini kayaknya ada nih.
2: Ada.
0: Nggak ada. Yang adanya ini dari Glenn Marta Dinata.
2: Itu sebelum tahun Januari aja kalau ada tuh. Januari aja.
0: Januari, oke deh itu.
2: Dari Glenn Fredly ada.
0: Ada itu pasti.
2: Nah, itu pasti. Iyalah. Kita salam-salam ya yang berbeda ya.
0: Okay,
2: pertama tadi buat Mbak Elsa tadi ya. Ada Atuban, ada Mama Indah, Mama Boboy, ada Mbak Miati, ada Bunda Esti, ada Paman Sam, ada Bung Jali, ada orang Sambas, ada Bung Lenius, ada Putra Pelatu, ada ini Onyusu, Susri, okay. Kaila, Imanabela, terus Kak Yuli, Yuni juga, Mbak Yul, ada Mbak Mola, Aisyah Senang, ada Aki Gaul.
0: Oke, siapa lagi? Itu aja.
2: Yang lainnya kita belanja Mbak Dini ya. Mbak Dini nanti itu yang
0: apa tuh?
2: Jam itu apa Mbak Dini beli? Yang jam 3 apa?
0: Jam 12 ini ada nih.
2: Iya, nanti setelah itu yang keduanya.
0: Ya, hari ini tanggal berapa? 29 ya, jam 2 ini runner up apa nih ya? Nanti Dini ada info kan ya, dengerin aja. Ini belum ada nih ngeliat jadwalnya.
2: Oke lah Mbak Dini, selamat malam, sapa malam. Semoga sehat. Cepat-cepat
0: Mbak Dini ya. Amin, terima kasih ya.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik nih. Dari Pak L ya pendengar ya. Ini kalau dilihat-lihat dulu jadwalnya hari ini tanggal 29. Oke, ini kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat
3: malam Mbak Dini ya.
0: Selamat malam, betul sekali. Kabarnya
3: Bunda Natali ya Mbak Dini, toli-toli.
0: Sehat Bunda.
3: Sehat. Kalau Mbak Dini gimana?
0: Alhamdulillah nih sehat juga.
3: Amin.
0: Silakan nih Bunda, coba lagunya udah ada dua. Mau ditampung dulu atau gimana?
3: Boleh tampung aja Mbak Dini, saya masuk ke Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu Bilang Rindu ya, dari Ani Ibon?
3: Iya. Iya.
0: Oke, kirim salamnya Bunda.
3: Oke, salam pertama buat Mama Indah, selamat malam. Mama Yogi, Mama Boboy, ada Mama Marla, ada Mbak Elsa, Mbak Viola, Bang Lanius. Ada juga Pak Mansam, ada Pak Waya, ada Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Bang Jali, ada Kakek Panji, ada Mbak Niyati. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak.
0: Oke, siap Bunda.
3: Ini dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak ya, ini tetap semangat ya.
0: Iya
3: Bunda. Selalu, bahagia ya, selalu. Doa terbaik buat Mbak Dini dan keluarga di rumah.
0: Ya,
3: oke, makasih Mbak Dini. Selamat malam. Sapa malam, semangat malam.
0: Oke, semangat malam juga nih ya buat Bunda Natalia nih pendengarnya. Oke, baik. Nah, kalau dilihat jadwal malam ini ya, ini untuk bola ya. Jam 12 nanti ada Brazil melawan Jepang ya, Pak El ya. Kalau untuk jam 2-nya Selasa ya. Ini jam 3:30 nanti ini ada Jerman melawan Paraguay nih ya Pak El ya. Nanti kalau jam 8-nya besok yaitu Belanda melawan Maroko. Oke. Siapa ini memenangkan ya? Kita lihat saja nanti di pertandingannya. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Saya Ella Sambas.
0: Dengan Mbak Ella, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak gimana kabarnya?
0: Sehat juga ini. Gimana cuacanya malam ini Mbak Ella di sana?
4: Cerah cuacanya di sini.
0: Ya?
4: Terang bulan Mbak.
0: Terang bulan ya, sama dong berarti ya dengan di sini.
4: Iyalah.
0: Mbak Ella, cuman ini udah ada dua lagu Mbak Ella.
4: Lagunya ada lagu apa Mbak?
0: Ini yang ada untuk... ada Reina ya, Karam di Lautan Tendang sama Glenn Fredly.
4: Reina aja lah.
0: Reina, oke. Okay. Yeah. Bisa kita dengerin ya.
4: Kira-kira ya itu, kenapa yang kemarin itu, yeah. Bang Eko yang diperintis tuh ngomong sama Mbak itu dia bohong itu Mbak.
0: Kenapa itu?
4: Iya, soalnya kan kami kan gak ada hubungan yang spesial. Apalagi mau ketemu. Itu kan sekarang Mbak, aku udah punya suami, mana mau aku ketemuan sama orang Mbak.
0: Iya.
4: Iya lah. takutnya apa enggak tak, takut itu mak takut apa ada yang fitnah nanti ya.
0: Iya takut ya ya jadi omongan orang
4: gitu. Iyalah jadi omongan orang gitu. Soalnya kan kita udah punya suami, malulah kita mbak.
0: Iya,
4: kita itu bohong dia mbak tuh mbak tuh.
0: Dengar cerita aja ya kita ya ikut iyalah. Aja kalau orang lain ikut bahagia gitu ya.
4: Iyalah ya salamnya ya salamnya mbak semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Lanius, Bang Nusu, Pak Usu Gusli, Bang Imana Bella.
0: Okay.
4: Ya, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak, dari A sampai Z.
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ila, ya. Ya,
4: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Dari Mbak Ila ya di Sambas ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Oke, baik. Saya angkat dulu di penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Selamat
0: Usul.
1: malam.
0: Apa kabarnya, Pak Usul?
1: Alhamdulillah, ini dengan siapa?
0: Iya, itu dengan Dini.
1: Yalah, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Pak Usul pun sehat gak ya?
1: Syukur sehat, biasa-biasa aja.
0: Pak Usul mau request lagu apa nih?
1: Lagunya kah?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apalah?
1: Lagunya
0: Apa ya?
1: Badai Asmara aja lah dari Bobby Mercury.
0: Badai Asmara. Oke. Kirim salamnya Bapak Usul.
1: Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Melsa, Mamak Bobo, Mak Yogi. Semuanya aja lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf, Ali
0: Oke.
1: sambut satu persatu.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak
1: Yuk,
0: Usul.
1: selamat malam. Sapa malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Oke, baik dari Pak Usul Busri ya di Samba. Saya angkat dulu ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Itu be biak sambas.
0: Biak sambas tuh be.
2: Tau be.
0: Iya.
2: Wan Usu biak sambas, Dela biak sambas, Wan Cik Busri, apa? Pak Busri biak sambas, terus Bang Bung Nabela juga biak sambas, semuanya biak biak sambas tuh be.
0: Ramenya.
2: Tau be. Tapi kayaknya Mbak ini kayaknya kurang sehat ya, Mbak ya? Masih perlu ya?
0: Iya lagi. Baik itu pilek.
2: Ya, kalau saran saya, Mbak Dini banyak-banyak minum air putih ya, Mbak ya. Dan juga banyak-banyak minum air hangat, itu aja pesan saya untuk Mbak Dini ya.
0: Siap.
2: Ya, kalau bisa jangan banyak-banyak mengonsumsi ini, Mbak, goreng-gorengan ya, minyak.
0: Goreng-gorengan jarang. Nggak
2: minyak
0: ada.
2: Juga jangan ya. Kalau bisa Mbak, Mbak kalau bisa Mbak makan bening ya. Karena itu dampaknya nanti kalau ketika ada flu nanti batuk gitu Mbak.
0: Aduh,
2: begitu.
0: Gak bisa tidur nih batuk ya.
2: Nah, yang penting Mbak ini kalau misalnya belum kurang apa, kalau masih lama pulunya nanti cek ya ke dokter ya Mbak ya.
0: Oke,
2: beli obat,
0: siap.
2: Dicek supaya sahabat-sahabat penyiar saya ini
0: sehat
2: kalau
0: ya.
2: Siaran itu kan hati saya senang lihat teman-teman. Apalagi kalau penyiarnya lagi flu tuh kadang ada sedikit khawatir juga Mbak. Saya jujur
0: apa
2: aja
0: tuh?
2: Mbak. Khawatir lah kan. Ibaratnya kalau penyiar ini kan ibaratnya udah teman dekat Mbak, begitulah. Sudah kayak ibaratnya Mbak ngobrol tuh udah dekat kayak satu rumah begitu loh rasanya itu. Gitu.
0: Oke, ya. Lagunya apa deh Bang Ladius?
2: Lagunya Mbak dari Kus Plus Mbak, judulnya Diana.
0: Diana ya?
2: Ya Diana, Diana kekasihku. Ah itu lagunya, liriknya. Oke, kita sapa-sapa kawan-kawan dulu ya.
3: Silahkan. Yang pertama buat Mbak Dini di Media Siar, semakin sehat selalu. Kemudian ada siapa tuh, Wan Usu, Pak Busri tadi, Mama Yogi, Mama Niko. Ada siapa lagi tadi Mbak di anu di Suban, Mbak Elsa. Bung Pael juga, terima kasih Bung Pael. Nah, terus Dela juga ya. Dianya juga, Bung Nabela juga. Kemudian ada Kakek Ririn, siapa tadi Mbak yang gabung tadi barusan Mbak yang tadi yang sisi pertama Mbak yang Mbak WA tadi itu si siapa?
0: WA. Memang udah dibaca
3: Mbak. Bunda Natalia kah?
0: Oh iya Bunda Natalia.
3: Kemudian buat ini juga nih Mbak buat Randy ya. Tadi beliau ada ke rumah saya tadi itu Mbak.
0: Iya Kak, oh jalan-jalan ya.
3: Ya tadi karena enggak jauh dengan rumah saya begitu ya. Udah ketemu mukanya, memang ganteng juga beliau tuh ya. Masih sekolah tuh Mbak, ternyata masih sekolah dia tuh Mbak gitu.
0: Masih SMP ya.
3: Iya betul. Oke Mbak, lagunya buat semua ya yang merasa namanya Diana ya Mbak ya.
0: Oke.
3: Nah, yuk selamat malam, sampai dekat.
0: Malam. Oke, baik ya. Dengan Bang Lanius, ya baik di sebelah Samba saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat
4: malam.
0: Bang Widi, apa kabar?
4: Kabarnya baik. Mbak Dini kok suaranya lain?
0: Iya, lagi flu.
4: Nggak flu ya? Wah, cepat sembuh ya Mbak
0: Amin,
4: Dini.
0: Amin ya. Sehat juga nih Bang Widi di sana.
4: Iya, ini lagi bergadang nih, sebentar Jepang sama Brazil.
0: Iya, bentar lagi deh, jam 12. Pegang ya. Siapa nih? Pegang Jepang.
4: Iya, Jepang. Samurai Blue.
0: Samurai Blue. Iya. Kita lihat nih ya, babak 32 iya. Besar ya ini ya.
4: Iya, betul. Nanti kalau di lagi.
0: Ya?
4: Kalau di Sanggau itu bagian barat berarti 2 jam sisanya. Duluan di Jepang ya, jam 12 main ya.
0: Oh, udah mulai.
4: Di sini ya, kalau di sini belum.
0: Belum.
4: Di Jepang jam 2 ya.
0: Iya.
4: Timur soalnya. Bagian timur.
0: Ya, hari ini ada 3 nih kayaknya nih. Jam 12 ya Jepang.
4: Iya, betul.
0: Melawan Brazil sama apa nih? Nanti jam 3:30 juga ada Jerman melawan Paraguay.
4: Heeh. Iya. Betul.
0: Sama Belanda melawan Maroko nih.
4: Maroko ya, betul.
0: Penggila bola nih ya yang pastinya.
4: Iya.
0: Fanatik ya. Bang Widi, cuma lagunya udah ada 2, Bang Widi.
4: Dapat lagu enggak?
0: Udah ada 2 nih. Mungkin kayaknya habis ini Dini mau putarin lagu dulu. Kira-kira mau lagu apa? Nanti biar ada temennya nih sama lagunya Bunda Natalie.
4: Oh ya, yang ikutan aja lagunya ya, ikutan yang sama ya. Teman-teman yang digabung aja ya. Salam-salam aja dulu ya buat Mbak Dini, yang sama lagi tugas. Sehat selalu ya, cepat sembuh.
0: Amin.
4: Seperti semula kesehatannya dan keluarga yang di rumah juga. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Bu Resmi di Singaraja, Puan Usu di Sambas, lagi masuk di Maluku Tengah, Pulau Seram. Kemudian ada Pak Andi di Batam, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Menaster di Palu, Mbak Rani, Bu Christian di Toli-Toli, kemudian ada Bu Natalia, Bu Mbak Yuli, di Sukai Mawang, Mama Boy, Mama Yogi juga, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Amsan, Bang Eko, dan Bang Blang Linus, dan Bu Susri, Kakek Ririn, Kakek Cangkup, Yola di Makassar, dan Bu Eki. Ya, semuanya dah dirangkul jadi satu. Sampai set. Bapak Dini, ya. Salam sehat. Makasih atas waktunya.
0: Ya, terima kasih.
4: Christmas.
0: Oke, baik. Ya, dari Bang Widi ya, di Tokyo. Ini saya hadirkan dulu ya, double lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Oke, baik ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ayi, apa kabar?
1: Kalau baik.
0: Baik.
1: Patah hati ini.
0: Kenapa lagi, Ayi?
1: Alah, ma. Ngapa jauh-jauh masuk? Kita dekat-dekat nggak bisa masuk ya?
0: Gimana lagi?
1: Aduh, heran juga. Kita dari Sompu ke Sabah Merah paling tinggi 7 kilo ya.
0: Sedangkan yang jauh aja udah masuknya.
1: Nah, yang jauh bisa-bisa masuk, Kak. Ella tuh dari Sampas mau 300 kilo ya.
0: Jauh lagi, bisa masuk, Mbak Ella.
1: Jauh lagi, ngapa Sompu gak bisa masuk ya? Abang Dendi keriting ke tangan gak bisa masuk.
0: Iya, Kak.
1: Apalagi Kalong katanya. Mbak Elsa jauh pun 100 kilo masuk.
0: Masuk, karena Mbak Elsa lagi nunggu ada orang antar durian.
1: Oh, pantas sih. Bang Pak El tuh sekitar 100 kilo juga.
0: Lumayan, jauh juga.
1: Nah, jauh. Kalau kami dan Kak Yuli, dekat dengan Kak Yuli pun 2 kilo.
0: Apalagi Mbak Miati, lebih dekat lagi.
1: Mbak Miati 1 kilo aja. Aku yang ratu ya hatiku, mau nampak hati. Lucu ya ini ya. Memang lucu ya.
0: Itulah, Mbak Miati nelpon nih.
1: Dari Tokyo berapa Tokyo tuh? Berapa jauhnya jaraknya?
0: Dari mana?
1: Tokyo tadi, berapa jauh-jauh juga ya?
0: Tokyo beda negara lagi kita.
1: Dengar gak? Apa yang dekat-dekat sama so? Ngomong-ngomong ini, cuaca bagus nak nih?
0: Bagus sekali malam ini, Ayi.
1: Lebih lah cuaca kita jauh lucu nih, suara kita ya. Suara nih kurang per nih.
0: Kurang, Ayi.
1: Kurang
0: agak-agak
1: makan kurang mau juga. Belum ada kerja 2 minggu nih.
0: Ayi tidak ada jualan kah?
1: Enggak ada, saya memang di rumah aja nih.
0: Istirahat ya.
1: Istirahat dulu lah, kemalu badan nasuannya agak apa namanya?
0: Di rumah aja lah.
1: Capek lah, nak mampu. Badan meriang-meriang terus nih.
0: Meriang. Jangan sampai
1: capek. Dua kali kami sama nenek berobat nih belum ada sembuh nih.
0: Dia belum ada berobatnya, Ayi.
1: Udah berobat juga, tapi masih batuk-batuk terus tuh.
0: Kalau udah batuk tuh sakit, sesak kadang dada.
1: Sakit susahnya. Saya makan barang sedikit udah batuk. Makan sedikit batuk juga. Sama dengan Ayi nih.
0: Itulah, semalam aja sampai gak bisa tidur, Ayi. Batuk-batuknya.
1: Memang betul, nenek pun gak bisa tidur juga. Ayi badannya terlalu dingin. Aduh, susah pikirnya.
0: Itulah.
1: Malam badan tertua. Ngomong-ngomong nih, minta tolong diputar lagu nih.
0: Apa judulnya, Ayi?
1: Lagu Cinta Seberang Sana.
0: Cinta?
1: Dari seberang.
0: Cinta Seberang Sana dari siapa?
1: Nggak tahu nanya. Cinta dari seberang, begitu ya judulnya.
0: Cinta dari seberang.
1: Gitulah. Salam pakai Mbak Mayati, Mbak Mayati di kompi, susah masuk ke tambah. Mbak Elsa Jumatan Subhan, Rian udah masuk ya?
0: Udah, awal tadi.
1: Awal ya, Rian nggak dikirim-kirim kita.
0: Betul lah Mbak Mayati.
1: Bagus, bagus pergi ke pasar aja, bagi 100 ribu dapat 5 biji.
0: Banyak dah, Ayi.
1: Pada kita nunggu-nunggu ya, orang nak antar kita ke rumah bagaimana? Betul lah, Mbak ini. Kalau kita nak berani makan dari anak sama nenek, makan obat terus nih.
0: Iyalah, tak usah.
1: Tak usah, sama Dini jangan makan dari anak. Apa kata Bang Nius tadi? Makan air putih kata dia.
0: Minum air putih hangat, tak usah minum makan yang goreng-gorengan.
1: Tepat Dini itu kata-kata doktor semua nih. Anda Dini, kata-kata banyak doktor dekat itu. Memang belum bisa sembuh, Bang Nius, bukan tak mau dia. Kiri kanan turun kanan ada semua doktor dia banyak ada kasih doktor.
0: Itulah. Pengen minum obat masih ya ternyata kiri kan.
1: Sabang Merah tuh dekat lagi doktor lagi itu.
0: Rumah sakit nih dekat Ayi.
1: Rumah sakit dekat lagi Bang Nius.
0: Di bawah ada puskesmas. Di
1: Patung Sanggau. Udah canggih kita ada aku nanya kawan ke mana nih udah canggih Ayi katanya.
0: Mantap deh ya.
1: Nggak seperti dulu lagi Ayi kalau masuk sana tuh nggak bisa Ayi cari katanya. Kalau nak gugur security nggak bisa kata. Oh begitu ya aku bilang.
0: Sekarang dah masuk gampang. Dah
1: bagus lah rumah sakit kita nih.
0: Alhamdulillah.
1: Salam pakai Kak Yuli Sungai Mawang Abang Eko di Perintis Ella tadi sama saya Ella.
0: Iya.
1: Sabar-sabar, Bella. Jangan info begitu, Bella. Tenang-tenang aja, Bella. Gampang ya. Itu nama di dalam hiburan namanya. Iwan Usu. Usu Bekri tadi.
0: Ada Usu Busri.
1: Usu Bekri tadi kan?
0: Ada. Tadi udah gabung dengan Usu Busri.
1: Pandai juga orang tua tuh milih judul lagu ya.
0: Boleh-boleh kan?
1: Boleh-boleh.
0: Ayi pun boleh-boleh gak lagu ini? Ya, lagu
1: aku nggak tahu aku judul lagunya. Aku paling-paling aku nanya dengan Abang Dendi aja.
0: Ini Cinta Dari Seberang nih, dari Zinedine.
1: Mungkin nggak, pokok putar aja dulu. Kalau nggak salah lagunya bagus tuh lagunya tuh.
0: Nanti kita dengar ya di sini ya.
1: Mak Eksa pun pernah juga miss lagunya. Ya, kalau kan? Mak Eksa cocok dengan Ayi judul lagunya.
0: Sama, sukanya.
1: Sama, suka aku lagu putar aja tuh. Pakai Bang Pael yang mulia. Cucu kita semua empat yang pergi ke lapis tenggelam ke mana aja nih.
0: Dah lama nih tak pernah gabung Ayi.
1: Jangan-jangan. Ya terus informasi lah kalau badan kurang sehat berobat juga. Kalau di sana agak jauh doktornya, kalau Andini itu dekat.
0: Dekat ya nih, pulang nih pun bisa juga.
1: Ini yang kan doktor ada kan itu hugu semua nih. Rumah sakit dekat juga.
0: Di depan di tengah nyebrang ya.
1: Kesian ku Mama Boboy tak pernah disenggol marah dia tuh.
0: Malam nanti.
1: Mama Boboy ya. Masuk Mama Boboy. Siapa Boboy lagi? Boboy suruh kawinnya kan umur 30 tuh dah lalu tuh. Umur 25 sedang Mama Boboy suruh kawin Boboy tuh.
0: Belum laku katanya.
1: Alamak, emang Boboy lucu ya. Siapa lagi kaya? Kalung Nepeng Nadi, mudah-mudah keluarga palung, Kalung Nepeng Nadi sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Bersama Ibu Dokter Cinta, bersama Ijo Setingki, bersama Bujang Sebalu. Nak ketemu Bujang Sebalu kemarin tuh?
0: Nggak ada kah? Lama dan Ibu Bujang
1: Sebalu. Nggak ketemu, aku, nggak kenal lagi mungkin aku dengan dia. Mungkin dia senyum-senyum, nggak tahu lah. Kalau yang lain, temu Ijo Setingki, temu. Alhamdulillah keluarga tu sehat semua.
0: Sehat semua. Abang
1: ini diantar ke puas saya ke bodoh sesebongkup. Siapa lagi itu Om J dan yang samanya Mama Indah di Ngabang bersama Bapak Indah Datuk Uban. Bagaimana Datuk Uban semua informasinya? Bersama Yuni juga di Landak. Kita ada rangkul semuanya ya.
0: Okey, baik Ayi.
1: Yang luar Kalimantan Barat kita ada rangkul semuanya. Ayi hafal nama-nama orangnya.
0: Okey.
1: Dah begitu ya. Tolong lagunya dibingkis pakai era. Sampas ya. Jangan marah ya lah, cuma bikin lagu aja, Pak.
0: Lagu aja ya.
1: Lagi, sekitar lagunya. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Dari Aijah Mursawit. Halo, selamat malam, Mbak Biati.
2: Halo, selamat malam. Selamat. Apa nih?
0: Kriting-kriting dah.
2: Selamat malam.
0: Tangan Mbak Biati. Itu,
2: Aijah pun lama-lama lagi ngobrolnya tuh, Pak.
0: Tak boleh, orang tua.
2: Biar ya digusar ya itu Kak Dini. Barang yang belakang udah pada ngantri itu.
0: Nah, ulang-ulang itu lah Mbak itu ya, Ayah.
2: Itulah. Masalahnya satu orang tuh dua tiga ucapan kan. Dirangkul ya dari A sampai Z kena semua.
0: Mumpung Ayah belum tidur Mbak Biati, ada gak kawan ngobrol Ayah kan?
2: Itu ya. Nah, kalau itu kalau gabung tuh 1, 2, 3 udah cukup lah. Jangan sampai panjang yang di belakang Pak Kriting semua. Kak Longnya sampai bergulung.
0: Udahlah Kak Long nih dah jauh udah tidurnya. Mimpinya dah sampai ke Tokyo dah dia.
2: Nah, itulah. Sampai ke tempatnya Bang Widi juga.
0: Lagunya apa nih Mbak Miati?
2: Lagunya Satukanlah Hati Kami berdua Kak Manung Kak Dini.
0: Dari siapa?
2: Dari Dian Bujesa kah siapa tuh?
0: Satukanlah hati kami berdua ya. Sambil kirim salamnya nih Mbak Miati.
2: Salamnya terutama untuk Kak Dini. Semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sekolah kata cinta. Minum air jahe kah Kak Dini?
0: Belum ada buat nih Mbak Miati. Belum ada ke pasar.
2: Kan? Nah besok ke pasar kita yuk pagi-pagi.
0: Kak pagi masuk malam palingan bangunnya paling jam 7, jai, jam 8
2: jahe merah. Awal belum itu ngelandau bagi-bagi kan Kak Dini.
0: Jahe merah
2: gula biasa. Merah tuh jahe merah gula aren tuh Bang Dini.
0: Kadang ini apa jahe merah Dini rebus digeprek gitu baru dikasih gula merah.
2: Iya dibakar dulu. Baru dibakar baru digeprek baru masukkan ke air ke gelas kasih air panas kayak gula merah.
0: Karena hangatnya lumayan terasa kan kalau jahe merah nih.
2: Iya, bisa diulang-ulang untuk Kak Dini.
0: Kadang kasih jeruk salamnya, dikit.
2: Salamnya, itu Mbak Kakung udah lama gak gabung Kak Dini ya.
0: Iya, Mbak Mola juga udah lama nih gak pernah gabung.
2: Itu Pak Mancam, Pak Alek di Kusnya Zaman. Tadi yang udah nyelam ya terima kasih banyak-banyak. Semoga saya selalu sama keluarganya semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan dia rangkul dari A sampai Z tempat terkecuali gitu. Kadinya sama bertugas nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Miati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Biati ini ya di kompi. Ya, baik pendengar, malam hari ini saya menemani Anda hingga jelang pukul 11:45 ya. Karena nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya saya akan hadirkan dan juga Anda akan menyaksikan ya di malam hari ini ya pertandingan siaran langsung bola ya pada jam 12 nanti Brazil melawan Jepang nih pendengar ya. Atau Anda ingin nobar gitu ya, nobar nih boleh nih ya, langsung aja ke kantor RRI kita nobar malam ini nih pendengar ya. Oke, kita angkat dulu satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Dini. Keriting nih tanganku nih Mbak Dini.
0: Aduh, dari tadi juga nih Bunda ya.
3: Iya, dari Mbak Elsa itu sampai yang keberapa ini pokoknya.
0: Belum ada, susah masuk ya Bunda?
3: Iya, susah masuk. Pastinya sudah ada yang di dalam aja gitu loh.
0: Untung HP-nya nggak rusak.
3: Ini panggilan yang ke-9 ini Mbak Dini.
0: Hah?
3: Panggilan yang ke-9 kalinya baru masuk. Panggilan,
0: aduh ini kalau udah di telepon ya udah lagunya apa nih? Ntar diputerin deh.
3: Lagunya Kidung.
0: Kidung dari Krisya.
3: Krisya.
0: Oke, siap. Krisya.
3: Mbak Dini tuh tadi masuknya dari jam berapa sih?
0: Jam 10.
3: Jam 10 pagi.
0: Oh, masuk malam ini.

juga. Oke, baik ya dari Bunda Hesti pendengar ya. Oke, saya hadirkan dulu dua lagunya ya untuk Anda. Ini ada Zidane, Zinedine Zidane ya, Cinta dari Seberang, dan juga ada Satukanlah Hati Kami. Nanti untuk di sesi selanjutnya lagu Bunda Hesti dan juga Bunda Natalia akan saya hadirkan ya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Oke, baik pendengar ya. Tadi dua lagu sudah didengarin ya. Saya hadirkan kembali ya lagu-lagu oldies yang untuk Anda. Ini ada Rindu Bilanglah Rindu dan juga ada Krisa dengan Kidung.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbox Land. Yay!
0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, baik pendengar, pukul 23 lebih 31 menit ya waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Masih di Sapa Malam ya, saya masih menemani Anda hingga jelang pukul 23 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih 15 menit ke depan kebersamaan kita di Sapa Malam, dan terima kasih juga untuk semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami masih akan hadirkan pendengar ya lagu-lagu oldies ya untuk ada saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya di Sapa Malam untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan saya juga akhiri yang menuntaskan juga kebersamaan saya ya di Sanggup Malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya, sebelum tidur mungkin bisa ya periksa kembali di sekitaran rumah Anda. Nah, mungkin Anda juga ingin menyaksikan ya Piala Dunia ya pada malam hari ini. Nah, kalau pengen nonton bareng gitu ya ataupun nobar nih ya bersama kami di RRI Sanggau ya di Jalan Sabang Merah. Nah, silahkan ya langsung aja gitu ya ajak teman-teman ataupun keluarganya untuk nobar bersama nih ya di malam hari ini. Karena nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia ya. Ini Brazil melawan Jepang nih pendengar ya. Dan saya cukupkan ya di sang malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Oke.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dengan skuad yang seperti ini, punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih bisa dibilang.

0: distribusi barang dan juga meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan Barat di pasar global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung termasuk akses Jalan Pontianak Kijing dan juga Jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak dan kita bergeser ke Sanggau ya. Diare dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Ya, betul sekali Budi, di mana penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong Kabupaten Sanggau hingga Juni 2026 ini. Dan kondisi tersebut menunjukkan penyakit menular masih mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Pengelola layanan kesehatan Puskesmas Antikong, Resa Safira, juga mengatakan kedua penyakit tersebut menempati urusan tertinggi dan berdasarkan data kunjungan pasien selama semester pertama tahun 2026. Dan kasus tersebut juga ditemukan pada berbagai kelompok usia. Karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas masih rendah. Dan menurutnya, tingginya angka kunjungan pasien dengan keluhan diare dan ISPA ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya, perilaku hidup bersih dan juga sehat yang belum diterapkan secara optimal, serta kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi penyebaran penyakit. Selain itu juga disampaikannya, pihak puskesmas juga menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin masih tergolong rendah dan sebagian besar juga warga baru datang ke puskesmas ketika kondisi penyakit sudah cukup parah. Ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara dini juga sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak awal karena dengan penanganan yang lebih cepat, resiko komplikasi maupun penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Puskesmas Antikong juga terus mengejarkan upaya promotif dan juga preventif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di mana edukasi tersebut juga mencakup penerapan pola hidup bersih dan juga sehat serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Safira berharap masyarakat juga tidak menunda pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit dan pemeriksaan sejak dini dinilai juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kasus diare, ISPA dan juga penyakit lainnya di wilayah perbatasan. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana jajaran Polsek Bentebah menggelar edukasi mengenai dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal bagi lingkungan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih Budi. Personel Polsek Mentebah menggelar sosialisasi dan imbauan larangan pertambangan emas tanpa izin peti di Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan menyasar tokoh masyarakat dan warga setempat bertujuan memberikan pemahaman hukum serta dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, petugas menegaskan bahwa peti melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kapolsek Mentebah itu Didi Krianto menyampaikan bahwa praktik peti tidak hanya bermasalah secara hukum tetapi juga merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan. Aktivitas peti mencemari sungai, merusak ekosistem desa serta sangat berisiko bagi para penambang. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dan segera melapor ke Babin Kamtibnas atau Polsek jika menemukan tambang ilegal di wilayahnya. Selain penyampaian materi, petugas juga membentangkan spanduk imbauan bertuliskan stop peti sebagai bentuk ajakan menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan berlangsung aman dan tertib dan warga yang hadir menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam memberantas tambang ilegal di Kecamatan Mentebah. Demikian rekan Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang dan kita menuju ke Antikong. Belasan anak Sanggau menikah mayoritas hamil duluan dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau mencatat angka perkawinan anak di kabupaten ini mencapai 17 kasus. Angka tersebut merupakan akumulasi perkawinan anak sejak Januari hingga Juni 2026. Titin menyampaikan 17 kasus tersebut merupakan data anak yang mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama Sanggau. Namun, sambung Titin, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Titin berharap angka perkawinan anak di Sanggau tahun ini tidak mengalami peningkatan.

0: peningkatan dari jumlah tahun lalu. Nah, rekan-rekan, kalau tahun lalu data kita di bulan Desember 2025 itu ada 47 kasus. Oh, nah, jadi itu menjadi tolok ukurnya. Titin mengungkapkan sebagian besar perkawinan anak terjadi karena hamil duluan. Karena itu, dia mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk lebih peduli dengan pergaulan anaknya di luar rumah. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Ntikong, dan kita menuju ke Sambas di mana Pemkab Sambas percepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat untuk masuk kami untuk dongkrak perekonomian. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
2: Ya, benar sekali Budi dan pendengar. Pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan seperti percepatan pembangunan sekolah rakyat dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting karena berperan dalam melancarkan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan, serta membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan investasi di Kabupaten Sambas. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sambas juga terus mengupayakan hadirnya sekolah rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, ya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan juga merata. Dan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat bersama Pemkab Sambas telah meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Dan pemerintah juga berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat berjalan beriringan dengan akses jalan yang semakin baik dan fasilitas pendidikan yang semakin merata. Roda perekonomian daerah diharapkan tumbuh lebih cepat sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Sambas di masa mendatang. Dan melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan, dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya seperti yang saya janjikan, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari informasi dari Kota Pontianak, di mana anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Ali Fudin melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana prasarana serta operasional stasiun radio kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Dan setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS ini disambut langsung oleh Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan ini, Ali Fudin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Ali Fudin juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat, dan ia mengakui selama ini peran strategis RRI dan memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat Kalimantan Barat. Ali Fudin juga menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja ini telah dicatat, dan ia pun berkomitmen untuk membawa kebutuhan ini ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Bupati Sintang mengingatkan para ASN yang pensiun untuk tetap menjaga integritas dan menjadi teladan di masyarakat. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama Dewi. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sintang Gregorius Helklanus Bawa mengajak aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun tahun 2027 untuk tetap menjaga integritas dan nama baik, meski tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada 224 ASN calon purna tugas di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan para peserta agar berhati-hati apabila suatu saat mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, setiap keputusan harus dipertimbangkan. Selain itu, Bala juga mengajak ASN mengisi masa pensiun dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat masing-masing, sehingga tetap produktif di tengah masyarakat. Bupati juga menilai pengalaman dan pengabdian yang dimiliki para ASN selama bertugas merupakan modal berharga untuk terus memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat setelah pensiun. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka selama mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Bupati menutup kegiatan dengan menyalami satu persatu para ASN yang akan memasuki purna tugas pada 2027 mendatang. Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan pensiun tidak hanya siap memasuki masa pensiun, tetapi juga tetap menjadi sosok inspiratif yang mampu memberikan keteladanan serta berkontribusi positif bagi masyarakat dimanapun berada. Demikian Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sanggau. Fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Sanggau masih terjadi. Data menunjukkan sebagian besar kasus yang tercatat dipicu oleh kehamilan sebelum menikah. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama Cika. Silakan.
2: Ya, baik Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai resiko pernikahan pada usia anak. Dan disampaikannya, pernikahan dini ini masih menjadi tantangan karena sebagian anak juga belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Karena pernikahan dini ini tentunya dampaknya sangat negatif terutama terhadap kesehatan, karena anak di bawah umur juga yang melakukan pernikahan dini tentunya tidak baik dari sisi kesehatannya. Wakil Bupati Sanggau juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakannya langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Ia menambahkan upaya menekan angka pernikahan anak ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, dan menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan juga menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana Sambas memperkuat benteng perbatasan lewat klinik rehabilitasi narkoba baru. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan Firdaus, silakan.
3: Ya, pemerintah Kabupaten Sambas di pendengar kali ini memperkuat upaya pencegahan kembali penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan klinik Pratama Berseri milik Badan Narkotika Indonesia Kabupaten Sambas atau BNNK Sambas. Nah, klinik tersebut diresmikan bertepatan pada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026. Kehadirannya ini diharapkan dapat memberikan layanan rehabilitasi medis dan juga sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan. Bupati Sambas mengatakan posisi Kabupaten Sambas sebagai perbatasan ini jadi wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya peredaran narkotika di luar negeri. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat ini menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba kini lebih mengedepankan rehabilitasi melalui konsep restoratif justice. Nah, dengan adanya fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Sambas, korban penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan pemerintah juga berharap kehadiran klinik Pratama Berseri tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat benteng perbatasan di ancaman peredaran gelap narkotika. Dengan kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba ini terus meningkat dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi dan penerus bangsa. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya kita menuju ke Antikong, di mana polisi menangkap maling motor di Sekayam. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
4: Iya, Budi dan juga rekan-rekan, Polsek Sekayam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS berusia 36 tahun. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian, beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Dijelaskan Kapolsek, dari tempat kejadian polisi memastikan sepeda motor Yamaha Bison bernomor polisi KB2710OA yang diamankan merupakan kendaraan sebelumnya dilaporkan hilang. Kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin telah diverifikasi dengan data laporan kehilangan. Saat ini dikatakan terduga pelaku DS masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sekayam. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dan mendalami peran terduga dalam perkara tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong, dan ini sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar. Saya pertama ucapkan kepada Dewi. Terima kasih Dewi.
1: Iya, terima kasih juga Budi dan rekan-rekan. Sehat selalu buat semuanya.
0: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Antikong. Terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Menuju ke Sanggau ada Cika, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan juga selanjutnya dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
3: Sama-sama, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan, dan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat akan menyimak informasi Warta Berita Sentral. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.